0: Fox Update.
1: Sudah jam 7 pagi Sobat Fox, saatnya saya Ivan Avandi memberikan informasi lalu lintas terkini di Traffic Update. Berikut pantauan lalu lintas pagi ini, Jumat 14 Agustus 2026. Pantauan lalu lintas dari Simpang 4 Dongkelan, saat ini terpantau adanya kenaikan arus kendaraan yang cukup signifikan, serta terdapat antrian kendaraan yang cukup panjang menjelang traffic light, baik di ruas Jalan Ring Road Selatan di kedua arahnya maupun di Jalan Bantul dari arah selatan maupun sebaliknya. Berikutnya kita menuju ke Simpang Demangan. Saat ini arus kendaraan yang mengarah ke selatan di ruas Jalan Avandi terpantau mulai meningkat namun masih cukup kondusif. Sedangkan arus kendaraan yang berada di ruas Jalan Adi Sucipto yang mengarah ke barat maupun kendaraan yang berada di ruas Jalan Munggur, saat ini terpantau mulai padat dengan antrian kendaraan yang cukup panjang menjelang traffic light. Selanjutnya kita beralih ke Simpang Pojok Beteng Wetan, Sobat Fox. Saat ini arus kendaraan yang mengarah ke barat di ruas Jalan Kolonel Sugiono terpantau mulai meningkat namun masih cukup kondusif. Sedangkan

0: sanga sing ada lawan.
1: Saya founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan. Kami ingin meluruskan informasi penting untuk seluruh customer, mitra, dan afiliator. Nama perusahaan kami tetap sama, yaitu PT Kutus Kutus Herbal. Dan akun resmi yang utama adalah @kutuskutusofficial yang sudah verified. Karena kami adalah peracik asli minyak herbal sejak tahun 2013. Di bawah arahan langsung Babe Bambang Pranoto. Namun, saat ini brand

Kami telah berubah menjadi Sanga-Sanga. Dengan akun lain adalah @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare. Ketiga akun ini adalah milik resmi perusahaan kami dan menjadi saluran utama dalam menyampaikan informasi, edukasi hingga pelayanan pelanggan. Hati-hati terhadap akun-akun lain yang mengatasnamakan kutus-kutus atau Sanga-Sanga. Pastikan Anda hanya mengikuti dan berkomunikasi melalui akun yang resmi. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan panjang kami sejak 2013. Mari terus tumbuh bersama dengan produk herbal berkualitas dari Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal.

0: Selamat datang teman-teman semua. Yuk kita cek barang bawaannya masing-masing. Karcis, dompet, hengpong, dan semangat rekreasinya jangan sampai ketinggalan. Karena hari ini kita akan berekreasi menuju Candi Prambanan. Untuk menyaksikan apa? Menyaksikan Cherry Pop 2026 Replita Musik.
1: Cherry Pop 2026 mengangkat tema Replita Musik yang bakal ngajakin kalian buat rekreasi di Candi Prambanan pada tanggal 22 dan 23 Agustus buat menyaksikan lebih dari 60 penampil. Ada Festivalis yang bakal bawain saat album Paradox Diametral. Ada NDX AK, Malik The Essentials, Juicy Lucy, Sal Priyadi, Nadine Amiza, Reality Club What Do You Know Sat, Senyawa, hingga set kolaborasi Digiblocks, The Kick, The Biscuit, serta masih banyak lagi. Tak hanya itu, bakal ada banyak program solo lainnya di sana. Ayo rekreasi musik di Cherry Pop 2026, amankan karcismu sekarang hanya di fasttiket.id.

105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hits at a Kepa Friday on Breakfast Club. Seperti biasanya Sobat Fox yang menemani kamu dari jam 7 sampai dengan jam 9. Tapi kali ini ada yang berbeda, ada yang spesial Sobat Fox. Walaupun lagu-lagu yang diputerin bakal lagu-lagu K-pop, tapi sekarang masih ada nuansa kemerdekaannya. Karena kuis seperjuangan ada lagi di hari ini dengan hadiah berupa voucher belanja Rp100.000 buat kamu. Jadi buat kamu yang sekarang lagi ngerasa butuh banget asupan-asupan voucher buat belanja mingguan atau bahkan bulanan, bisa banget stay tune ya. Tapi sebelumnya nanti aku bakal membacakan pertanyaannya. Seperti biasanya, kata kuncinya adalah dengarkan baik-baik Sobat Fox. Tapi sebelumnya aku mau menyapa dulu deh untuk yang udah gabung di WhatsApp-nya Fox Radio Jogja di pagi hari ini. Selamat pagi buat Kak Ray yang katanya mau request lagu dari Nmix tadi barusan Ivan putarkan ya, yang Blue Valentine. Kemudian ada Rini yang katanya mau request lagu dari Ive After Like Pan. Boleh, nanti aku putar kan ya, tadi udah keputar lagu lawas 2PM. Ini emang sengaja ya, karena emang K-pop Friday gak perlu lagu baru, tapi ada lagu-lagu lawas yang bisa kamu request juga Sobat Fox. Kemudian selamat pagi buat Kak Dea, terima kasih udah gabung di WhatsApp-nya Fox Radio Jogja. Kak Amalia, selamat pagi. Ada Kak Biu, semangat hari Jumat, yang katanya mau request lagu Renaipan yang Lost Island. Nanti ya, kamu penasaran kan ada atau enggak? Tungguin aja terus pokoknya ya Kak Biu ya. Yang mau gabung lagi request boleh banget Sobat Fox, yang mau ikutan quiz juga boleh banget. Cuman bedanya kalau kamu request ya udah requestnya lagu K-pop, tapi kalau misalkan kamu di pagi hari ini mau ikutan kuis seperjuangan memperebutkan voucher belanja senilai Rp100.000, ada tata caranya Sobat Fox ya. Kamu tulis dulu deh, kalau misalkan kita ngomongin kuis harus ada formatnya ya kan. Format yang harus kamu tulis di sekarang saat ini adalah BC dengan identitas kamu, spasi umur, spasi domisili, spasi jawaban nanti yang sudah kamu yakini Sobat Fox, lalu dikirim di WhatsApp-nya Fox Radio Jogja. Aku ulangi sekali lagi ya, nanti formatnya yang benar adalah BC spasi nama lengkap kamu sesuai dengan identitas, spasi umur, spasi domisili, spasi jawaban kamu yang kamu anggap benar nanti ya. Dan yang jelas nanti aku bakal memilih satu Sobat Fox yang beruntung dengan format spin wheel kayak biasanya Sobat Fox seperti kemarin. Tapi yang diikutkan yang benar aja ya, yang salah, yang formatnya salah walaupun jawabannya benar kayak kemarin tuh ada banyak banget tuh jawabannya benar tapi formatnya salah, tidak saya ikutkan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya Sobat Fox ya, biar fair ya kan. Baiklah kalau begitu ya, tanpa menunggu lama, mari kita sambut, ini dia kuis seperjuangan buat kamu.

Namanya 17 Agustus itu identik dengan yang namanya perayaan yang besar-besaran karena merupakan hari kemerdekaan kita ya kan sebagai warga negara Indonesia. Dan gak cuman ada di sekeliling kamu di pagi hari atau sore hari aja, tapi kayak setiap hari ada lomba karaoke lah, ada lomba apa, lomba ini, lomba itu Sobat Fox. Mungkin daerah kamu sekarang lagi sibuk-sibuknya mempersiapkan untuk ikutan lomba panjat pinang Sobat Fox. Ini jadi salah satu cabang permainan yang menghiasi perayaan 17 Agustus di Indonesia, ya kan? Panjat pinang adalah perlombaan yang dilakukan dengan memanjat pohon pinang yang sudah dikuliti, kemudian diberikan cairan pelicin, diberi cairan pelicin Sobat Fox, untuk memperebutkan barang-barang yang digantungkan di atasnya. Dan kata kuncinya

Dengarkan baik-baik Sobat Fox. Apakah nama tanaman yang menjadi ikon Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta? Aku ulangi dari awal ya Sobat Fox ya. Panjat Pinang ini jadi salah satu cabang permainan yang menghiasi perayaan 17 Agustus di Indonesia tuh. Panjat Pinang adalah perlombaan yang dilakukan dengan memanjat pohon pinang yang sudah dikuliti, kemudian diberi cairan pelicin, bisa oli, bisa minyak goreng, dan lain-lain Sobat Fox, untuk memperebutkan barang-barang yang digantungkan di atasnya. Apakah nama tanaman yang menjadi ikon Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta? Formatnya jangan sampai lupa, BC, kemudian spasi nama lengkap kamu sesuai dengan identitas, spasi umur, spasi domisili, spasi jawaban kamu Sobat Fox. Aku tunggu WhatsApp kamu, dan yang jelas jawaban hanya boleh sekali kirim, tidak boleh ada edit sama sekali atau kirim dua kali. Jadi pastiin kamu sudah meyakini jawaban kamu tersebut Sobat Fox ya. No edit, no kirim dua kali pokoknya ya. Yang jelas aku bakal mengulanginya nanti buat kamu berpikir juga ya. Gak mungkin aku terus-terusan ngulanginya sekarang. Yang mau request, yang mau kirim salam juga boleh. Yang ikutan quiz jangan lupa formatnya. Aku tunggu di 0887 188 1053.

kan kalau hari ini bakal duduk lama di depan komputer? Nah, jangan tunggu pegal datang. Balur dulu, minyak balur sanga-sanga ultimate di sepanjang tulang belakang dan telapak kaki. Bisa bantu melancarkan sirkulasi darah, bikin otot tetap fleksibel, dan gak gampang kaku walaupun duduk berjam-jam.

0: Perjuangan on Fox Radio Jogja.
1: Rayakan semarak kemerdekaan bersama beragam event spesial, promo belanja, dan hiburan seru di Sleman City Hall. Your one stop shopping and entertainment. Mulai tanggal 31 Juli sampai 2 Agustus, ada Animal Kingdom Jogja Pets Expo ke-7 hadir di seluruh area mall. Jangan sampai ketinggalan juga Indonesia Games Experience Yogyakarta 2026. 13 sampai 16 Agustus, the biggest gaming festival in Indonesia. Semarak kemerdekaan berlanjut lewat Independence Day Military Expo 20 sampai 23 Agustus. Indonesia Shopping Festival is back 7 sampai 23 Agustus. Nikmati ragam promo dari all tenant up to 80% dan ikuti undian nasional Big Shop Big Win untuk mendapatkan hadiah utama mobil listrik dan jutaan voucher belanja. Jangan lupa ya, sekarang sistem parkir SCH udah cashless atau non-tunai. Siapkan e-payment cardmu, e-money, flash, Rizy, atau tap cash untuk parkir makin praktis. Pastikan juga kamu udah jadi member Privilege Card SCH untuk dapat menikmati berbagai benefitnya. Buruan daftar di customer service lantai ground floor. Tunggu apa lagi? Follow Instagram @SlemanCityHall. Banyak keseruan, promo, dan event lainnya yang nggak boleh dilewatin. See you, Sleman City Hall, Jalan Magelang, kilometer 9,6. www.slemancityhall.com. Official media sosial @SlemanCityHall. Sleman City Hall, Pavilion of Yogyakarta.

0: kayak gini.
1: Kan kemarin kamu yang katanya pengen selalu awet muda. Warga lokal percaya kalau di sini tempat yang kita cari.
0: Iya sih, tapi ngelihat tempatnya ngeri gini.
2: Pasangan muda seperti kalian pasti mau selalu punya kulit yang mulus, kencang, dan sehat kan?
1: Iya mbah, kita gak pede dengan kulit kita yang sekarang, kusam dan gak sehat.
0: Belum lagi bekas jerawat mbah. Saya mau semua itu hilang.
2: Kalian cuman butuh satu jawaban. Kalian pikir kenapa saya masih kayak Nikola Saputra?
0: Hah? Apa itu mbah?
2: Sabun tanamila tanamu. Ini sabun berbahan herbal yang ampuh untuk menjaga kulit. Ngilangin bekas jerawat, bekas panu, dan bekas luka. Dengan kandungan minyak nyamplungnya, juga bisa ngobatin gatal-gatal akibat alergi.
1: Izin, bah, sabunnya kita ambil. Saya gak sabar mau mirip sama Brad Pitt.
3: K-Pop Friday on Breakfast Club. Empty out those pockets, baby. You know I ain't messing with no...

105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your his, there was an Ivan, Sobat Fox, Lost Island. Ini spesial buat KBU di Jalan Magelang. Lagunya aku putarkan minggu ini ya, karena kamu udah nunggu cukup lama, hampir sebulan gak sih? By the way Sobat Fox ya, yang mau request lagu K-pop masih Ivan buka sampai nanti jam 9 kayak biasanya. Tapi aku sekarang lagi fokus juga untuk memberikan satu voucher belanja senilai Rp100.000 buat kamu. Jadi yang mau ikut kuis Super Juangan, langsung jangan lupa untuk menggunakan format yang benar adalah BC spasi nama lengkap kamu sesuai dengan identitas, spasi umur, spasi domisili, spasi jawaban yang sudah kamu yakini itu benar Sobat Fox ya. Pokoknya ini hanya sekali kirim, tidak ada kirim dua kali, tidak ada diedit ya sama sekali Sobat Fox ya. Jadi ya pastiin kalau misalkan jawaban kamu sudah yakin baru udah dikirim Sobat Fox. Jadi sekian banyak udah masuk, kebanyakan 80% ya itu sudah benar Sobat Fox. Tapi ada aja ya, ada aja yang formatnya salah. Tapi gak salah kalau misalkan di hari ini nanti kamu punya agenda ngajakin teman-teman buat datang ke Jogja Expo Center Sobat Fox ya. Karena masih berlangsung event Jogja Fashion Week 2026 dan tahun ini mengusung tema Roots to Resonance. Dan tentunya masih banyak banget keseruan yang bisa kamu dapatkan di sana. Karena event fashion terbesar di Jogja ini bakal menghadirkan lebih dari 150 desainer, lebih dari 150 brand, dan ada 13 sesi fashion show yang menampilkan ribuan koleksi yang keren semuanya Sobat Fox. Dan asiknya kamu gak cuma nonton peragaan busana aja, di sana kamu bisa langsung belanja berbagai produk unggulan, mulai dari tekstil, perhiasan, kemudian ada juga kriya, ada tas, sepatu, sampai dengan aksesoris Sobat Fox. Sekali lagi eventnya berlangsung di Jogja Expo Center, jangan sampai salah tempat Sobat Fox. Udah dimulai dari tanggal 13 dan akan berlangsung sampai dengan tanggal 16 Agustus mendatang. Dan ajak teman-teman kamu buat datang ke sana, ajak keluarga juga karena free entry, tinggal scan barcode yang ada di sana Sobat Fox ya. Kita ketemuan di Jogja Expo Center di Jogja Fashion Week 2026 ya.

0: Bangun tidur, badan terasa kaku dan berat. Balur sangat-sangat klasik dong. Di punggung dan sendi yang terasa tidak nyaman. Kandungan jahe dan cengkehnya bantu melancarkan peredaran darah biar siap gerak seharian.
1: Kulit gatal karena alergi atau biang keringat. Jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-Sanga. Produk baru Sanga-Sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-Sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 mili yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-Sanga Gatalin di reseller terpercaya, Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
2: Kok kamu anteng banget sih, tumben? Biasanya sambat wifi lemot.
3: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
2: Naik level gimana?
3: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
2: Eh, serius? Kuotanya masih unlimited?
3: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
2: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
3: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811 286 6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jagoan.

0: Jogja, your soul, your hits. Kamu masih mendengarkan K-pop Friday on Breakfast Club. Lagu pilihannya Kak Ria oke juga ya. Ada Icon Airplane dan sudah aku putarkan. Semoga buat pagi kamu sekarang lebih ceria. Moodnya gak berantakan. Hari ini melakukan aktivitas dengan lancar ya Kak Ria ya. Iya ya, si Juni sudah mulai wamil tanggal 11 kemarin, 11 Agustus ya. Dan kemarin aku lihat di salah satu postingan Dreamers gitu ya. Sudah potong rambut botak atau plontos ya. Ya kalau adil cowok, kalau pelontas biasanya wamil. Kalau Ivan pelontas stres berarti ya. Tapi kalau pagi hari kamu ngerasa stres Sobat Fox ya tenang, gak cuman kamu. Nanti aku bakal ikutan stres kok memilih siapa pemenangnya. Tapi yang kelewatan pertanyaannya apa, sabar ya. Nanti aku bakal ulangi di segmen berikutnya. Pokoknya stay tune terus. Dan yang jelas aku mau bacain dulu WhatsApp yang udah masuk di pagi hari ini. Sudah request daripada nanti ketutup-tutup ya kan. Karena dia pilihan kamu sudah Ivan putarkan tadi 101 ya. Yang pengen diputerin adalah Burning Up, sudah Ivan putarkan. Semoga buat pagi yang semakin semangat. Kemudian terima kasih buat Mbak Tin yang barusan masuk laku request lagu The Apathy. Coba nanti ya bisa diputer di pagi hari ini atau enggak ya Mbak Tin ya. Terus aku juga mau ngucapin terima kasih buat Kak Imam yang katanya mau request lagu dari Ice One yang Fiesta. Habis ini aku putarkan buat kamu. Yang mau nambahin lagu lain sebarang lagu K-pop, silahkan aku tunggu di WhatsAppnya Fox Radio Jogja. Yang ikutan kuis Superjuangan dengan voucher belanja senilai 100.000 rupiah, stand by terus. Jangan lupa formatnya yang benar adalah BC spasi nama lengkap kamu, kemudian umur atau usia kamu, kemudian domisili dan juga jawaban yang sudah kamu yakini dengan benar Sobat Fox. Aku tunggu di 0887 188 1053.
1: Pop Friday on Breakfast Club. Apa?

0: Fox Update.
1: Sudah jam 8 pagi Sobat Fox, saatnya saya Ivan Avandi mengabarkan dua berita terkini di Fox Update. Kita ke berita pertama, Sobat Fox. Son Chaeyoung atau Chaeyoung Twice resmi meninggalkan agensi JYP Entertainment setelah 14 tahun bersama. Pengumuman ini ia sampaikan langsung pada hari Kamis 13 Agustus kemarin. Meski keluar dari agensi, Chaeyoung memastikan tidak ada yang berubah. Ia menegaskan akan tetap aktif berkarir sebagai member grup Twice. Langkah Chaeyoung menyusul rekannya Jonghyun yang sudah lebih dulu hengkang pada tanggal 10 Agustus lalu. Jonghyun kini bergabung dengan agensi Varo Entertainment untuk fokus ke dunia akting. Sementara itu, status kelanjutan kontrak untuk member Twice lainnya dikabarkan masih berada dalam tahap negosiasi dengan pihak JYP Entertainment.

Kita beralih ke berita selanjutnya. Sobat Fox, JYP Entertainment resmi mengumumkan bahwa Gunil selaku leader dan drummer Ex-Dinary Heroes resmi keluar dari grup pada tanggal 13 Agustus 2026. Keputusan pemutusan kontrak ini diambil oleh pihak agensi setelah melakukan diskusi mendalam akibat skandal kontroversi pribadi sang artis yang mencuat di media nasional. Kasus ini bermula saat mantan kekasih Gunil membeberkan bukti yang berisi makian dan komentar tidak pantas yang ditujukan langsung kepada para penggemar. Pasca hengkang Gunil, pihak agensi menegaskan bahwa band rock Ex-Dinary Heroes akan tetap melanjutkan seluruh aktivitas mereka dengan format 5 member.

Breakfast Club on 105.3 FM. Breakfast Club. Breakfast Club on 105.3 FM.

0: Perjuangan.
1: Saya, owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal, menyampaikan pengumuman penting untuk customer, mitra, dan afiliator. Waspada produk palsu. Banyak beredar produk yang mengaku dari PT Kutus-Kutus Herbal, padahal bukan produksi resmi kami. Saat ini, PT Kutus-Kutus Herbal hanya memproduksi brand Sanga-Sanga. Dengan ciri-ciri produk asli, terdapat tulisan produksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal pada kemasan. Ada foto Babe Bambang Pranoto dengan keterangan established 2013. Harga jual sesuai dengan yang tertera di kemasan. Jika dijual di bawah harga tersebut, kemungkinan besar palsu. Jangan tergiur harga murah. Pastikan Anda mendapatkan produk asli yang aman dan berkualitas. Hanya membeli dari sumber terpercaya.
2: Untuk memastikan keaslian produk, konsumen dapat mengkonfirmasi langsung ke PT Kutus-Kutus Herbal melalui platform resmi berikut. Instagram @kutuskutusofficial, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare, TikTok @kutuskutusofficial, @sangasanga.official, @sangasanga.skincare. Website www.kutuskutusofficial.com, www.balihealingoil.com, www.sangasangaofficial.com, kutuskutusofficial.co.id.
3: Lindungi anak dan remaja dari bahaya narkotika. Jangan ragu, segera laporkan penyalahgunaan narkotika. Hubungi call center BNNRI 184. Berani tolak, berani rehab, dan berani lapor terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di lingkungan Anda.
4: Saya, Komisaris Besar Polisi Teguh Tri Prastia, SIKMH, Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sleman, mengajak seluruh instansi pemerintah di wilayah Kabupaten Sleman dan seluruh komponen masyarakat untuk bersama-sama membangun generasi sehat, cerdas, dan kuat melalui gerakan Ananda Bersinar. Aksi Nasional Anti Narkotika dimulai dari anak bersih narkoba menuju Indonesia Emas 2045. War on Drug for Humanity. Huha.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten

0: 105,3 Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Hits. Kamu barusan dengerin lagu barunya Red Velvet, Sobat Fox, Surfing Boy. Ini yang kemarin mendapatkan banyak sekali pembahasan dan juga menuai banyak obrolan di komunitas online, di mana ada beberapa pihak yang menganggap lagu ini terlalu cepat-cepat banget, kayak kita tidak bisa diberikan ruang untuk menikmati setiap transisi dari musik dan juga dari si para vokalisnya tersebut, Sobat Fox. Tapi ya, ada banyak juga yang menganggap bahwa B-side-nya lebih baik alias better, Sobat Fox, kayak orkestra dan lain sebagainya. Tapi yang jelas, semoga aja para Revolves suka dengan albumnya, dan jangan lupa beli album fisiknya kalau emang kamu punya budget. Jangan lupa dukung idol kamu, siapapun itu, Sobat Fox. Mau kamu ngedukung Baby Monster atau bahkan Heart to Heart dan sebagainya ya, semoga aja mereka terus berkembang di belantika musik dunia, oke? Okay? Yang jelas pagi hari ini aku ngerasa cukup sibuk, tapi aku suka dengan kesibukan ini, ya kan? Aku masih akan memberikan kesempatan buat yang belum ikutan kuis Super Juangan yang memperebutkan satu voucher belanja senilai Rp100.000, Sobat Fox. Aku bakal mengulanginya lagi. Jangan lupa ditulis formatnya yang benar ya. Format yang benar dan akan dihitung adalah BC, spasi nama lengkap sesuai dengan identitas kamu, spasi umur, spasi domisili, spasi jawaban yang kamu rasa benar, Sobat Fox. Dan saatnya buat kamu yang tadi ketinggalan untuk menyimak pertanyaan untuk hari ini, sebenarnya gampang banget, Sobat Fox ya. Lebih gampang ini dibanding kemarin. Kalau kemarin kan banyak banget yang salah, sekarang masih ada yang salah sih sebenarnya, cuman tidak sebanyak kemarin. Baiklah kalau begitu, jadi yang namanya 17 Agustus itu merupakan hari kemerdekaan Republik Indonesia yang biasanya dirayakan dengan berbagai acara termasuk Lomba 17-an, Sobat Fox ya. Salah satunya mungkin kamu familiar dengan yang namanya Panjat Pinang. Jadi Panjat Pinang ini adalah salah satu cabang permainan yang menghiasi perayaan 17 Agustus di Indonesia pada umumnya. Dan Panjat Pinang adalah perlombaan yang dilakukan dengan memanjat pohon pinang yang sudah dikuliti dan diberi cairan pelicin, biasanya oli atau minyak goreng, Sobat Fox. Dan akhirnya memperebutkan barang-barang yang digantungkan di atasnya. Apakah nama tanaman yang menjadi ikon provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta? Sekali lagi, apakah nama tanaman yang menjadi ikon provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta? Kalau kamu sudah ngerasa benar dengan pilihan kamu dan jawaban kamu, langsung dikirim dengan format yang tadi sudah Evan jelasin. Aku tunggu WhatsApp-nya di nomor Fox Radio Jogja, dan nanti aku bakal menutup jawabannya itu di jam 8:35, oke? Okay? Jangan lupa formatnya benerin dulu. Kalau memang kamu ngerasa ragu-ragu ya, dipikir matang-matang dulu. Kalau kamu udah yakin, kamu kirimkan di 0887 188 1053.
1: K-Pop Friday on Breakfast Club.

Kan kalau hari ini bakal duduk lama di depan komputer, nah jangan tunggu pegal datang, balur dulu minyak balur sanga-sanga ultimate di sepanjang tulang belakang dan telapak kaki. Bisa bantu melancarkan sirkulasi darah, bikin otot tetap fleksibel dan gak gampang kaku walaupun duduk berjam-jam.

0: bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Super Juangan on Fox Radio Jogja. Your soul, your hits.

0: Hey there pribumi, berikan saya rempah-rempah dari tanah ini.
1: Rempah-rempah? Bentar mister, saya punya. Nah ini mister.
0: Sabun? Kau jangan main-main dengan company ya pribumi.
1: Ini sabun bukan sembarang sabun. Ini tuh sabun kaliku-kaliku, mister. Sabun ini bukan cuma bisa membersihkan, tapi juga punya aroma rempah-rempah bercampur dengan aroma bunga kenanga dan berbagai bahan alami, mister.
0: Kamu serius? Saya baru tahu sabun kaliku-kaliku.
1: Yeay, bule Nora. Udah, ambil aja nih buat mister.
0: Terima kasih, pribumi. Kalau begitu, saya akan stop penjajahan di tanah Nusantara because of sabun kaliku-kaliku.
2: Lagi liatin apa sih, Dis?
3: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
2: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
3: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sangat-sangat travel size ini berapaan?
2: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-Sanga, Dis.
3: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih, aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
2: Sanga-Sanga, singa ada lawan.
4: Friday.

0: 103.3 Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Hits, lagu spesial dari Long Start, Never Let Go. Aku putarkan buat Kak Samuel ya. Untung kalau misalkan kamu di pagi hari ini Sobat Fox ya, berangkatnya dalam kondisi moodnya bagus, kemudian beraktivitas ya di Jumat ini dengan penuh semangat, karena gak banyak juga yang memang hari-harinya ternyata seburuk itu. Tapi apapun yang sedang kamu rasakan, semoga semuanya baik-baik saja ya. Dan terima kasih sudah gabung di WhatsApp-nya Fox Radio Jogja. Aku bacakan dulu untuk yang sudah bantu untuk ngisi playlist Ivan dulu ya. Ada Kak Derry yang tadi pengen diputerin lagu dari Mamamu yang Starry Night, sudah Ivan putarkan juga, semoga membuat Jumat kamu juga semakin berwarna. Kemudian terima kasih buat Kak Aulia yang katanya mau request lagu dari Jet Dragon yang Superstar, habis ini aku putarkan buat kamu ya, ditungguin. Terus selamat pagi juga yang sudah ikutan, ini ikutan kuis Pasukana, selamat pagi yang barusan masuk juga, mau kirim salam aja buat semua yang lagi dengerin Fox Radio Jogja. Salam apa kabar yang di Boloyolali sana, semoga cerah ya seperti di Fox Radio Jogja dan sekitarnya. Semoga aja di siang hari ini gak begitu terik seperti kemarin, by the way ya. Dan sekarang sudah jam 8 lewat 37 menit. Artinya aku bakal mengumumkan jawabannya. Jawabannya dulu Sobat Fox, setup banyak banget kenapa jawabannya. Ini melengsetnya adalah keberingin Sobat Fox ya. Ada yang beringin lah, kemudian ada yang buah kersen, ada-ada saja ya jawaban-jawaban ini. Padahal ini lebih mudah loh dibanding kemarin, beneran. Kemarin tuh mengecoh, salahnya tuh banyak banget. Nah sekarang banyak juga yang salah ternyata dengan pertanyaan yang ya masih bisa digugling sebenarnya ya. Ini nih yang sudah ikutan kuis, nanti aku bakal pilih-pilih siapakah yang bakal aku masukkan ke spin wheel. Tentu saja yang menjawab kersen, kemudian tadi menjawab beringin, itu tidak aku ikutkan ya, karena jawaban yang benar dari semua itu adalah pohon atau tanaman kepel Sobat Fox. Tidak banyak tahu kan kalau tanaman kepel adalah tanaman yang identik dengan provinsi DIY. Gimana enggak coba kalau kepel ini ternyata telah menjadi flora identitas provinsi DIY yang ditetapkan melalui keputusan gubernur kepala DIY nomor 1385 /KPTS/1992 tentang penetapan identitas flora dan fauna DIY. Nah, nama pohon ini diambil dari bentuk buahnya yang dalam istilah Jawa disebut sebagai sekepel atau hanya sebesar kepalan tangan Sobat Fox. Pohon kepel sendiri juga cukup istimewa karena pohon ini menjadi salah satu vegetasi yang tumbuh dalam lingkungan Keraton Yogyakarta, dan bahkan buah kepel disebut sebagai buah kegemaran putri keraton karena menyimpan berbagai khasiat yang sangat baik buat kecantikan Sobat Fox. Tapi sayangnya sekarang pohon kepel termasuk dalam daftar flora yang dilindungi dalam sekeliling kita gitu ya, karena udah jarang banget. Beberapa kali Ivan lihat biasanya ada di kelurahan. Kelurahan Godean kalau gak salah pada waktu itu. Itu pun pas lagi kondangan Sobat Fox ya. Jadi ya jelas ya jawaban dari pertanyaan tadi, apakah nama tanaman yang menjadi ikon provinsi daerah istimewa Yogyakarta adalah tanaman atau pohon kepel Sobat Fox. Yang sudah merasa jawabannya benar dengan format yang benar, siap-siap dah diduk, karena sebentar lagi aku bakal mengumumkan siapakah yang berhak untuk mendapatkan voucher belanja senilai Rp100.000 di kuis Superjuangan.
1: Sanga-sanga sing ada lawan.

0: perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-Sanga Klasik atau minyak balur Sanga-Sanga Ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-Sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
1: Baca berita kok serius banget? Emang ada ya zaman sekarang baca berita online yang terpercaya dan gak clickbait?
2: Adalah, nih Harian Jogja. Mereka selalu ngasih berita-berita terkini yang jelas, no hoax.
1: Oh, Harian Jogja.
2: Mereka juga punya event manajemen yang profesional. Acara-acaranya keren dan selalu sukses pastinya.
1: Aku dengar mereka juga punya platform digital dan production house ya. Lengkap banget deh, bisa bikin konten keren dari A sampai Z.
2: Yap, Harian Jogja memang lebih dari sekedar media cetak. Mereka selalu berinovasi untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan pembaca juga pendengar mereka. Intinya, Harian Jogja bisa jadi solusi lengkap, satu atap untuk semua kebutuhan publikasi kamu.
1: Harian Jogja, berbudaya, menginspirasi, dan terpercaya.
0: K-Pop Friday on Breakfast Club.

0: 105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hit, it was Mio with Burning Up. Ini kalau misalkan kita ngomongin Burning Up, Sobat Fox, buat yang udah merasa jawabannya benar pasti udah deg-degan nih. Ya, ada yang enggak sih. Tapi yang jelas terima kasih banyak ya udah gabung di WhatsApp-nya Fox Radio Jogja di edisi hari ini, Sobat Fox ya. Yang udah untuk ngebantu playlist event di hari ini, ataupun buat kamu yang sudah ikutan kuis Super Juangan, semoga hari kamu tetap menyenangkan. Aku mau absen dulu beberapa yang sudah menjawab dengan benar. Ada Mbak Ana, Indriani Ananingsih, jawabannya benar kepel. Kemudian Mas Bayu Ardi juga benar jawabannya. Kemudian Mbak Winda juga betul sekali. Kemudian Kak Laras juga betul. Ada juga, duh siapa, Bunda Desi, salah nih, mohon beringin. Kemudian Pak Suparto betul. Kemudian juga Kak Vika juga benar. Mbak Vivi juga leres. Mbak Sari juga betul ya kan. Banyak banget yang benar, Sobat Fox ya. Aku gak bisa sebutin satu-satu, mohon maaf. Dan yang jelas untuk yang nanti namanya belum kesebut, berarti belum menang. Tapi yang jelas ya kan, semoga aja kamu beruntung di lain kesempatan. Karena Super Juangan masih banyak banget edisinya, Sobat Fox. Pokoknya kita sama-sama berjuang ya. Dan satu Sobat Fox yang beruntung mendapatkan voucher belanja senilai Rp100.000 adalah... Tapi yang jelas sebelum aku umumin, besok kalau ngambil bawa oleh-oleh ya. pamrih kayak kemarin. Selamat untuk seorang perempuan lagi-lagi yang beralamat di Condong Catur. Dengan namanya adalah Mbak Ririn Widiawati. Selamat. Kamu mendapatkan voucher belanja senilai Rp100.000. Buat yang belum beruntung, besok ketemu lagi di lain kesempatan ya. Mbak Widya atau Mbak Ririn. Nanti aku bakal WhatsApp kamu untuk detail pengambilan hadiahnya dan lain sebagainya ya. Jadi tungguin WhatsApp-nya dari Ivan di pagi hari ini. Yang mau request lagu, masih ada satu spot terakhir. Bisa kamu isi dengan lagu favorit kamu, Sobat Fox. Aku tunggu di 0887 188 1053.
1: Super Juangan.

muka masih kelihatan kusam kayak belum mandi. Cuci muka pakai sanga-sanga facial wash. Sensasi cucumber dan lavendernya bikin wajah segar seketika dan siap hadapi hari.

9 Sobat Fox, terima kasih banyak ya yang udah barengan sama Ivan dari tadi jam 6. Ketemu lagi hari Senin di jam yang sama. Jangan pernah ngerasa hari kamu berat Sobat Fox ya. Kalaupun berat, semoga memang banyak kemudahan yang bisa kamu temukan. Di setiap rintangan pasti ada jalan Sobat Fox. Untuk menemani perjalanan kamu, menemani aktivitas kamu, habis ini bakal ditemani sama Ican Nembu di program Zona Mesin Waktu dari jam 9 sampai dengan jam 12 siang. Dan selamat menikmati hari Jumat. Ivan Avandi pamit, jangan lupa dengerin terus 105,3 Fox Radio Jogja, Voice of Sanga-Sanga. Annyeong!

Kekuatan super itu seperti kekuatan untuk bangun lagi walaupun dengan hati gelisah, kekuatan untuk tetap maju walau berkali-kali ditolak, dan kekuatan untuk menolak menyerah karena percaya esok pasti lebih cerah. Bulan Agustus ini, Fox Radio Jogja merayakan kekuatan super rakyat Indonesia di Super Juangan. Pertahankan kekuatan supermu dan terus semangat karena perjuangan kita belum selesai. It's time for Zona Mesin Waktu.

Karena di hari Senin kita libur kan ya, tanggal 17 itu tanggal merah. Tapi tenang aja, mau tanggal merah, biru, kuning, hijau, apapun itu tetap ditemenin sama penyiar-penyiar di Fox Radio Jogja dan tentu saja program-program di Fox Radio Jogja. Setelah tadi Sobat Fox ditemenin sama Ivan Avandi di K-Pop Friday, sekarang ada Ica Nembo di Zona Mesin Waktu sampai dengan jam 12 siang dengan lagu-lagu tahun 60-an sampai 2004 yang bisa di-request sama Sobat Fox.

0: Kenapa? Semalam susah tidur. Nanti jangan lupa balur sanga-sanga ya, yang bisa buat badan lebih rileks dan tidur jadi lebih nyenyak.
1: Saya, founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan, ingin menyampaikan terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi.

0: solusi kesehatan terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus-Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus-Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga dan tetap diracik khusus oleh Babe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Babe Bambang Pranoto pada kemasannya.
1: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
2: Pegel-pegel, nyeri otot, masuk angin, sakit kepala, nyeri sendi, pegel linu, encok, flu, batuk, gatal, ruam kulit, kram otot, perut kembung, kesleo. Untung ada minyak balur Sanga-Sanga.
3: Lagi cari cara alami biar badan tetap fit dan relax. Coba Sanga-Sanga Ultimate, minyak balur herbal modern yang nyatuin 140 jenis jejamuan alami dan 30 essential oil pilihan. Dengan aroma lavender, daun pudak, dan mint, efeknya langsung terasa. Hangat di kulit, bantu meredakan masuk angin, perut kembung, gatal karena gigitan serangga, sampai pegal linu dan nyeri sendi. Bikin badan enteng, pikiran tenang, dan kamu siap beraktivitas lagi. Aman buat semua usia dan pastinya praktis buat dipakai kapan aja. Rasakan perpaduan khasiat tradisional dan sentuhan modern, cukup Rp230.000 untuk 100 ml. Sanga-Sanga Ultimate by PT Kutus-Kutus Herbal.
4: Zona, mesin waktu.

105,3 Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Hits. Lagunya Ebith G. Ade, Sobat Fox, dengan Aku Ingin Pulang. Ini spesial untuk Doni yang sudah request lagu ini ya. Anyway, Ica Nembo mau menyapa yang sudah masuk di WhatsApp-nya Fox Radio Jogja. Ada tadi Mas Doni, kemudian ada juga Bu Emmy. Halo Ibu, kangen aku katanya. Miss you too Ibu. Kemudian ada juga Mbak Wiwit yang minta lagunya M2M The Day You Went Away. Siap, nanti bakalan diputerin. Lalu ada Gisela minta lagunya Radiohead High and Dry. Oke, ditunggu aja. Kemudian ada juga Mas Rizky Dwi, katanya Basket Case ini lagu wajib untuk yang ngeband mainin pop punk punk melodic. Aku pun dulu bawain ini pas SMP. Kalau udah bisa bawain lagu ini apalagi ngebandnya bertiga, beuh. Langsung berasa punk rock star dulu mah. Hampir semua kayaknya apa namanya, terus gayanya dimirip-miripin sama si Billy ya kan. Jadi kayak gitu deh. Aku juga mengalami, bukan aku yang mengalami sih, lebih ke temen-temenku, terutama yang ngeband ya waktu SMP. Kalau Ica Nembo ngebandnya waktu SMA Sobat Fox, tapi bawa ini lagu-lagunya Cranberries pada saat itu. Ciah elah, yuhu. Katanya malam minggu belum bisa main, masih di Surabaya. Malam minggu juga aku gak ada siaran Ibu. Jadi kalau Ibu main kesini ketemunya sama Yodito Nugrahaki. Oke. Okay? Terus untuk Mbak Tin Partini, kalau mau minta lagunya Bruno Mars nanti jam 3 sore ya. Kalau di zona mesin waktu gak bisa karena ini waktunya lagu-lagu lama. Oke. Okay? Terus mau Cranberries yang Animal Instinct. Oke, okay, siap. Nanti bakalan aku cari di playlist. Buat Sobat Fox yang udah request lagu, Ica Nembo bakalan puterin satu persatu. Tapi pastinya Sobat Fox jangan lupa untuk datang ke Jogja Fashion Week, karena sangat-sangat dan Fox Radio Jogja ada di sana Sobat Fox. Dari tanggal 13 sampai 16 Agustus, lokasinya di Jogja Expo Center. Bakalan ada open booth, special promo dengan penawaran yang sangat terbatas, sampai live sale di TikTok dan Shop bareng sama Jojo dan Desi. Yang paling gak boleh dilewatin adalah hari ini akan ada talk show Roots of Radiance di sana dengan tema Where Skincare Meets Style. Dan talk show seru ini bakalan dipandu langsung sama Nindya Ristika dan menghadirkan tamu-tamu spesial, yaitu influencer dan konten kreator Linda Widya serta PJ Leswari dari Depo Utama Timbakoh. Hari Jumat 14 Agustus jam 6:30 malam di Creative Corner Jogja Fashion Week Jogja Expo Center. Acaranya free entry alias gratis, cukup registrasi dengan scan barcode aja. Dan info lebih lanjut cek Instagram @foxradiojogja.

0: Tahu kan kalau hari ini bakal duduk lama di depan komputer? Nah, jangan tunggu pegal datang. Balur dulu, minyak balur sanga-sanga ultimate di sepanjang tulang belakang dan telapak kaki. Bisa bantu melancarkan sirkulasi darah, bikin otot tetap fleksibel, dan gak gampang kaku walaupun duduk berjam-jam.
1: Setiap mahakarya berawal dari sebuah akar. Dan setiap desain membawa resonansi yang melampaui batas. Roots to Resonance Beyond. Bersiaplah untuk menyambut perhelatan fashion terbesar dan paling prestisius di Yogyakarta, Jogja Fashion Week 2026. Selama 4 hari, saksikan perpaduan sempurna antara kreativitas, budaya, dan inovasi. Persembahan karya terbaik lebih dari 150 desainer fashion terkemuka Indonesia. Nikmati eksklusivitas 13 sesi fashion show, jelajahi lebih dari 150 brand ternama, dan temukan inspirasi dari 1000 lebih koleksi fashion memukau. Lebih dari sekedar runway, ini adalah ruang apresiasi untuk tekstil, perhiasan, kriya, hingga aksesori dengan sentuhan desain yang terus berevolusi. Jangan lewatkan Jogja Fashion Week 2026, 13 hingga 16 Agustus di Jogja Expo Center.
2: Kapanpun, dimanapun, dengerin Fox Radio Jogja di Noise.
0: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sanga-sanga klasik atau minyak balur sanga-sanga ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis. Atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
2: Sanga-sanga, sing ada lawan.

0: Fox Radio Jogja, your soul, your hits. Hai, jadi mau berkeselak Sobat Fox. Gara-gara lagu ini bagus ya. Cari-cari alasan kau Ican Embo ya. Tapi memang lagunya bagus banget Sobat Fox, The Cranberries. Aku sudah lama juga gak dengerin lagu ini. Dan lagu ini direquest sama Mas Rizky Dwi. Sudah Ican Embo puterin barusan lagunya, oke? Okay? Anyway, Ican Embo mau menyapa. Ada tadi udah ya, Ibu Emi udah, Mas Doni udah, Mbak Gisela udah, Bu Wit udah, Mbak Tin Partini udah juga. Kemudian lagunya My Heart Will Go On. Terus yang belum adalah Mas Randy. Hai Mas Randy, selamat pagi. Pagi Ica, selamat menjelang weekend. Yes, betul sekali. Minta lagunya Santana featuring Michelle Branch. Bisa gak yang Game of Love? Oke, nanti bakalan diputerin sama Ica Nembo. Sabar ditunggu ya. Terus kemudian ada juga Pak Benny. Halo Pak Benny, selamat pagi. Katanya pagi Mbak Ica, minta lagunya Billy Idol, Eyes Without a Face. Buat Mbak Ica semoga sehat dan bahagia selalu, matur. Thank you, sama-sama. Kemudian ada juga Mas Indra, halo Mas Indra, good morning. Udah lama banget kamu gak muncul loh. Kemana aja sih Mas Indra? Minta lagunya Eric Clapton, ada gak Ca? Yang Blue Eyes Blue. Oke siap, nanti bakalan diputerin. Kenapa? Kenapa request lagu ini? Lagi galau kamu Mas Indra? Ini tuh lagu galau tau gak sih? Terus udah gitu ada juga Mas Hadi. Hai Mas Hadi. Mbak Ican, pagi. Mbak, aku mau Santana featuring mana dong yang Corazon? Wah, Santananya udah bakalan aku puterin yang sama itu. Siapa namanya? Michelle Branch. Gitu. Gimana? Mau ganti gak kamu? Kalau gak ada, uang deh yang jangan lagi. Oh baik, aku coba cari di playlist ya. Oke, okay? Mas Adi ya. Terus udah gitu ada juga Mas Rizky Dwi. Makasih Mbak Ica udah puterin lagunya jadi mood booster hari ini. Soalnya ini kan long weekend, jadi pikiranku udah liburan terus. Gak fokus kerja. Jangan dong, harus tetap fokus. Masih jam segini loh. Ini baru jam 9 lebih 37 menit ya. Jadi harus tetap fokus. Nanti jam 12 siang baru gak fokus. Sebentar abis itu fokus lagi. Terus katanya Ibu Emi, Mbak Ica siaran malam ada gak? Gak ada Ibu, kecuali kalau aku gantiin Dito ya. Ibu doain ya. Oke, okay? Biar tiba-tiba Dito minta gantiin sama aku gitu kan. Jadi aku bisa siaran Rockabye Session. Aku kangen tahu sama Rockabye Session. Semoga nanti misalnya Dito lagi sibuk gitu ya, dia minta aku gantiin. Oke okay, Sobat Fox yang suka sama Rockabye Session, suatu hari nanti kita ketemu lagi di on air ya. Abis ini aku mau puterin lagunya Dewa 19 Sobat Fox. Ini dia Mistikus Cinta. Tapi sebelumnya pokoknya Sobat Fox jangan lupa ya, Sanga-sanga sama Fox Radio Jogja ada di Jogja Fashion Week. Tapi kita juga punya promo Merdeka, masih ada dan masih berlangsung. Seperti apa promo Merdeka? Nanti aku bakalan kasih tahu sama Sobat Fox. Oke okay?
1: Program reward umroh Sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

0: Perjuangan on Fox Radio Jogja.
1: Eh, main ke mall yuk. Yang di tengah kota aja, sekalian cuci mata.
2: Kalau di tengah kota, kita ke Plasma aja. Lagi banyak event sama promo seru nih di sana.
1: Hah? Plasma? TV Plasma? Kita mau ke toko elektronik.
2: Bukan dong. Plasma itu singkatan dari Plaza Malioboro. Grupnya Mbak Rukmo, kayak Amplas. Tempat hangout paling asik di jantung kota Jogja.
1: Oh, Plaza Malioboro. Yuklah, gas. Sebentar. Plasma itu yang sebelah mana ya?
2: Hey, Plasma itu yang ada di Jalan Malioboro itu loh. Kalau nongkrong, view-nya langsung Jalan Malioboro sis. Fasadnya ikonik dan vibes-nya Jogja banget. Pokoknya kalau mau hangout sambil belanja, udah paling pas di Plasma. Lengkap soalnya.
1: Oh, paham. Jadi gedung yang ikonik itu yang namanya Plasma. Ya udah yuk, langsung ke sana aja. Gas!
2: Jangan lupa Plasma, Plaza Malioboro, destinasi belanja ikonik di jantung Yogyakarta, Jalan Malioboro. Temukan pengalaman belanja, santap, dan nongkrong paling seru bareng teman atau keluarga cuma di Plasma. Sekali lagi, Plasma, Plaza Malioboro.
3: 1-1 yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang, kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
4: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik terbuat dari rempah alami diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur sanga-sanga membantu keselarasan raga lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
3: Babeh tahu aja, sanga-sanga memang inspirasiku.
4: Program reward umroh sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

Masih barengan sama Ichan Embo Sobat Fox. That was Celine Dion with My Heart Will Go On. Sebuah lagu yang menjadi soundtrack dari sebuah film, one of the best movie of all time, Sobat Fox, Titanic, yang mendapatkan 11 piala Oscar, termasuk piala Oscar untuk lagunya ini ya, lagu yang dibawakan oleh Celine Dion. Lagu ini direquest sama Mbak Tin Partini. Anyways, selain ada promo-promo di Jogja Fashion Week dari Sanga-Sanga dan dari Fox Radio Jogja, ada juga promo Merdeka dari Sanga-Sanga yang belum berakhir Sobat Fox dan masih berlangsung karena ini persediaannya masih ada banget ya kan. Siap-siap Sobat Fox, merdeka dari segala macam masalah kulit karena ada promo paket Merdeka dari Sanga-Sanga. Sobat Fox bisa mendapatkan potongan harga Rp45.000 untuk natural face cream, untuk face mask dan juga facial wash. Mau lebih hemat lagi, langsung aja ambil paket bundling di Rp145.000. Udah dapat paket lengkap tiga-tiganya ya, face cream, face mask dan juga face wash. Dan gak cuma itu, buat Sobat Foxy yang membeli dua minyak Sanga-Sanga 100 mili varian apa aja, langsung bawa pulang gratis natural face cream. Catat tanggalnya, promonya sudah dimulai dari sejak bulan Juli yang lalu Sobat Fox, dan berlangsung sampai dengan sekarang masih ada, karena ini berlangsung selama persediaan masih ada. Jadi pasang alarm dan buruan serbu promonya di Fox Radio Jogja atau tonton live TikTok @sangasangafoxjogja.

0: Sobat Fox, reward Umroh Sanga-Sanga diperpanjang sampai 1 Desember 2026 loh. Cari tahu info lengkapnya di Instagram @foxradiojogja.
1: It's time for Zona Mesin Waktu.

0: 105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hits. Lagu pertama di jam 10 paginya Zona Mesin Waktu ada lagunya Matt Monroe, Sobat Fox, If I Never Sing Another Song. Dan Ica Nembo masih hadir di sini temenin Sobat Fox di Zona Mesin Waktu sampai dengan jam 12 siang. Lalu nanti di jam 11 ada talk show Sobat Fox, ada tamu yang akan datang di Fox Radio Jogja.
1: Tahu kan kalau hari ini bakal duduk lama di depan komputer? Nah, jangan tunggu pegal datang. Balur dulu minyak balur Sanga-Sanga Ultimate di sepanjang tulang belakang dan telapak kaki. Bisa bantu melancarkan sirkulasi darah, bikin otot tetap fleksibel, dan gak gampang kaku walaupun duduk berjam-jam.

0: Zona Mesin Waktu.
1: Saya owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal menginformasikan bahwa saat ini banyak toko online yang sebelumnya menjual produk asli dari PT Kutus-Kutus Herbal kini tidak lagi menjual racikan asli Babe Bambang Pranoto. Seiring waktu, beberapa dari mereka masih menggunakan kemasan dan logo lama dan brand yang sudah tidak kami produksi lagi. Hal ini dapat menyesatkan konsumen dan membahayakan kepercayaan terhadap produk herbal berkualitas. Kami menghimbau Anda untuk lebih teliti sebelum membeli. Selalu cek riwayat penjualan toko tersebut, perhatikan nama brand, kemasan produk yang dijual. Bila produk masih menggunakan brand lama, ini bukan produk resmi dari PT Kutus-Kutus Herbal. Pastikan Anda hanya menggunakan produk asli dari kami, sangat-sangat klasik, Rp170.000 dan sangat-sangat ultimate Rp230.000 dengan kemasan resmi bertuliskan produksi PT Kutus-Kutus Herbal serta dilengkapi foto Babe Bambang Pranoto established 2013.
2: Belanja seru di pusat kota Jogja, ya di Plasma, Plaza Malioboro, mall dengan kearifan lokal Yogyakarta.

0: Selamat datang teman-teman semua. Yuk kita cek barang bawaannya masing-masing. Karcis, dompet, hengpong, dan semangat rekreasinya jangan sampai ketinggalan. Karena hari ini kita akan berekreasi menuju Candi Prambanan. Untuk menyaksikan apa? Menyaksikan Cherry Pop 2026 Replita Musik.
1: Cherry Pop 2026 mengangkat tema Replita Musik yang bakal ngajakin kalian buat rekreasi di Candi Prambanan pada tanggal 22 dan 23 Agustus buat menyaksikan lebih dari 60 penampil. Ada Festivalis yang bakal bawain saat album Paradox Diametral. Ada NDX AK, Malik The Essentials, Juicy Lucy, Sal Priyadi, Nadine Amiza, Reality Club What Do You Know Saat, Senyawa, hingga set kolaborasi Digiblox, The Kick, dan The Skit. Serta masih banyak lagi. Tak hanya itu, bakal ada banyak program solo lainnya di sana. Ayo rekreasi musik di Cherry Pop 2026, amankan karcismu sekarang hanya di fastticket.id dan ikuti Instagram @cherrypopfest untuk informasi selengkapnya.

Emang ya kalau orang toksik tuh mendingan jauh-jauh deh ya kan Sobat Fox ya. Tapi kalau misalnya Sobat Fox ngerasa badannya perlu diobatin, perlu dibenerin ketika Sobat Fox ngerasa perutnya kembung atau ngerasa udah pegel-pegel gitu, silakan dibalurin pakai sanga-sanga Sobat Fox. Dan untuk Sobat Fox yang baru saja mungkin bergabung di Fox Radio Jogja, kok Ica Nembo kok selalu menyebutkan sanga-sanga sih, atau kok penyiar-penyiar di Fox Radio Jogja selalu menyebutkan sanga-sanga? Well, Fox Radio Jogja terintegrasi dengan sanga-sanga Sobat Fox yang dulunya itu namanya adalah Kutus-Kutus, kemudian bertransformasi menjadi sanga-sanga, jadi nama Kutus-Kutus dianumertakan ya. Nah, Babe sama Bunda sekarang berjalan bersama sanga-sanga Sobat Fox, dan sanga-sanga ada berbagai macam produk. Ada minyak balurnya, ada juga skincare-nya, ada body care-nya gitu. Terus ada dupanya juga. Jadi banyak macam-macam produk dari sanga-sanga itu. Dan saat ini itu ada promo merdeka dari sanga-sanga. Dan kemudian juga sanga-sanga dan Fox Radio Jogja yang pengen mengenal banget sanga-sanga seperti apa sih, langsung aja datang ke Jogja Fashion Week 2026 yang berlangsung sampai tanggal 16 Agustus 2026. Dan di sana sanga-sanga open booth Sobat Fox bersama Fox Radio Jogja tentunya. Kemudian ada special promo juga, kemudian ada talk show juga. Pokoknya ada macam-macam acara di booth sanga-sanga, dan pastinya Sobat Fox akan lebih mengenal lagi seperti apa atau bagaimana sih sanga-sanga itu. Terus juga akan ada bintang tamunya juga, ada influencer, lalu ada yang tentu saja sudah berkecimpung di sanga-sanga. Dia adalah sangasian juga ya, PJ Leswari, itu juga udah ngelotok kayaknya ilmunya atau ilmu pengetahuan tentang sanga-sanganya juga udah ngelotok, dan dipandu sama salah satu penyiar yang ada di Fox Radio Jogja yaitu Anindya Ristika yang juga selalu ngobrol di obrolan sanga-sanga. Jadi buat Sobat Fox yang saat ini baru saja mendengarkan, oh ternyata gitu ya, yes betul sekali, sanga-sanga adalah miliknya Babe Bambang Pranoto, sama dengan Fox Radio Jogja yang miliknya Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga adalah transformasi dari Kutus-Kutus, racikan Babe Bambang Pranoto.

0: Perjuangan on Fox Radio Jogja.
1: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah berulang kali jatuh agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang, dan boom, kita menemukan diri kita sendiri.
2: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik, membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
1: Sanga-sanga memang inspirasiku.
2: Program Reward Umroh Sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
3: Mencari ketenangan sempurna di tengah pesona kota Yogyakarta, sebuah destinasi baru yang wajib masuk daftar liburan. Perkenalkan, The Prajan Hotel and Villas. Hotel bintang 4 terbaru di kawasan Sagan yang memadukan kedamaian dengan sentuhan arsitektur modern Indonesia yang elegan dan berkarakter. Pilihan ideal untuk staycation, liburan keluarga, hingga perjalanan bisnis. Nikmati kenyamanan 50 kamar pilihan, satu villa eksklusif, 3 kamar tidur, lengkap dengan kolam renang, gym, dan kids corner. Tersedia juga area outdoor cantik berkapasitas hingga 200 orang untuk mewujudkan intimate wedding atau gathering yang tak terlupakan. Lokasinya strategis di Jalan Chandra Kirana Sagan, hanya beberapa menit dari Tugu Yogyakarta, Malioboro, kawasan kampus, dan pusat kuliner. Mau eksplor Jogja atau sekedar recharge sejenak, semuanya terasa lebih dekat. Jadikan pengalaman menginap di Yogyakarta semakin berkesan. Kunjungi www.prajanhotels.com dan ikuti Instagram @theprajanhotelandvillas untuk info dan promo terbaru. The Prajan Hotel and Villas, your serene escape, styled for you.
4: Beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul. Bisa-bisa orang-orang jadi ill-feel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi keset, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu pis sabun Kaliku-Kaliku Klasik Rp35.000. Dan untuk sabun Ultimate Kaliku-Kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian serta mitra resmi kami, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan.

Makeup kamu gak nempel? Mungkin kering tuh. Jangan lupa pakai Sanga-Sanga Natural Face Cream. Kandungan avocado oilnya menjaga hidrasi wajah seimbang dari pagi sampai sore.

Only We Knows by Keen Sobat Fox. Ini spesial untuk yang sudah request lagu ini. Ada Mas Anto yang ada di Bekasi, Canembo udah puterin. Tadi juga ada lagu yang di request sama Bunda Desi, minta lagunya Michael Bolton, Sarah Love You But I Lie. Bisa ya Mbak Ica? Bisa dong, tadi udah diputerin lagunya. Kemudian ada Pak Mio yang minta lagunya Van Halen, Jump. Oke, nanti bakalan diputerin, ditunggu aja buat Pak Mio ya. Lalu ada Mas Heru, sayang sekali Mas Heru, acaranya udah selesai ya, Ivan Avandi tuh udah dari jam 6, jadi telat banget untuk Mas Heru menjawab apa status WhatsApp-nya. Mungkin bisa dilihat lagi ya nanti jamnya ya gitu. Aku rindu Mbak Mutia, waduh, nanti jam 3 sore dengerin Mutia Anissa, oke? Okay? Terus ada juga Ibu Wiwi, halo Ibu, katanya pagi Mbak Ica cantik. Boleh lagunya Ebit Gade ya. Ebit Gade-nya udah diputerin tadi. Salam untuk pendengar Fox. Salam paling paling manis untuk Mbak Ica. Selamat hari Jumat, sehat dan happy. God bless you. Katanya ngikut aja lagunya. Siap. Nanti di jam 11 di Cinebo ada tamu Sobat Fox yang akan ngobrol di hari ini. Tapi sebelumnya mau kasih informasi sama Sobat Fox kalau hari ini juga ada yang namanya Sanga-Sanga dan Fox Radio Jogja di Jogja Fashion Week 2026. Kita akan berada di sana selama 4 hari sampai dengan hari Minggu. Dan akan ada open booth, special promo dengan penawaran terbatas, live sale di TikTok dan Shopee bareng Jojo dan Desi. Kemudian yang paling tidak boleh dilewatkan adalah talk show Roots of Radiance dengan tema Where Skincare Meets Style yang akan dipandu langsung oleh Anindya Ristika. Dan menghadirkan tamu-tamu spesial yaitu influencer dan konten kreator Linda Widya serta PJ Leswari dari Depo Utama Tim Bakoh. Hari Jumat 14 Agustus jam 6:30 malam Sobat Fox di Creative Corner Jogja Fashion Week Jogja Expo Center. Dan acara ini free entry alias gratis, cukup registrasi dengan scan barcode aja. Info lebih lanjut di Fox Radio Jogja Instagramnya Fox Radio Jogja.

Mesin Waktu. Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sanga-sanga klasik atau minyak balur sanga-sanga ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta. Kulit gatal karena alergi atau biang keringat, jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-Sanga. Produk baru Sanga-Sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-Sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 mili yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-Sanga Gatalin di reseller terpercaya Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga Gatalin, solusi atasi gatal. Super

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: laris manis. Promosi jualan langsung di Fox Radio Jogja. Yuk yang manis yang manis. Cek Instagram @FoxRadioJogja untuk tahu cara daftarnya. Laris manis. Setiap Selasa jam 11 siang live di 105,3 FM dan aplikasi Fox Radio. Laris manis. Dagangan laris, senyumnya manis.
1: It's time for Zona Mesin Waktu.

Mega Fox Radio Jogja, your soul, your hits. Seperti yang tadi Cerembo bilang Sobat Fox, hari ini akan ada tamu yang talk show di Fox Radio Jogja. Dan tamunya datang dari tempat yang tidak jauh dari Fox Radio Jogja ya Sobat Fox ya. Ini deket banget sama apa ya? Deket banget sama satu mall terbesar, salah satu mall terbesar di Yogyakarta, JCM. Dan dia tinggal buka pintu aja, terus Sobat Fox udah nyampe deh di sebuah hotel bernama The Rich. Halo, selamat siang The Rich.

0: ini baru.
1: Yang satu ini enggak baru, malah ini kayaknya
0: udah bangkotan.
1: Paling sepuh kayaknya ya di Derit Sugio Hotel.
0: Tapi ya, tapi tunggu, tapi ini pertama kali diriku bertemu dengan diri. Oh,
1: iya. Langsung saja kita sambut.
0: Iya, kita sambut
1: tapi kita sambut aja.
0: Jadi gimana kalau kenalannya ladies first, habis itu baru ke beliau ini ya, yang sudah sepuh ini. Silakan.
1: Halo semuanya sobat Fox, jumpa lagi dengan Derit Sugio Hotel. Okay. Ada Anin di sini dan Anin hari ini enggak sendirian, jadi ditemenin sama Mas Dwi.
2: Halo, salam kenal, saya Dwi.
0: Mas Dwi. Mas Dwi sebagai apa di apa namanya? The Ritz.
2: The Ritz.
0: Satpam kah?
2: Di bangkotan tadi ya.
1: Terlengkap sih.
2: Saya sebagai asisten sales manager di The Ritz Jogja Hotel.
0: Oke.
2: Salam kenal.
0: Selamat datang di Fox Radio Jogja.
2: Iya,
0: seperti biasa. Kalau Andita sih udah biasa banget kayak hampir setiap bulan kamu datang ke sini.
1: Iya, baru bulan lalu ya kita bincang-bincang tentang The Ritz Jogja Hotel.
0: Baru bulan lalu dan membawa GM ya, bulan lalu kan.
1: Iya,
0: benar ya. Bapak GM kenapa enggak ikut hari ini? Sibuk.
2: Masih sibuk.
1: Sedang bertugas juga tapi
0: oh gitu. Oke, baik kalau begitu. Nah, The Ritz kemarin waktu terakhir kita ngobrol itu memang ada menyinggung sebuah event yang namanya Beyond Running 2026 dalam rangka anniversary The Ritz yang ke-14, betul,
2: betul
0: ya?
2: Betul.
0: So, congratulations. 14 tahun seorang remaja, ya kan? 14 tahun tuh lagi berontak-berontaknya tuh dia tuh, ya kan?
1: Kayaknya lagi mengalami ya Mbak Ica ya?
0: Ya walaupun dia udah di atas itu tapi kayak masih begitulah ya. Struggle ya kan? Apa namanya, di usia remaja ini. Ya, kalau misalnya teman-teman The Ritz melihat bagaimana orang-orang Jogja, bahkan orang-orang dari luar kota Jogja, mereka yang paling pertama mereka katakan ketika kita sebut nama The Ritz itu apa sih?
2: Pastinya kaya.
0: Kaya? Oh iya, benar. Karena The Ritz itu
1: dari
0: ya. Oke. Hotel keren, hotel kaya. Mewah ya.
2: Dan terbesar.
0: Ada berapa kamarnya? Coba di reminding lagi.
2: Wis.
1: Aduh, ini siapa nih pertanyaannya?
2: Flexing dikit ya.
0: Tunggu, harusnya itu untuk yang dedengkotnya ya.
1: Aku nanti part 2 aja deh.
0: Oh, part 2 aja ya. Silakan dedengkotnya dulu Mas Dwi.
2: Boleh. Ritz ini hotel paling terbesar ya. Dan kamar terbanyak di
0: Yogyakarta.
2: Betul
0: sekali.
2: Total kita di 503 kamar.
0: Yes, 503, betul banget. Aku tadi di kepalaku tuh 533 gitu.
2: Besok,
0: ya mudah-mudahan
2: besok
0: ya.
2: Kita nambah lagi.
0: Semoga bertambah ya. Nah, ini kan dengan banyaknya kamar yang ada di The Ritz gitu ya. Sesuai dengan namanya juga. Hotel kaya, masuk ke dalam The Ritz juga bisa dibilang kita langsung menerima kemewahan yang luar biasa gitu kan. Nah, di umurnya dia yang ke-14 tahun, ini rangkaian acaranya ada salah satunya adalah Beyond Running 2026.
1: Yeah, betul.
0: Apa sih yang mau disampaikan sama The Ritz kepada masyarakat melalui event ini?
1: Iya, jadi untuk kita berangkat dari kenapa namanya Beyond gitu. Jadi Beyond sendiri itu adalah Beyonce. Salah satu.
0: Enggak dong.
1: Thank you.
0: lanjut.
1: Thank you Beyonce. Ya, jadi kita berdasarkan ya dari namanya J Beyond ya. Kita mau memberikan sesuatu yang luar biasa gitu untuk semua tamu di usia kita yang ke-14 ini. Harapannya dengan menginjak usia yang baru. Semuanya yang kita berikan ke tamu itu juga bertambah value-nya gitu. Ini kenapa juga di pemilihan namanya sebagai Beyond Running, karena di dalam satu rangkaian besarnya itu ya, itu kita mengangkat Beyond 14 gitu.
0: Oke, Beyond 14 itu sesuai dengan usianya si The Ritz ya.
2: Dari remaja tadi itu.
0: Iya, remaja tadi.
1: Si remaja 14 tahun ini. Iya, jadi berangkat dari situ juga kita memilih Beyond Running sebagai tema fun run kita besok di tanggal 23 Agustus itu sebagai bentuk salah satu kepedulian kita juga terhadap kesehatan gitu ya.
0: Kesehatan masyarakat.
1: Pertama kesehatan, terus yang kedua kita mau ngangkat juga, kita mau seneng-seneng nih di sini. Dan dari Jogja Hotel mengajak masyarakat Jogja untuk ikut berpartisipasi juga.
0: Oke, baik ya. Mas Dwi, sebagai

0: seseorang yang bisa dibilang tadi seperti sebutannya Anindita gitu ya, yeah. Mas Dwi adalah dedengkotnya di hotel ini gitu kan.
1: Sepuh.
0: Kalau gak salah sebelumnya tadinya kakinya ketanam ya.
1: Ini tadi aku cabut dari cor-coran dulu kebetulan.
2: Kayak ubi. Gimana? Ya.
0: Enak tuh. Duh, udah mau jam makan siang nih. Anyway, gimana rasanya sih bisa sampai di milestone ini?
3: Rasanya semua campur aduk sih.
0: Campur aduk ya? Ya,
3: happy iya. Sedih, pusing, semua.
0: Anda curhat ya, Pak?
3: Ya. Karena kan hotel kita paling bener. Banyak kamar ya kan?
0: Betul.
3: Pasti tamunya kita banyak banget.
0: Banyak banget. Dan di usia yang ke-14 tahun ini tetap ya, yes. Dari awal sampai sekarang 14 masih tetap pusing ya?
1: Masih.
3: Harus
1: justru
3: dong.
1: Itu seninya dong.
0: Tapi justru yang pusing itulah yang berarti bekerja.
1: Betul.
0: Ya kan? Tapi kalau Mas Dwi sendiri sebagai seseorang yang sudah lama di The Rich gitu ya. Melihat The Rich saat ini di usia 14 tahun tuh seperti apa sih?
3: Seperti yang jelas mungkin sekarang lebih berkembang ya.
0: Oke. Okay.
3: Karena di tahun ini kita baru banyak renovasi terkait fasilitas hotel.
0: Oke.
3: Kayak gitu.
0: Oke.
3: Okay. Iya kan? Yeah. Terus event-eventnya juga sekarang semakin menarik juga.
0: Oke.
3: Okay. Salah satunya itu tadi Beyond Running.
0: Beyond Running ya. Itu. Oke. Okay. Ini tuh ada tagline-nya, Let's Go Beyond the Finish Line. Apa yang dimaksud dengan tagline ini?
1: Oke, okay, Let's Go Beyond the Finish Line. Jelaskan. Jadi ya namanya orangnya pasti punya target-target tertentu ya.
0: Oke, dalam kehidupan ya.
1: Dalam kehidupan.
0: Biasa resolusi tiap tahun ya.
1: Yes, yeah.
0: Biasanya gitu. Tidak ada yang tercapai.
1: Tapi kali ini kita
0: harus tercapai.
1: Karena rame-rame bareng-bareng kita harus tercapai gitu. Sampai dari baik dari start sampai finish gitu. Dan kita kan niatnya mau seneng-seneng bareng gitu ya. Karena nanti di... jadi di spill di awal. Jangan dulu ya, tapi aku spill dikit-dikit aja kali ya.
0: Oke.
1: Karena nanti juga akan ada sesi-sesi yang menyenangkan lah gitu di
0: surprise-surprise kecil-kecil, besar-besar ya kan. Yang nantinya akan ada dan pastinya akan dijelaskan sama Anindita sama juga Mas Dwi ya untuk acara Beyond 14, oke, okay, yeah. Sobat Fox. Jadi ini adalah Beyond Running 2026 dalam rangka ulang tahun dari The Rich yang ke-14, Sobat Fox. Akan digelar pada tanggal 23 Agustus dan seperti apa nanti lebih detailnya? Well, jangan kemana-mana, tetap di Zona Mesin Waktu barengan sama Ica Nembo.
4: Muka masih kelihatan kusam kayak belum mandi. Cuci muka pakai Sanga-Sanga Facial Wash. Sensasi cucumber dan lavendernya bikin wajah segar seketika dan siap hadapi hari.
5: Saya founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan ingin menyampaikan cara menjadi mitra Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal. Banyak yang bertanya gimana sih cara bergabung jadi mitra resmi kami? Tenang, prosesnya gampang dan 100% gratis tanpa pungutan biaya apapun. Yuk simak caranya. Pertama, melalui website resmi kami kunjungin sangasangaofficial.com. Scroll ke bagian paling bawah, lalu klik tombol gabung mitra via WhatsApp. Kamu akan langsung terhubung dengan admin kami dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 2. Via Instagram, kirim DM ke akun resmi kami @kutuskutusofficial yang sudah terverifikasi @sangasanga_bali @sangasanga_skincare. Sampaikan bahwa kamu ingin menjadi mitra. Nanti admin kami akan segera membalas dan admin kami akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 3. Langsung chat WhatsApp admin WA ke 0819-9991-9777. Tulis bahwa kamu ingin bergabung sebagai mitra dan admin akan bantu prosesnya. Dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. Catatan penting, tidak ada biaya pendaftaran. Cukup ikuti syarat minimal pembelian sesuai ketentuan dari admin. Dukungan full dari tim kami akan bantu kamu mulai usaha bersama produk herbal terbaik. Yuk jadi bagian dari keluarga besar Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal dan tumbuh bareng kami.
6: Minyak balur Sanga-Sanga Ultimate diformulasikan dari kebaikan Sanga-Sanga klasik, kini dengan tambahan rempah-rempah pilihan terbaik dan aroma lavender yang menenangkan. Rasakan manfaat luar biasa dari racikan 140 jenis herbal dalam setiap tetesnya. Minyak balur Sanga-Sanga Ultimate bisa membantu menghangatkan badan, meredakan masuk angin, perut kembung, dan gatal-gatal akibat gigitan serangga. Membantu meredakan pegal linu dan nyeri sendi. Cukup balurkan di sepanjang tulang belakang, telapak kaki, dan area yang terasa tidak nyaman. Rasakan manfaatnya lebih cepat dan lebih baik. Kini, produk Sanga-Sanga dari PT Kutus-Kutus Herbal sudah tersedia di Kimia Farma, Senturi, dan K24 di seluruh Indonesia. Pastikan belinya di mitra resmi kami untuk jaminan kualitas dan keaslian produk.
4: Ini kecil, bukan sembarang kecil. Walau ukurannya kecil, manfaatnya besar. Sanga-Sanga sekarang ada travel size-nya. Tersedia dalam ukuran 30 mili dengan manfaat yang banyak sekali. Tersedia dalam dua varian. Minyak balur Sanga-Sanga klasik Rp65.000 dan minyak balur Sanga-Sanga Ultimate Rp85.000. Segera hubungi reseller resmi, mitra resmi kami atau Fox Radio Jogja untuk merasakan sensasi baru Sanga-Sanga travel size.
2: Rasakan hangatnya sentuhan alami dari bahan terbaik Indonesia. Temukan kehangatan alami dari perpaduan minyak zaitun, minyak kelapa, dan minyak esensial pilihan dalam minyak balur Sanga-Sanga klasik. Diramu khusus untuk membantu meredakan pegal linu, nyeri sendi, encok, masuk angin, perut kembung, serta gatal akibat gigitan serangga. Nikmati kebaikan jejamuan tradisional Indonesia yang bekerja alami menenangkan tubuh dan menutrisi kulit. Minyak balur Sanga-Sanga klasik kini diperkaya dengan bahan herbal berkhasiat lainnya seperti daun tapak liman, biji mahoni, kulit kayu kemenyan, daun kersen, dan bunga kamboja. Cukup dengan Rp170.000, satu solusi alami untuk kesehatan seluruh keluarga. Minyak balur Sanga-Sanga klasik by PT Kutus-Kutus Herbal.
6: Sanga-Sanga sing ada lawan.

0: tell Sobat Fox. Dan masih ngomongin tentang Beyond Running 2026, ini adalah Beyond 14, ada tagline-nya Sobat Fox, let's go beyond the finish line ya. Untuk Anindita dan juga Mas Dwi, boleh sweet dulu kalau mau ngejawab. Gunting aku, batu kertas.
1: Aku udah deg-degan, apa nih kok nomor yang
2: pertama ini? Pertanyaannya dilontarkan dulu kan. Ya. Mana siapa nih yang bisa jawab kan gitu.
0: Iya benar, gitu ya kan.
1: Susunan,
0: ya,
1: susunan iya. Pertanyaannya agak berbeda ya.
0: Hah, emang ada ininya ya?
1: Enggak ada. Enggak ada yang ada ya.
0: Enggak ada. Ini kan di tanggal 23 Agustus ya. Which is ulang tahunnya sendiri tuh tanggal berapa sih?
1: Kalau ulang tahunnya sendiri kita di tanggal 16 Mei ya.
0: Oh, oke. Okay,
1: ya
0: baik.
1: Di bulan Mei.
0: Baik, gitu. baik.
1: Namun gitu ya, bertepatan juga dengan
0: kemerdekaan.
1: Satu kemerdekaan, lalu yang kedua ulang tahunnya
2: corporate,
1: corporate kami.
0: Oh, baik. Okay.
1: Gitu. Jadi ini ulang tahun yang pertama untuk corporate kami juga.
0: Baik. Wah, oh, keren.
1: Jadi disatukanlah jadi satu acara besar.
0: Oke, okay, baik. Nah, di tanggal 23 Agustus ini, siapa aja yang boleh ikut?
1: Di tanggal 23 Agustus siapa aja yang boleh ikut? Tentunya semuanya.
2: Semua masyarakat Indonesia dong.
1: Semuanya masyarakat Indonesia, gak cuma Jogja aja ya. Jadi buat Sobat Fox yang mungkin lagi dengerin streaming ya, atau yang lagi ada di luar Jogja, boleh banget langsung daftar aja gitu ya. Di official Instagram kami aja di @richjogja.
0: Oke, jadi tidak ada apa pengklasifikasian bahwa ini yang pemula terus atau runner gitu ya. Enggak ada seperti itu ya.
1: Enggak ada, karena ini acaranya emang full fun run gitu ya. Jadi memang bukan yang race gitu. Jadi ya kita senang-senang aja.
0: Pertimbangan memilih dua kategori 5K dan 10K, 5K dan 10K itu apa sih?
2: Nah, makanya itu tadi kita kasih dua pilihan ya. 5K sama 10K itu biar apa, di saat posisi oh ini ternyata dia ada pelari profesional, pastinya dia bakal milih yang 10
0: 10K.
2: Ya
0: 10K
2: kayak gitu. Sedangkan yang pemula-pemula ataupun pengen cari fun-funnya aja pastinya di 5K.
0: Berarti artinya yang direkomendasikan ya Sobat Fox, kalau misalnya Sobat Fox adalah yang pertama kali lari, kalau aku sebenarnya udah seumur hidup lari ya.
2: Lari dari kecataan.
1: Aku mau konfirmasi ini lari apa ya?
0: Tuwirda banget ya.
2: Tuwirda.
1: Join suhu.
0: Berarti parah untuk aku nih, yang seumur hidup lari ya kan. Boleh lah yang 10K ya. Gak terlalu jauh lah Bapak.
2: Ngeri kali. Senior beneran dia nih.
1: Aku menyerahkan semuanya ke Kak Ica.
0: Kalau yang pemula-pemula gitu ya, atau mungkin bawa anak-anak berarti juga boleh kan ya.
1: Kalau untuk anak-anak sih sebenarnya nih kami nggak membatasi, tapi cuman menyesuaikan aja gitu ya. Mungkin di atas 13 tahun juga masih bisa ikut. Jadi mungkin setara yang udah punya inilah ya, kartu pelajar gitu.
0: Iya, yang udah punya kartu pelajar.
1: Yang udah punya kartu pelajar.
2: Kan kita butuh asuransi kan.
1: Oh iya, ini salah satu ada benefitnya juga.
0: Silakan.
1: Jadi ini sekalian aja ya aku sounding kan nih di sini. Jadi untuk setiap peserta yang nanti akan ikut both of 5K and 10K ini nanti akan mendapatkan respect, itu ada jersey, ada BIB, terus habis itu ada produk sponsor juga. Lalu ada beberapa voucher yang akan kita berikan gitu ya dari sponsor juga, dan ada personal insurance, self insurance gitu.
0: Jadi ini agak lain dari yang lain ya, karena ada personal insurance-nya juga.
2: Gitu. Paket komplit pokoknya.
0: Jadi
2: kalau memang ada dapatkan asuransi itu setidaknya harus punya KTP dong.
1: Iya.
2: Kayaknya gitu ya. Yang bisa tercover ya.
0: KTP artinya atau? Berarti memang yang ikutan ini bisa dibilang ya usia dewasa. 17 tahun ke atas.
1: 17 tahun
0: ya,
1: ke atas,
0: yang
1: iya,
0: punya KTP untuk bisa mendapatkan si personal insurance.
1: Iya.
0: Juga. Ada yang mau ditambahin? Sepertinya
1: atau mungkin
0: mau ngomong?
1: Iya. Atau mungkin dia tuh ada identitas yang bisa dibawa, kayak kartu pelajar juga masih bisa masuk. Jadi mungkin adik-adik SMP yang mau join juga boleh, asalkan punya kartu pelajar. It's okay banget ya.
0: Jangan, gak usah bawa rekening, gak usah.
1: Kakak,
0: gak ada yang mau ngisi.
1: Gak apa-apa, gak usah BPKB, gak usah. Jangan, jangan. Jangan ya.
0: Sebenarnya apa sih?
1: Kita event running.
0: Iya, benar itu dia. Makanya di garis bawahi event running.
1: Event running.
0: Terus nanti startnya sama finishnya dari mana?
1: Start sama finish semua nanti dari The Ritz Jogja Hotel.
0: Dari The Ritz Jogja Hotel. Itu start sama finishnya dari sana.
1: Yes.
0: Jadi buat Sobat Fox yang tidak mengetahui di manakah itu The Ritz Jogja Hotel, silakan Anin Dita dikasih tahu lagi.
1: Kita lemparkan ke Mas Dwi karena dari tadi aku yang jawab.
0: Oh gitu ya. Oh gitu. Hei Mas Dwi, kerja
1: kau. Jangan parah. Perkara Anda atasan saya.
2: Tapi kalau enggak tahu The Ritz menurutku wah parah nih dia. Harusnya tahun tapi kita tetap jelasin ya. Tetap kita jelasin dulu.
0: Yang dari luar kota dong, benar. Mas Dwi.
2: Tapi ada spill sedikit loh karena kemarin infonya kayaknya ada peserta itu dari luar negeri juga ya.
1: Iya. Yeah. Yeah. Jadi ada kan makannya Sobat Fox yang mungkin di Australia.
0: Yes. Oh iya,
1: Amerika.
0: Amerika,
1: California. Yeah. Boleh kalau di tanggal 23 nanti ada di Jogja gitu ya dan mau ikut keseruannya di Beyond Running nanti. Yes. Langsung aja join.
0: Langsung join aja. Terus juga aku dikasih tahu ada bisikan-bisikan maut ya.
2: Wih, apa ini maut sekali?
1: Padahal aku belum berbisik loh. Dari tadi aku udah denger
0: katanya
1: bisikan.
0: Katanya ada selain ada lari-lari ada zumba.
1: Ada.
2: Oh, itu salah satu rangkaian
0: coba,
2: itu.
0: Iya, coba kasih tahu dulu Anindita, apa ini rangkaiannya apa aja.
1: Jadi pertama nanti kita ada open gate. Okay. Langsung jelasin rundown. Enggak ya, dong, malah breakdown rundown di sini kan. Bukan gitu ya.
0: Lucu anak
1: ini. Kok sorry kebiasaan meeting gue.
2: Mulai dari awal ya.
1: Mulai dari awal.
0: Pak GM, ini dengar Pak GM.
1: Oke,
0: okay.
1: Intermezzo sedikit. Jadi untuk beberapa rangkaian acaranya itu tadi terdiri dari larinya sendiri, sesi okay. lari. Terus habis itu nanti ada Zumba by Zintriva. Nanti juga ada acara door prize, pembagian door prize, ya pembagian hadiah. Terus nanti ada DJ juga, DJ session dari DJ Vera. Terus nanti kita diakhiri dengan pemilihan grand prize.
0: Oke.
1: Okay. Apa grand prize ya?
0: Nah,
1: kita tunggu sesaat lagi, jangan kemana-mana.
0: Makanya aku bilang juga apa, Sobat Fox ya, kalau misalnya dia yang datang ke sini, biarkan dia yang siaran. Iya, lumayan aku satu jam tidur loh.
1: P-info. Oh enggak ya, udah P-info penyiar.
0: Berarti di dalam Beyond Running ini bukan cuma ada lari aja ya, tapi di dalamnya ada Zumba juga.
1: Betul.
0: Yang nantinya akan dipandu oleh seorang Zin yang pastinya sudah terkenal di Jogja ini ya.
1: Iya.
0: Kemudian juga di dalamnya nanti ada hiburan. Nah, menurut apa namanya Ica Nembo, hiburan itu sangat penting sih. Di tengah orang-orang lagi pada istirahat, mereka sambil minum gitu ya. Sambil apa namanya istirahat. Betul. Gitu ya. Pastinya mereka butuh banget hiburan dan nanti akan ada hiburannya. Dan tentu saja diakhiri dengan door prize dan grand prize.
1: Iya, yeah, kan? Betul.
0: Nanti grand prize-nya apa? Well, mendapatkan satu Dui. Dan satu Anin.
1: Ih, lucu banget kita dipitain. Gemas.
0: Enggak ya Sobat Fox ya.
2: Enggak
0: mendapatkan bercanda, mereka bercanda, ya. Bercanda ya. Dan kayaknya juga gak ada yang mau ya.
1: Jangan terlalu jujur.
0: Jadi buat Sobat Fox ditunggu. Kita akan dikasih tahu informasinya. Nanti grand prize-nya apa sih?
3: Zona Mesin Waktu. Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umro Special telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sangat-sangat klasik atau minyak balur sangat-sangat ultimate. Kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik sangat-sangat di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
1: Lihat deh baliho yang di depan.
4: Wah, Indonesian Custom Show 2026. Ini yang katanya bakal ada 200 lebih motor dan mobil custom itu ya?
1: Iya, terus lihat nih. Acaranya 21 sampai 23 Agustus di Jogja Expo Center. Wah, wajib datang nih.
4: Ternyata nggak cuma pameran custom loh. Akan ada konser Denny Canan, Kotak, dan For Revenge. Terus, marketplace-nya juga lengkap. Mulai dari fashion, apparel, aksesori, sampai F&B favorit.
1: Serius? Tiketnya berapa?
4: Cuman Rp75.000. Bahkan setiap pembelian tiket berkesempatan ikut lucky draw dengan hadiah 1 unit custom bike dan 1 unit custom car.
1: Wah, hiburan lengkap. Lihat karya-karya custom keren, belanja, kulineran, plus bisa bawa pulang kendaraan custom. Worth it banget sih.
3: Jangan lewatkan Indonesian Custom Show 2026, 21 sampai 23 Agustus di Jogja Expo Center. Rasakan semangat like air, napas kreativitas dunia custom Indonesia. Tiket hanya Rp75.000, ajak keluarga, teman, dan komunitas kamu. Indonesian Custom Show 2026, like air, the breath of creativity. Sampai ketemu di sana.
4: Banyak tujuan ketika berlibur ke Yogyakarta. Mengunjungi tempat bersejarah, ke tempat wisata, bahkan kuliner. Tapi untuk tujuan staycation-nya hanya satu. Diklaimi Huis by Sanga-Sanga Hospitality. Ya, Sanga-Sanga Hospitality juga hadir di Yogyakarta. Klaimi Huis ada di Jalan Suroto nomor 14, Kecamatan Gondokusuman, Kota Baru, Yogyakarta. Klaimi Huis memberikan pelayanan bernuansa Jawa tradisional dengan fasilitas kamar lengkap dan heritage. Untuk informasi lebih lengkap, bisa hubungi WhatsApp 0812-2739-5879. Sekali lagi, di nomor WhatsApp 0812-2739-5879. Atau bisa juga klik website di www.sangasangahospitality.com. Follow juga Instagram dan TikToknya @klaimihuis_. Klaimi Huis Yogyakarta is a part of Sanga-Sanga Hospitality.

0: adalah waktu yang tepat untuk di-spill apa itu grand prize-nya. Dita, silahkan. Wui.
1: Akhirnya.
0: Enggak, cocok.
2: Oh, enggak.
1: Boleh tambahin sound effect aja enggak? Oke.
0: Tadi pakai tata-tata.
1: Untuk grand prize-nya sih, kita ada satu unit motor. Jadi kalau berangkatnya lari, pulangnya naik motor boleh.
0: Boleh.
1: Bener-bener. Bisa bener, kan? Bener. Capek lari.
0: Iya bener.
1: Kayak gak usah naik kendaraan lah, siapa tahu aku pulangnya bawa motor gitu. Ditanamkan mindset itu juga ya, gak apa-apa bener, ya bener, Sobat bener. Fox.
0: Manifestasi.
1: Sekarang,
0: ya. Kan? Mumpung masih satu minggu lagi ya.
1: Iya.
0: Anyway, betul. Untuk bisa mendapatkan si grand prize ini, gimana caranya, pendaftarannya, lalalala dan segala macam, silahkan.
1: Untuk caranya mendapatkan motor ini, tentunya harus berpartisipasi dulu ya.
2: Ikut jadi peserta. Daftar dulu ya.
1: Daftar dulu, bisa ke mampir lah ya ke laman kita di Instagram @derisjogja. @derisjogja aja.
0: Oke.
1: Okay. @derisjogja, terus nanti di bio-nya juga udah ada ininya buat form pendaftarannya.
0: Ya.
1: Terus habis itu nanti ini yang wajib ya, harus menyelesaikan dengan cut off time yang sesuai. Yeah.
0: Oke, okay. Kirain menyelesaikan pilihan ganda dan esai yang
1: liburan udah selesai kebetulan ya. Jangan ingetin lagi bun.
0: Oke, okay. Jadi nanti harus mendaftarkan diri dulu.
2: Yes.
0: Ya. Ada linknya, betul ya?
1: Ada linknya.
0: Di The Rich Jogja.
2: The Rich Jogja.
0: Kemudian setelah itu nanti apa lagi tadi?
1: Di hari H gitu ya, di hari H waktu lari menyelesaikan sesi running sesuai dengan cut off time.
0: Yeah. Oke, okay, baik.
1: Simple untuk bisa mendapatkan grand prize.
0: Yes. Oke, okay, baik. Yes. Nah, kira-kira kalau 5K sama 10K itu berapa lama sih?
2: Maksudnya? Beda-beda. Jadi kalau yang 5K kan, yang 5K itu kita ada durasi di 90 menit ya.
1: 90 menit.
2: Sedangkan kalau yang 10K itu kita di
1: 150 menit.
0: Yes. Oke, okay, baik. Jadi ada waktunya Sobat Fox ya. Dan kalau Sobat Fox menyelesaikan di 90 menit atau di 150 menit, itu akan bisa berkesempatan mendapatkan si grand prize.
2: Grand prize, betul.
1: Ya. Jadi 90 menit untuk 5K, 150 menit untuk 10K.
0: Untuk 10K. Oke. Okay. Target peserta berapa? Mas Dwi?
1: Untuk
0: wah, banyak ya. Kita buka 10.000. 100-an gitu ya.
1: Oke, okay, untuk target peserta sih sekarang kita udah mendekati 90%.
0: Oke, okay. Wah.
1: Jadi masih ada sisa kuota di 10% lagi buat teman-teman Sobat Fox yang
2: let's
1: lagi
2: go.
1: Mendengarkan langsung aja. Let's go.
0: Benar
1: join
0: banget.
1: Beyond Running.
0: Acara dimulai jam berapa?
1: Acaranya nanti dimulai di pukul 5.30.
0: Jam setengah 6 pagi.
1: Jam setengah 6 pagi. Itu nanti startnya di 5.45 ya untuk yang 10K. Dan di jam 6 untuk yang 5K.
0: Oke, jadi buat Sobat Fox yang weekendnya ini tepat di hari apa ya?
1: Ini tepat di hari Minggu.
0: Tepat di hari Minggu. Buat Sobat Fox yang sebagai pemula, misalnya Sobat Fox ingin memulai untuk lari, bisa ikutan Beyond Running 2026, ya kan? Beyond 14. Ini dalam rangka ulang tahunnya The Rich yang ke-14 Sobat Fox, ya kan? Kemudian juga Sobat Fox nanti mendaftarkan diri mulai dari sekarang, gak apa-apa ya?
1: Mulai dari sekarang.
0: Ya, it's okay
1: sampai
0: banget.
1: Nanti terakhir di tanggal 20 Agustus ya.
0: Di tanggal 20 Agustus itu adalah terakhir.
1: Hari terakhir, dan nanti ketika kuota sudah habis, maka akan kita close sebelum tanggal 20 kalau misalnya udah terpenuhi ya kuota.
0: Benar banget. Pengambilan respect di mana?
1: Pengambilan respectnya nanti di dari Jogja Hotel.
0: Dari Jogja Hotel.
1: Iya, di tanggal 19 dan 20.
0: Oke, okay, jadi pengambilan respect di tanggal 19 dan 20. Biaya pendaftarannya berapa sih?
1: Oke, okay, ini biaya pendaftaran untuk di 5K kita di 110.000.
0: Oke. Okay.
1: Dengan tadi udah respect yang sudah disebutkan itu ya, ada jersey, BIB, terus habis itu sponsor produk, ada voucher dari sponsor juga, self insurance serta nanti dapat medali di finish.
0: Oke.
1: Gitu.
0: Terus untuk
1: yang 10K nanti di 150.000.
0: Oke, jadi 110 dan 150.000 mendapatkan respect yang sudah disebutkan. Kemudian nanti bisa ikutan Zumba juga.
1: Yes. Bisa.
0: Ya kan? Lalu ada door prize ya dengan berbagai macam hadiah di dalamnya.
1: Iya.
0: Termasuk mungkin Anda berdua dibungkus ya, dititain ya kan.
3: katanya Buria.
0: Ide yang bagus tuh seperti ini.
1: Kayaknya
0: inspirasi.
1: Kayaknya ya, saya sudah lelah dengan dua orang ini. Boleh aja dibawa pulang.
2: Kok happy banget ya.
1: Lucu banget nih. Mbak Ica berimajinasi apa ya?
0: Aku wis bayangke. Buria dengan bahagianya dia kan di office kayak
1: akhirnya dua orang ini aku serahkan juga ke peserta.
0: Jadi ya, meskipun dia ada di pojokan sana Sobat Fox, tapi namanya tetap kusebut.
1: Partisipan kita loh hari ini.
0: Iya benar. Dia seperti ini, dia kayak pom-pom girls ya.
1: Iya, support anak-anaknya ini.
0: Iya benar gitu. Oke. Terus nanti ada door prize,
1: ada grand prize, ada grand prize.
0: Lalu juga again grand prize-nya akan dibagikan pada saat itu juga.
1: Iya. Untuk grand prize nanti akan diundi saat itu.
0: Saat itu juga. Ha. Jadi mendapatkan hadiahnya juga di saat itu juga ya.
1: Bisa, tapi ya nanti untuk informasi lebih lanjut gitu ya setelah penerimaan atau pengundian gitu ya, nanti kita sampaikan.
0: Baik, jadi Sobat Fox, updatean dari si Beyond Running 2026 ini pastinya di Instagram
1: @theritzjogja,
0: @theritzjogja, dan mendaftarkan diri juga di sana Sobat Fox. Ini adalah closing statement dari Mas Dwi Dek. Kerja Mas, diem aja lu dari tadi.
1: Atau ini aku bagi informasi sedikit aja.
0: Boleh.
1: Jadi kalau misalnya
2: yang banyak juga boleh.
0: Dia ngomong-ngomong.
2: Kasihlah informasi ya? Banyak.
1: Baca sampai jam berapa?
2: Sampai jam 5 sore.
1: Full time ya kita di sini.
2: Iya, full time.
1: Jadi untuk pendaftaran selain dari Instagram official kami itu bisa juga langsung mendaftarkan via QR.
0: Oke.
1: Okay. Itu nanti ada di setiap ini ya flyer kayak gitu juga ada, atau bisa kontak dengan tim kami di 0812-7135-4521 dengan Kak Febia, atau di 0889-5503 dengan Anin.
0: Oke, jadi dua nomor tersebut ya Sobat Fox bisa mendaftarkan diri ke sana. Tapi kalau buat Sobat Fox yang suka lupa sama nomor, langsung aja ke
1: Instagram.
0: Bener ya, itu lebih simpel. Nanti akan diarahkan juga toh ke nomor WhatsApp gitu.
1: Betul.
0: Ya.
1: Betul.
0: Gitu. Jadi buat Sobat Fox jangan lupa mendaftarkan diri untuk ikutan Beyond Running 2026. Ada pesan harapan apapun itulah dari dirimu Mas Dwi.
2: Dari aku ya.
1: Thank you.
0: The oldest one ya. Oke, silakan.
2: Dari aku mungkin tambahan karena The Ritz ini kita baru ada event running.
0: Yeah.
2: Itu setidaknya event yang menurut kita itu murah.
0: Betul.
2: Sehat.
0: Ya, betul.
2: Dan have fun.
0: Have fun. Iya
2: gitu.
0: Benar.
2: Jadi untuk teman-teman semua kalau pengen apa ya, meluangkan waktu atau menghilangkan penat-penatnya ya.
0: Benar.
2: Monggo bisa merapat di The Ritz besok.
0: Iya, betul sekali. Yeay. Terima kasih banyak untuk The Ritz.
1: Thank you. Fox Radio Jogja.
0: Terima kasih, mudah-mudahan sukses acaranya di tanggal 23 nanti. Banyak yang ikutan dan tentu saja banyak yang happy-happy.
1: Amin.
0: Bareng sama The Ridge. Kita tunggu lagi gebrakan apa lagi nanti di usia ke-15 tahun. Buria, giliran kamu tahun depan ya. Anyway, terima kasih juga buat Sobat Fox yang sudah menemani Ica Nembo dari jam 9 sampai dengan jam 12 siang. Ica Nembo harus pamit dari zona mesin waktu. Dengerin terus 105,3 Fox Radio Jogja, Voice of Sanga-Sanga. Sanga-Sanga adalah transformasi dari kutus-kutus. Bye!
4: Thank you for listening to Zona Mesin Waktu.

0: Sobat Fox, reward Umroh Sanga-Sanga diperpanjang sampai 1 Desember 2026 loh. Cari tahu info lengkapnya di Instagram @foxradiojogja.
1: Your soul, your hands.

Kelamaan di ruang ber-AC bikin kulit tangan dan kaki jadi gampang kering. Tenang, ada sanga-sanga body lotion lavender. Kulit jadi sehat, lembut, dan ternutrisi.

0: Perjuangan. Your soul, your choice.
1: Saya owner dan visioner dari PT Kutus Kutus Herbal. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan yang terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga yang tetap diracik khusus oleh Bambe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Bambe Bambang Pranoto pada kemasannya.
2: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
3: Mandi jadi lebih sehat dengan Sanga-Sanga. Ada sabun tanamilah tanahmu ultimate yang membantu memelihara kesehatan kulit, membantu menjaga kelembapan kulit, dan membantu membersihkan dan mewangikan kulit. Membantu menjaga keremajaan kulit. Ada juga Sanga-Sanga sabun kaliku-kaliku ultimate. Membantu melembabkan dan merawat kulit, membantu menyegarkan dan menghilangkan bau badan, dan membantu membersihkan dan menghaluskan kulit. Jaga kesehatan kulit dengan Sanga-Sanga sabun tanamilah tanamu ultimate dan sabun kaliku-kaliku ultimate. Informasi dan pemesanan, hubungi reseller terdekat atau datang ke Fox Radio Jogja di Jalan Padega Sakti nomor 8 Yogyakarta. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: Selamat datang teman-teman semua. Yuk kita cek barang bawaannya masing-masing. Karcis, dompet, hengpong, dan semangat rekreasinya jangan sampai ketinggalan. Karena hari ini kita akan berekreasi menuju Candi Prambanan. Untuk menyaksikan apa? Menyaksikan Cherry Pop 2026 Replita Musik.
1: Cherry Pop 2026 mengangkat tema Replita Musik yang bakal ngajakin kalian buat rekreasi di Candi Prambanan pada tanggal 22 dan 23 Agustus buat menyaksikan lebih dari 60 penampil. Ada Festivalis yang bakal bawain saat album Paradox Diametral. Ada NDX AK, Malik The Essentials, Juicy Lucy, Sal Priyadi, Nadine Amiza, Reality Club What Do You Know Sat, Senyawa, hingga set kolaborasi Digiblocks, The Kick, The Biscuit. Serta masih banyak lagi. Tak hanya itu, bakal ada banyak program solo lainnya di sana. Ayo rekreasi musik di Cherry Pop 2026. Amankan karcismu sekarang hanya di fastticket.id dan ikuti Instagram @cherrypopfest untuk informasi selengkapnya.

0: Superjuangan on Fox Radio Jogja.
1: Rayakan semarak kemerdekaan bersama beragam event spesial, promo belanja dan hiburan seru di Sleman City Hall. Your one stop shopping and entertainment. Mulai tanggal 31 Juli sampai 2 Agustus ada Animal Kingdom Jogja Pets Expo ke-7 hadir di seluruh area mall. Jangan sampai ketinggalan juga Indonesia Games Experience Yogyakarta 2026. 13 sampai 16 Agustus, the biggest gaming festival in Indonesia. Semarak kemerdekaan berlanjut lewat Independence Day Military Expo 20 sampai 23 Agustus. Indonesia Shopping Festival is back 7 sampai 23 Agustus. Nikmati ragam promo dari all tenant up to 80% dan ikuti undian nasional Big Shop Big Win untuk mendapatkan hadiah utama mobil listrik dan jutaan voucher belanja. Jangan lupa ya, sekarang sistem parkir SCH udah cashless atau non-tunai. Siapkan e-payment cardmu, e-money, flash, Rizy, atau tap cash untuk parkir makin praktis. Pastikan juga kamu udah jadi member Privilege Card SCH untuk dapat menikmati berbagai benefitnya. Buruan daftar di customer service lantai ground floor. Tunggu apa lagi? Follow Instagram @SlemanCityHall. Banyak keseruan, promo, dan event lainnya yang gak boleh dilewatin. See you, Sleman City Hall, Jalan Magelang, kilometer 9,6. www.slemancityhall.com. Official media sosial @SlemanCityHall. Sleman City Hall, Pavilion of Jogja.
2: Lagi cari cara alami biar badan tetap fit dan relax. Coba Sanga-Sanga Ultimate, minyak balur herbal modern yang nyatuin 140 jenis jejamuan alami dan 30 essential oil pilihan. Dengan aroma lavender, daun pudak, dan mint, efeknya langsung terasa. Hangat di kulit, bantu meredakan masuk angin, perut kembung, gatal karena gigitan serangga, sampai pegal lindu dan nyeri sendi. Bikin badan enteng, pikiran tenang, dan kamu siap beraktivitas lagi. Aman buat semua usia dan pastinya praktis buat dipakai kapan aja. Rasakan perpaduan khasiat tradisional dan sentuhan modern, cukup Rp230.000 untuk 100 ml.
3: Lagi liatin apa sih, Dis?
4: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
3: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
4: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
3: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-Sanga, Dis.
4: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
3: Sanga-Sanga, singa dalawan.

Jam segini kulit mulai terasa kasar dan pecah-pecah. Oleskan sanga-sanga body balm. Perpaduan shea butter dan tamanu oilnya ampuh banget buat jaga kelembutan kulit di tengah aktivitas.

0: Superjuangan.
1: Kulit gatal karena alergi atau biang keringat, jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-Sanga. Produk baru Sanga-Sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-Sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 mili yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-Sanga Gatalin di reseller terpercaya, Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
2: Pengen ngerasain internet super cepat hingga 100 MB per second? Mau nonton tayangan-tayangan terbaik? Dan komunikasi telepon rumah yang jernih? Semuanya ada di IndiHome. Aktifkan juga add-on hybrid box tambahan agar nonton TV jadi lebih leluasa. Bisa mengakses wifi.id di seluruh Indonesia, teleponan lebih seru dengan smartphone melalui moving phone, dan masih banyak lagi. Terus yang lebih seru lagi nih, kalau misalnya kamu mau berlangganan IndiHome, mengaktifkan add-on, mengecek dan membayar tagihan, atau melaporkan gangguan, sekarang mudah banget. Bisa melalui aplikasi My IndiHome. Daftar IndiHome sekarang. Info lengkap kunjungi www.indihome.co.id.
1: Masih bingung mau kemana hari Selasa besok? Yuk datang ke Galeria Mall dan nikmati kemeriahan Sounds of Gale yang kembali hadir pada Selasa 11 Agustus. Sounds of Gale kembali hadir di Atrium Lower Ground dengan pertunjukan spesial bertema Harmoni Nusantara yang akan dimeriahkan oleh Jazz Kota Baru, Melodina, Sanggar Seni Raras, Sanggar Tari Omahayuku, dan paduan suara mahasiswa UGM. Nikmati alunan musik, pertunjukan seni dan budaya dalam suasana yang hangat dan nyaman. Lengkapi pengalamanmu dengan berbagai pilihan makanan dan minuman favorit dari tenan F&B Galeria Mall yang bisa dinikmati langsung di area Sounds of Gale. Catat jadwalnya, Selasa 11 Agustus 2026 dan rayakan semangat harmoni Nusantara bersama di Sounds of Gale Galeria Mall. More info, Instagram, Facebook, X, TikTok, YouTube, Galeria Mall, Yogyakarta.

mulai terasa panas dan bahu kaku karena kelamaan duduk. Eits, tenang. Ambil minyak balur sangat-sangat klasik. Balurkan dan pijat perlahan di area yang tegang. Kandungan jahe dan cengkehnya langsung bekerja meresap ke otot, bikin badan segar lagi buat lanjut kerja.

0: Sanga sing ada lawan.
1: Saya founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan. Kami ingin meluruskan informasi penting untuk seluruh customer, mitra, dan afiliator. Nama perusahaan kami tetap sama, yaitu PT Kutus Kutus Herbal. Dan akun resmi yang utama adalah @KutusKutusOfficial yang sudah verified. Karena kami adalah peracik asli minyak herbal sejak tahun 2013. Di bawah arahan langsung Babe Bambang Pranoto. Namun, saat ini brand nama kami telah berubah menjadi Sanga-Sanga. Dengan akun lain adalah @sanga_sanga_bali, @sanga_sanga_skincare. Ketiga akun ini adalah milik resmi perusahaan kami dan menjadi saluran utama dalam menyampaikan informasi, edukasi, hingga pelayanan pelanggan. Hati-hati terhadap akun-akun lain yang mengatasnamakan Kutus-Kutus atau Sanga-Sanga. Pastikan Anda hanya mengikuti dan berkomunikasi melalui akun yang resmi. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan panjang kami sejak 2013. Mari terus tumbuh bersama dengan produk herbal berkualitas dari Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal.
2: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah berulang kali jatuh agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom, kita menemukan diri kita sendiri.
3: Transformasi Sanga-Sanga untuk memberikan yang terbaik, membantu keselarasan raga, lembut dan aman, dengan aroma rempah alami.
2: Sanga-Sanga memang inspirasiku.
3: Program Reward Umroh Sanga-Sanga, informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

0: Super Juang. Your soul, your choice. Sambut semangat kemerdekaan bersama Nation Heritage di Jogja City Mall. Jangan lewatkan program belanja Shop and Win 1-30 Agustus. Independence Expo 1-9 Agustus. Bazar Spesial Hood Kemerdekaan 3-8 Agustus. Timeless Living Fair 3-17 Agustus. Harmoni Merdeka JMS Concert 7 Agustus. To Be Number One Competition 8 Agustus. Merdeka Talent Kids Fest 8 Agustus. Lomba Pitulasan 2026 8 Agustus. Audisi Asmara Gen Z Mencari Bintang SCTV 9 Agustus. BMD Study Goes to Mall 9 Agustus. Independence Bazar 10-18 Agustus. Dan ada juga Purwacaraka Grand Concert 14-16 Agustus. Jangan lewatkan HUHA Fest 14-25 Agustus. Donor Darah Juang Kemerdekaan 15 Agustus. Fun Kids Competition Sempoa 17 Agustus. Tiango Marching Band 17 Agustus, Awarding Show Road to Kejurnas Tamiya STB Tournament 21 sampai 22 Agustus, Road to High Rock Series Jogja 21 Agustus, Beyblade Battle 22 Agustus, Lomba Mewarnai UAN Friends di 23 Agustus. Ikuti juga Pound and Zumba Merdeka Jump di 23 Agustus, Luxurious Anniversary Jogja City Mall 28 sampai 30 Agustus. Tunggu apa lagi? Ajak keluarga dan sahabatmu untuk menikmati semarak kemerdekaan penuh hiburan, belanja, dan hadiah menarik hanya di Jogja City Mall. Jogja City Mall, Jalan Magelang, Kilometer 6, Yogyakarta. Info lebih lanjut 0274-530-5855 atau klik www.jogjacitymall.com. Follow Instagram, Threads, Facebook, X, dan TikTok Jogja City Mall. Jogja City Mall, Spirit of Jogja.
1: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-Sanga Klasik atau minyak balur Sanga-Sanga Ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-Sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis. Atau mendapatkan uang tunai 35 juta rupiah.

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: Sanga-sanga, informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pisis sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, singa ada lawan.
2: Ini kecil, bukan sembarang kecil. Walau ukurannya kecil, manfaatnya besar. Sanga-sanga sekarang ada travel size-nya. Tersedia dalam ukuran 30 mili dengan manfaat yang banyak sekali. Tersedia dalam dua varian. Minyak balur Sanga-sanga klasik Rp65.000 dan minyak balur Sanga-sanga ultimate Rp85.000. Segera hubungi reseller resmi, mitra resmi kami, atau Fox Radio Jogja untuk merasakan sensasi baru Sanga-sanga travel size.
3: Are you ready to push your limits? The Ritz Jogja Hotel proudly present Beyond Running. Minggu 23 Agustus di The Ritz Jogja Hotel jam 5.30 sampai selesai. Pilih rutemu 5K Rp110.000 atau 10K Rp150.000. Rasakan juga ledakan energi dengan

beragam door prize menarik lainnya. Informasi lebih lanjut hubungi Febia di 08127135452 atau Anin di 08895555.

Jam segini kulit mulai terasa kasar dan pecah-pecah. Oleskan sanga-sanga body balm. Perpaduan shea butter dan tamanu oilnya ampuh banget buat jaga kelembutan kulit di tengah aktivitas.

0: Sobat Fox, reward Umroh Sanga-Sanga diperpanjang sampai 1 Desember 2026 loh. Cari tahu info lengkapnya di Instagram @foxradiojogja.
1: Fox 105.3 FM.
2: PRSSNI DIY dengan bangga mempersembahkan kompilasi 7 lagu hits dari 20 radio anggota PD PRSSNI DIY. Yogyakarta Top Hits.
3: Hai, selamat siang pecinta musik Indonesia dimanapun kamu berada sekarang ya. Semoga kamu dalam kondisi yang baik, sudah kenyang setelah makan siang, gak kepanasan ya. Selamat berjumpa kembali bareng sama Wibti Eta, tentunya hanya di Yogyakarta Top Hits setiap hari Jumat jam 2 siang. Dan selama beberapa waktu ke depan, Wibti dan kamu akan sama-sama ngulik nih lagu apa aja yang akan bersaing di tangga lagu minggu ini. 7 lagu paling top yang diputar serentak di 20 radio anggota PRSSNI DIY sudah siap untuk bersaing di Yogyakarta Top Hits tanggal 14 Agustus 2026. Dan wow, tidak terasa ya kita sudah sampai di episode 2400 nih pecinta musik Indonesia. Nah, episode yang baru ini di angka yang genap 2400, apakah kita punya yang baru di minggu ini? Kira-kira apa dan siapa? Yuk kita cek sama-sama.
2: Yogyakarta Top Hits.
3: Sayang sekali di minggu ini setelah memperpanjang posisinya di Yogyakarta Top Hits selama seminggu kemarin, Adrian Khalif yang bertajuk 2001 kali ternyata gak mampu lagi nih bertahan di minggu ini. Adrian harus benar-benar merelakan posisinya kepada pendatang baru Yogyakarta Top Hits di minggu ini. Masuk sebagai newcomer di posisi ketujuh sudah hadir dari Raim Laode dengan singlenya Dunia Yang Nanti. Masih dari album Iqro, salah satu track yang ada di dalamnya dengan judul Dunia Yang Nanti, ternyata kali ini berhasil masuk chart di posisi bontot nih, paling akhir di Yogyakarta Top Hits, tentunya di posisi yang ketujuh. Komedian dan musisi asal Kabupaten Wakatobi Sulawesi Tenggara ini merilis album terbarunya berjudul Iqro di seluruh platform music pada bulan April yang lalu. Dan peluncuran album Iqro ini terbilang cukup mengejutkan publik sebetulnya, karena Rai mengaku sengaja merilis album perdananya itu di seluruh platform digital tepat pada pukul 00.00 waktu Indonesia Barat pada 28 April yang juga bertepatan dengan hari ulang tahun sang musisi tanpa memberikan ancang-ancang atau aba-aba sebelumnya kepada kamu sebagai penggemar nih. Sementara untuk item terbaru bertajuk Dunia Yang Nanti ini dirilis salah satunya dengan satu video lirik di tanggal 24 April sebagai bagian dari perjalanan dalam peluncuran album terbaru Raim kali ini, melanjutkan perjalanan single Iqro yang telah dirilis beberapa waktu sebelumnya. Penasaran gimana rasanya? Yuk kita dengerin bareng-bareng.
2: Hits nomor 7.

Stand Up kali ini ada single dari Selena Grace nih, yang lagi dan lagi harus turun peringkat dari minggu lalu pada minggu yang ke-8 ini. Selena Grace dan Andi Rianto harus puas dengan singlenya Sumpah Mati yang harus menelan kepahitan karena turun lagi satu peringkat pada minggu ke-8, tentunya hanya di Yogyakarta Top Hits. Sempat gagal mengikuti audisi ajang pencarian bakat di tahun sebelumnya.

0: Sebelumnya ternyata hampir membuat Selina mengurungkan niatnya untuk kembali mengikuti audisi di tahun ini. Tapi ternyata semesta mendorongnya untuk terus semangat dalam mencoba dan well, ini adalah keputusan yang baik banget buat dia. Keputusannya untuk ikut audisi Indonesian Idol tahun ini mengantarkannya ke situasi yang berbeda. Tidak hanya menjadi pemenang Indonesian Idol season terbaru, Selina juga bisa debut sebagai solois pendatang baru di kancah permusikan Indonesia yang patut diakui. Debut Selina Grace kali ini memang nampaknya berjalan cukup mulus ya, dengan lagu kemenangan yang sudah disiapkan sama Indonesian Idol untuk memuncak klasemen ajang pencarian bakat tersebut. Dirilisnya pada hari Senin beberapa bulan yang lalu, lebih tepatnya di tanggal 25 Mei 2026, lagu ini juga diaransemen dibantu sama komposer Andi Rianto. Lagu kemenangan ini bisa dibilang adalah salah satu hadiah yang diberikan kepada pemenang ajang pencarian bakat tersebut sebagai lagu debut mereka.
1: Hits nomor 5.

0: Pecinta musik Indonesia, sekarang kita berhenti di peringkat kelima minggu ini. Sabrina Leonor yang berjudul Selesai ternyata tidak sabar untuk terus naik-naik ke puncak tangga lagu. Bukan ke gunung ya, atau ke bukit lagi. Baru dua minggu masuk di chart Yogyakarta Top Hits, Sabrina langsung naik dua peringkat dari minggu lalu saat masuk sebagai pendatang baru. Sabrina menghadirkan single yang berbalut kesedihan sekaligus penerimaan di single barunya kali ini. Single ini berjudul Selesai dan resmi dirilis pada 17 Juli 2026. Lagu bergenre pop balada ini udah bisa didengarkan di berbagai platform musik digital dan tentunya radio kesayangan kamu. Video musik resminya juga sudah tayang dan bisa kita nikmati bersama di kanal YouTube officialnya. Di single terbaru ini, Sabrina mencoba menceritakan pengalaman seseorang yang mencoba membangun keberanian dalam melepaskan dan menerima kenyataan bahwa sebuah hubungan memang ya harusnya berakhir. Anyway ya, ngomongin soal Sabrina, ya tahu gak sih pecinta musik Indonesia? Seseorang yang sangat berbakat seperti Sabrina aja, akhir-akhir ini ternyata mengalami tekanan mental yang gak bisa diremehkan. Dia mengaku sering menerima komentar negatif dari netizen terkait bentuk tubuhnya. Tidak sedikit yang menilai tubuhnya tidak sesuai dengan standar seorang penyanyi, sehingga membuatnya merasa tertekan. Dan hal ini dia jawab dengan hasil dari perjuangannya menurunkan berat badan. Bukan untuk menyenangkan hati para perundung tentunya, tapi sebagai bentuk pesan bahwa dia lebih ingin fokus sama kebahagiaannya sendiri. Sedih banget ya pecinta musik Indonesia. Apresiasi kita untuk karya dan kreativitas seorang Sabrina harus tersamarkan oleh pikiran sempit beberapa pihak. Jadi yuk sama-sama dong kita melihat sesuatu dari yang positif, terutama untuk menghargai dan mendukung musisi kesayangan kita bersama, termasuk dengan terus request karya mereka di radio kesayangan kamu ini.
1: Hits nomor 4.

Untuk peringkat keempat kali ini, lomba sihir dengan singlenya melompat lebih tinggi. Kali ini harus turun lagi satu peringkat dari posisi sebelumnya di minggu ketujuh ini pada tanggal lagu Yogyakarta Top Hits. Menafsirkan lagu dari Sheila on Seven, melompat lebih tinggi di aransemen ulang memang jadi keputusan yang tepat untuk lomba sihir. Karena cover single ini ternyata mampu diterima oleh banyak pecinta musik Indonesia. Visual dalam musik videonya sendiri juga tampil dengan terlihat sederhana dalam tanda kutip ya, namun penuh detail yang mengingatkan pada era 90-an. Mulai dari tone warnanya, properti, sampai gaya busana para pemainnya aja, itu sukses banget membawa penonton untuk bernostalgia ke masa-masa remaja klasik yang hangat dan penuh kenangan. Dibungkus dengan nuansa 90-an yang hangat tadi, aransemen dreamy khas lomba sihir, kemudian juga visual MV-nya itu penuh dengan nostalgia, lagu ini sukses mencuri perhatian pendengar lintas generasi dan menghadirkan pengalaman mendengar yang terasa familiar tapi rasanya tetap fresh alias segar. Single ini resmi dirilis pada 22 Mei yang lalu oleh Sony Music Entertainment Indonesia sebagai proyek dari reka ulang karya dan komposisi lagu terbaik. Dukung terus lomba sihir ya supaya gak cepet-cepet bisa cabut nih dari chart Yogyakarta Top Hits.

0: Sihir turun satu peringkat ke posisi nomor 4. Nah, di peringkat ketiga kali ini diisi oleh Andin dengan single barunya Naksir yang naik satu peringkat dari minggu lalu, menggantikan posisi yang sebelumnya diisi sama Lomba Sihir.
1: Wow,
0: Mbak Andin ini sepertinya semakin bersiap ya untuk maju lebih jauh lagi di tangga lagu Yogyakarta Top Hits. Nah, Andin memang sudah resmi merilis single berjudul Naksir pada 26 Juni 2026 yang lalu, bersamaan dengan rilis album terbarunya di tahun ini juga. Single ini diciptakan oleh trio Lale Limanino dan menjadi track pembuka dari album studio ke-9-nya Sehidup Semusik. Albumnya berisi 13 lagu, menjadi penanda perjalanan 26 tahun karirnya Andin di industri musik Indonesia. Sekaligus sebagai refleksi atas perjalanan bermusik yang memadukan nuansa nostalgia dengan eksplorasi berbagai warna musik. Tapi kamu tahu gak pecinta musik Indonesia? Ternyata proses perjalanan album ini tuh tidak semulus yang kita pikirkan. Karena Mbak Andin ini mengalami hal yang sebelumnya belum pernah terjadi di sepanjang perjalanan karir bermusiknya. Album yang semula dijadwalkan meluncur pada 19 Juni 2026 itu terpaksa diundur selama seminggu menjadi 26 Juni setelah data salah satu lagunya hilang. Ini mencengangkan banget sih sejujurnya ya. Jangankan untuk musisi pecinta musik Indonesia, kita aja ya yang mungkin pernah mengalami mengerjakan tugas akhir sekolah, kalau sampai data yang sudah kita kerjakan kok tiba-tiba hilang, raib. Aduh, pasti kecewanya bukan main ya pecinta musik Indonesia. Nah, hal ini tentu juga dirasakan sama Andin kala itu. Tapi tantangan ini dia jawab dengan baik dan akhirnya album barunya tetap rilis sehingga bisa kita nikmati bersama-sama saat ini. Sebuah momen yang bikin senam jantung ya pecinta musik Indonesia.
2: Hits nomor 2.

0: Yogyakarta Top Hits, sekarang kita sama-sama jadi saksi nih. Tidak hanya Mbak Andin dan Lomba Sihir yang bertukar posisi di minggu ini, karena sekarang The Chang Chuters dengan lagu terbaru mereka Ruang Riang harus merelakan posisi jawara mereka dan turun satu peringkat menuju posisi runner-up kali ini di tengah lagu Yogyakarta Top Hits. Lagu Ruang Riang milik The Chang Chuters ini harus puas berada di peringkat dua kali ini. Punya makna yang sederhana tapi syarat makna dengan pemilihan kata yang biasa digunakan sehari-hari, lagu ini menceritakan tentang langgengnya sebuah persahabatan. Walaupun memang gak bisa berjalan mulus terus ya, sering saling beda pendapat, terus gak semua rencana bisa terrealisasi dengan baik, tapi justru disitulah titik menyenangkannya bisa terjadi. Karena sebuah ruang riang itu dibangun dengan adanya sebuah proses dan juga tali persahabatan. Single ini harusnya cocok banget buat kita semua, kamu-kamu pecinta musik Indonesia yang punya, bisa dibilang sahabat baik lah. Sahabat yang gak perlu harus setiap hari ngabarin, tapi kalau memang pas sama-sama lagi butuh, itu langsung nyariin dan bisa langsung bertukar kabar. Kamu gimana kabarnya, aku gimana kabarnya, dan no hard feeling. Single Ruang Riang ini sendiri dipilih sebagai jagoannya nih, dari album terbaru mereka yang akhirnya bisa rilis tahun ini. Setelah lebih dari 2 dekade berkarya, mereka akhirnya memilih buat balik lagi ke proses yang lebih sederhana. Meskipun prosesnya gak bisa dibilang sederhana juga ya, tapi akhirnya album Bauma dari The Chang Chuters bisa lahir di tahun 2026 ini. Sangat menyenangkan tentunya buat kamu yang suka banget sama Chang Chuters alias Chang Chutranger. Selamat ya, congratulations, akhirnya kamu bisa mendengarkan karya baru mereka di tahun ini.
1: It's nomor 1.

0: sudah kamu nantikan pemuncak klasemen di posisi pertama tangga lagu Yogyakarta Top Hits edisi 2400. Kali ini diisi oleh Tulus dengan single barunya Teh Hijau. Termacam-macam banget loh kehidupan kita akhir-akhir ini ya. Pada minggu kelima ini, Tulus berhasil naik satu peringkat dari posisi sebelumnya, bertukar tempat dengan The Changcuters yang sebelumnya bertengger sementara waktu aja di puncak Yogyakarta Top Hits. Lagu ini bisa dibilang karya yang cukup personal untuk Tulus, terbukti dari segala prosesnya ya, banyak prosesnya, penciptaan lirik, melodi, sampai co-producer itu ditangani sendiri sama Tulus. Beberapa nama juga ikut membantu sih sebetulnya ya dalam prosesnya, seperti Yosef Sintompul yang bertindak sebagai tidak hanya produser tapi juga sebagai arranger, bahkan ngisi piano akustik dan beberapa instrumen lainnya. Tulus sendiri itu juga bilang kalau single Teh Hijau ini menceritakan tentang rasa hampa yang memang dibiarin aja gitu, tidak dipaksa buat segera hilang, melainkan diterima sebagai bagian dari perjalanan hidup. Single ini dirilis pada Selasa 30 Juni yang lalu dan menjadi karya terbaru Tulus sejak album Manusia dirilis 4 tahun yang lalu. Dengar punya dengar, lagu ini banyak banget yang relate nih pecinta musik Indonesia. Apakah kamu termasuk salah satunya? Tapi ya, selamat untuk Tulus lewat lagu yang mengena banget ke pendengar, ternyata mampu mengantarkan Mas Tulus menjadi jawara chart di minggu ini.
1: Yogyakarta Top Hits.
0: Ulala, sudah berakhir ternyata ya. Wipti gak kerasa nih menjelaskannya, ngasih tahu kamu siapa yang ada di paling bawah, siapa yang harus keluar, kemudian siapa yang jadi jawara. Ternyata sudah tuntas. Selalu kerasa begitu cepat kebersamaan kita ya di Yogyakarta Top Hits pecinta musik Indonesia. Tapi ya, dari 7 lagu terbaik yang ada di Yogyakarta Top Hits ini akan terus bersaing di minggu-minggu selanjutnya. Meskipun ya harus ada yang keluar dan meskipun juga harus ada yang turun, tapi tenang aja karena jawara baru terus lahir di tiap minggunya. Jadi kalau kamu pengen musisi idola kamu terus ada di chart Yogyakarta Top Hits, jangan lupa dong dukung terus dengan request lagu mereka di radio-radio kesayangan kamu tentunya. Terakhir, Wipti ucapkan terima kasih buat kamu yang sudah mendengarkan Yogyakarta Top Hits dengan setia. Jangan lupa ikuti terus perjalanan chart Yogyakarta Top Hits setiap Jumat jam 2 siang eksklusif di 20 radio anggota PRSSNI DIY. Jangan lupa juga follow di Instagram dan juga X at PRSSNI DIY buat update musik terbaru. Sekarang Wipti harus pamit. Sampai jumpa lagi di Yogyakarta Top Hits berikutnya. See you, bye-bye.
1: Yogyakarta Top Hits dipersembahkan oleh PRSSNI DIY dan didukung oleh Arma 11, Reco Buntu, Radio Persatuan, Jeronimo FM, KR Radio, Kota Perak, Impact Pass FM, MQ FM, Nabawi Mulia FM, GCD FM, Yunisi FM, Yasika FM, MBS FM, UTI FM Medari, Suara Gama FM, Delta FM, EMC, Sonora FM, Prambors FM, dan Fox Radio Jogja.

0: Perjuangan on Fox Radio Jogja.
1: Saya, owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal, menyampaikan pengumuman penting untuk customer, mitra, dan afiliator. Waspada produk palsu. Banyak beredar produk yang mengaku dari PT Kutus-Kutus Herbal, padahal bukan produksi resmi kami. Saat ini, PT Kutus-Kutus Herbal hanya memproduksi brand Sanga-Sanga. Dengan ciri-ciri produk asli, terdapat tulisan produksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal pada kemasan. Ada foto Babe Bambang Pranoto dengan keterangan Establish 2013. Harga jual sesuai dengan yang tertera di kemasan. Jika dijual di bawah harga tersebut, kemungkinan besar palsu. Jangan tergiur harga murah. Pastikan Anda mendapatkan produk asli yang aman dan berkualitas. Hanya membeli dari sumber terpercaya.
2: Untuk memastikan keaslian produk, konsumen dapat mengkonfirmasi langsung ke PT Kutus-Kutus Herbal melalui platform resmi berikut. Instagram, @kutuskutusofficial, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare, TikTok, @kutuskutusofficial, @sangasanga.official, @sangasanga.skincare. Website www.kutuskutusofficial.com, www.belihealingoil.com, www.sangasangaofficial.com, kutuskutusofficial.co.id.
3: Hey there, pribumi. Berikan saya rempah-rempah dari tanah ini.
4: Rempah-rempah? Bentar, mister. Saya punya. Nah, ini, mister.
3: Sabun? Kau jangan main-main dengan company ya, pribumi.
4: Ini sabun bukan sembarang sabun. Ini tuh sabun kaliku-kaliku, mister. Sabun ini bukan cuma bisa membersihkan, tapi juga punya aroma rempah-rempah. Bercampur dengan aroma bunga kenanga dan berbagai bahan alami, mister.
3: Kamu serius? Saya baru tahu sabun kaliku-kaliku.
4: Yeay, bule Nora. Udah, ambil aja nih buat mister.
3: Terima kasih, pribumi. Kalau begitu, saya akan stop penjajahan di tanah Nusantara because of sabun kaliku-kaliku.

0: soul, your hits.
1: Beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul. Bisa-bisa orang-orang jadi ill-feel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi keset, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu piece sabun Kaliku-Kaliku Klasik Rp35.000. Dan untuk sabun Ultimate Kaliku-Kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian serta mitra resmi kami, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan.
0: Yogyakarta selalu menjadi pilihan terbaik untuk menikmati ketenangan dengan suasana alam, keasrian, hingga kebudayaannya. Omah Sileran Heritage Yogyakarta menjadi pilihan terbaik untuk menghabiskan waktu berlibur. Berada di dalam Benteng Keraton Yogyakarta, rasakan pengalaman menginap di area pusat kebudayaan. Tersedia 3 tipe kamar, standar, superior, dan deluxe. Dengan gaya tradisional, dilengkapi dengan fasilitas pool area dan pendopo, menjadikan waktu bersantai lebih berkualitas. Omah Sileran Heritage Yogyakarta, Jalan Sileran Lor nomor 1, Panembahan Keraton, Daerah Istimewa Yogyakarta. Info dan reservasi hubungi 0813-3196-8820. Follow Instagram dan TikTok at Omah Sileran Heritage. Facebook Omah Sileran. Omah Sileran Heritage Yogyakarta, a reflection heritage of Yogyakarta. Part of Sanga-Sanga Hospitality.
2: Lihat deh baliho yang di depan.
3: Wah, Indonesian Custom Show 2026. Ini yang katanya bakal ada 200 lebih motor dan mobil custom itu ya?
2: Iya, terus lihat nih. Acaranya 21 sampai 23 Agustus di Jogja Expo Center. Wah, wajib datang nih.
3: Ternyata nggak cuma pameran custom loh. Akan ada konser Denny Canan, Kotak, dan For Revenge. Terus, marketplace-nya juga lengkap. Mulai dari fashion, aparel, aksesori, sampai F&B favorit.
2: Serius? Tiketnya berapa?
3: Cuman Rp75.000. Bahkan setiap pembelian tiket berkesempatan ikut lucky draw dengan hadiah 1 unit custom bike dan 1 unit custom car.
2: Wah, hiburan lengkap. Lihat karya-karya custom keren, belanja, kulineran, plus bisa bawa pulang kendaraan custom. Worth it banget sih.
4: Jangan lewatkan Indonesian Custom Show 2026, 21 sampai 23 Agustus di Jogja Expo Center. Rasakan semangat like air, napas kreativitas dunia custom Indonesia. Tiket hanya Rp75.000, ajak keluarga, teman, dan komunitas kamu. Indonesian Custom Show 2026, like air, the breath of creativity. Sampai ketemu di sana.

0: menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Super Juangan on Fox Radio Jogja. Your soul, your hits.

0: perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sanga-sanga klasik atau minyak balur sanga-sanga ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
1: Kok kamu anteng banget sih, tumben? Biasanya sambat, wifi lemot.
2: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
1: Naik level gimana?
2: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
1: Eh, serius? Kuotanya masih unlimited?
2: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Nggak ada tuh drama kecepatannya turun.
1: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
2: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811-286-6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jagoan lokal.
3: Masih bingung mau kemana hari Selasa besok? Yuk datang ke Galeria Mall dan nikmati kemeriahan Sounds of Gale yang kembali hadir pada Selasa 11 Agustus. Sounds of Gale kembali hadir di Atrium Lower Ground dengan pertunjukan spesial bertema Harmoni Nusantara yang akan dimeriahkan oleh Jazz Kota Baru, Melodina, Sanggar Seni Raras, Sanggar Tari Omahayuku, dan paduan suara mahasiswa UGM. Nikmati alunan musik, pertunjukan seni dan budaya dalam suasana yang hangat dan nyaman. Lengkapi pengalamanmu dengan berbagai pilihan makanan dan minuman favorit dari tenan F&B Galeria Mall yang bisa dinikmati langsung di area Sounds of Gale. Catat jadwalnya, Selasa 11 Agustus 2026 dan rayakan semangat harmoni Nusantara bersama di Sounds of Gale Galeria Mall. More info, Instagram, Facebook, X, TikTok, YouTube, Galeria Mall, Jogja.

0: Kekuatan super itu seperti kekuatan untuk bangun lagi walaupun dengan hati gelisah. Kekuatan untuk tetap maju walau berkali-kali ditolak. Dan kekuatan untuk menolak menyerah karena percaya esok pasti lebih cerah. Bulan Agustus ini, Fox Radio Jogja merayakan kekuatan super rakyat Indonesia di Super Juangan. Pertahankan kekuatan supermu dan terus semangat karena perjuangan kita belum selesai.
1: Afternoon Tea. Afternoon Tea on Fox Radio.

Disiarkan langsung dari Jalan Panega Sakti nomor 8 Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Heads. Hai, selamat sore Sobat Fox. Ada afternoon tea seperti biasa di hari Jumat yang mendung ini. Kayaknya dari tadi jam berapa ya, jam pokoknya setelah Jumatan itu kayaknya sudah mulai mendung Sobat Fox ya. Selamat beraktivitas menuju weekend ini. Mutia mau ngingetin jangan lupa untuk datang ke booth sanga-sanga yang ada di Jogja Fashion Week Sobat Fox. Teman-teman Fox Radio Jogja lagi ramai pada di sana semua Sobat Fox ya. Jadi kalau sore hari ini kamu mau ditemenin sambil request, boleh juga kasih tahu Mutia ya. Kamu pengen dengerin lagu apa, boleh via WhatsApp di 0887188 1053, atau bisa juga via aplikasi Fox Radio yang bisa kamu download di App Store dan Play Store. Mutia tungguin requestnya ya.

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: pesan ingin menyampaikan terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus-Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus-Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga dan tetap diracik khusus oleh Babe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Babe Bambang Pranoto pada kemasannya.
1: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
2: Main ke mall yuk. Yang di tengah kota aja, sekalian cuci mata.
3: Kalau di tengah kota, kita ke Plasma aja. Lagi banyak event sama promo seru nih di sana.
2: Hah? Plasma? TV Plasma? Kita mau ke toko elektronik.
3: Bukan dong. Plasma itu singkatan dari Plaza Malioboro. Grupnya Mbak Rukmo, kayak Amplas. Tempat hangout paling asik di jantung kota Jogja.
2: Oh, Plaza Malioboro. Yuklah, gas. Sebentar. Plasma itu yang sebelah mana ya?
3: Hey, Plasma itu yang ada di Jalan Malioboro itu loh. Kalau nongkrong, view-nya langsung Jalan Malioboro sis. Fasadnya ikonik dan vibes-nya Jogja banget. Pokoknya kalau mau hangout sambil belanja, udah paling pas di Plasma. Lengkap soalnya.
2: Oh, paham. Jadi gedung yang ikonik itu yang namanya Plasma. Ya udah yuk, langsung ke sana aja. Gas!
3: Jangan lupa Plasma, Plaza Malioboro, destinasi belanja ikonik di jantung Yogyakarta, Jalan Malioboro. Temukan pengalaman belanja, santap, dan nongkrong paling seru bareng teman atau keluarga cuma di Plasma. Sekali lagi, Plasma, Plaza Malioboro.

Afternoon Tea on 105.3 FM.

Fox Update. Sudah jam 3 sore Sobat Fox, saatnya Fox Update bersama Mutia Anissa dan ini dia dua berita terupdate sore ini.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengeluarkan peringatan dini kekeringan meteorologis untuk sejumlah wilayah Indonesia pada Dasarian 2 atau periode 11 hingga 20 Agustus 2026. BMKG menyebut kekeringan di sejumlah kabupaten kota di 8 provinsi bahkan masuk kategori awas. Dalam unggahan Instagram resmi pada Kamis 13 Agustus kemarin, BMKG menyebut dalam periode ini sejumlah wilayah di Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur diprediksi mengalami kekeringan meteorologis kategori awas. Berdasarkan pemetaan BMKG, peringatan kekeringan dibagi menjadi 3 kategori berdasarkan tingkat keparahan, yakni waspada, siaga, dan awas. Sementara itu, BMKG dalam keterangannya juga menyebutkan fenomena El Nino kuat dan IOD yang cenderung positif masih menjadi faktor dominan yang berkontribusi terhadap berkurangnya suplai hujan. Kita beralih ke kabar selanjutnya, Sobat Fox. Band The Script siap membawa Man in the Arena Tour ke Indonesia pada awal tahun depan. Konser tunggal ini merupakan bagian dari rangkaian tur dunia mereka, Man in the Arena Tour 2017. Konser yang akan berlangsung di Indonesia Arena Kompleks Gelora Bung Karno, Jakarta pada Sabtu 3 April 2027 ini sekaligus menjadi bagian dari rangkaian promosi single terbaru The Script, Man in the Arena, dan album terbaru mereka The User's Guide to Being Human. Album tersebut merupakan album penuh ke-8 The Script yang baru saja dirilis pada Jumat 14 Agustus hari ini. Tiket pre-sale dijual mulai dari Rp650.000 dan akan dijual mulai Jumat 21 Agustus 2026. Dilanjutkan dengan penjualan umum atau general on sale pada Sabtu 22 Agustus 2026.

0: Demikian Sobat Fox, dua berita terupdate sore ini. Nantikan Fox Update selanjutnya hanya di Afternoon Tea.
1: Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.

0: sabar, jangan gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.
1: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah berulang kali jatuh. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom, kita menemukan diri kita sendiri.
2: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Membantu keselarasan raga, lembut dan aman, dengan aroma rempah alami.
1: Sanga-sanga memang inspirasiku.
2: Program Reward Umroh Sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
3: Atas nama Kak Arsi.
4: Oh iya, saya Pak. Ke JNM ya Pak, sesuai aplikasi.
3: Baik, Neng. Monggo helmnya. Masih kuliah ya, Neng?
4: Hah? Oh, itu Pak. Ada acara art job di JNM. Oh,
3: kuliahnya udah lama.
4: Hah? Oh iya, sampai nanti 30 Agustus. Acaranya panjang, Pak.
3: Hah? Apa?
4: Oh, tiketnya. Tiketnya buat dewasa Rp80.000, kalau anak-anak Rp50.000. Tapi anak di bawah 6 tahun gratis, Pak.
3: Hah? Gimana, Neng?
4: Hah? Apa, Pak? Apa?
5: Arjok 2026, Ars Longga Generatio, 19 Juni sampai 30 Agustus di Jogja National Museum. Informasi dan tiket online, kunjungi www.arjok.id atau cek Instagram @arjok.id.

Masih di After Nanti barengan sama Mutia Anissa, Sobat Fox yang nemenin kamu di hari Jumat ini. Seperti biasa, Friday my favorite day. Tapi hari ini adalah tanggal 14 Agustus, Sobat Fox, yang juga diperingati setiap tahunnya sebagai Hari Pramuka. Pramuka ini adalah salah satu kegiatan yang akrab sama anak-anak generasi itu. Maksudnya kayaknya kalau sekarang tuh gak terlalu kenceng-kenceng banget gitu, Sobat Fox ya. Kalau dulu kan bahkan di beberapa sekolah dan di beberapa daerah yang namanya pramuka tuh jadi salah satu kegiatan wajib yang harus diikuti sama seluruh siswa, Sobat Fox. Nah, kalau sekarang sih udah enggak ya. Dan kalau Mutia sendiri seumur sekolah, semasa sekolah itu belum pernah sebenarnya ikut pramuka organisasinya, karena memang belum pernah ada di masa di mana itu diwajibkan. Pernah sih, tapi kayak cuman sekitar sebulanan gitu dan belum pernah ikut kemahnya. Tapi kalau pengalaman kemah-kemah barengan sama sekolah, punya Sobat Fox. Nah itu yang pengen Mutia tanyain sore hari ini. Ayo kita ngobrolin soal pengalaman kemah-kemahan, apalagi waktu kecil, Sobat Fox ya. Kamu punya gak sih pengalaman camping atau kemah waktu kecil, entah bareng sekolah, keluarga, atau kalau teman-teman kayaknya waktu kecil pasti bareng keluarga, Sobat Fox ya. Kita obrolan bareng, apa aja yang kamu ingat, kegiatannya apa aja, Sobat Fox. Kita sharing bareng, kamu boleh kasih tahu Mutia via WhatsApp di 0887-188-1053 atau via aplikasi Fox Radio yang kamu bisa download di App Store dan Play Store. Jangan lupa ceritain pengalaman kamu kemah atau camping di waktu kamu masih kecil. Punya pengalaman apa aja tuh, Sobat Fox?

0: sabar, jangan gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja. Kulit gatal karena alergi atau biang keringat, jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-Sanga. Produk baru Sanga-Sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-Sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 ml yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-Sanga Gatalin di reseller terpercaya, Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
1: Mencari ketenangan sempurna di tengah pesona kota Yogyakarta, sebuah destinasi baru yang wajib masuk daftar liburan. Perkenalkan, The Prajan Hotel and Villas, hotel bintang 4 terbaru di kawasan Sagan yang memadukan kedamaian dengan sentuhan arsitektur modern Indonesia yang elegan dan berkarakter. Pilihan ideal untuk staycation, liburan keluarga, hingga perjalanan bisnis. Nikmati kenyamanan 50 kamar pilihan, satu villa eksklusif, 3 kamar tidur, lengkap dengan kolam renang, gym, dan kids corner. Tersedia juga area outdoor cantik berkapasitas hingga 200 orang untuk mewujudkan intimate wedding atau gathering yang tak terlupakan. Lokasinya strategis di Jalan Chandra Kirana Sagan, hanya beberapa menit dari Tugu Yogyakarta, Malioboro, kawasan kampus, dan pusat kuliner. Mau eksplor Jogja atau sekedar recharge sejenak, semuanya terasa lebih dekat. Jadikan pengalaman menginap di Yogyakarta semakin berkesan. Kunjungi www.prajanhotels.com dan ikuti Instagram @theprajanhotelandvillas untuk info dan promo terbaru. The Prajan Hotel and Villas, your serene escape, styled for you.
2: Beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul. Bisa-bisa orang-orang jadi ill-feel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi kesat, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu piece sabun Kaliku-Kaliku Klasik Rp35.000. Dan untuk sabun Ultimate Kaliku-Kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sanga Sian serta mitra resmi kami, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

Masih di Afternoon Tea Sobat Fox. The West Polka Wars rangkum ya. Ini diambil dari album pertamanya mereka. Aduh, apalagi nama albumnya Mutia lupa saking udah lamanya. Yang jelas waktu itu rilis album ini Mutia beli fisiknya. Sayangnya udah ketemu sama bandnya, ngobrol sama bandnya, itu tetap aja Mutia gak minta tanda tangan, gak minta legalisir. Kenapa? Ya gak bawa aja waktu itu albumnya. Kayak ya udah aja gitu, cuman ngobrol doang. Tapi Sobat Fox ya, yang jelas kalau sore hari ini kita gak ngobrolin band-bandan. Udah kemarin kita ngobrolin band-bandannya, hari ini kita ngobrolin kemah-kemahan Sobat Fox ya. Kalau kamu mengingat-ingat lagi nih di masa-masa kamu sekolah, ini biasanya tuh pada punya nih pengalaman kemah barengan sama sekolah atau waktu kecil ya, kalau misalnya keluarganya suka camping, mungkin beberapa keluarga gitu ada juga Sobat Fox ya. Mutia pengen tahu pengalaman kamu kemah atau camping-camping pas masih kecil, itu ngapain aja kegiatannya, rame-rame apa aja. Biasanya tuh kan kalau camping-campingan gitu tuh ada campingnya, ada kegiatannya, ada lomba-lombanya, macam-macam banget lah ya Sobat Fox ya. Makanya kamu sharing aja, kasih tahu Mutia di 0887188 1053 atau via aplikasi Fox Radio juga boleh ya. Tapi yang jelas kalau misalnya kamu banyak kegiatannya camping melelahkan Sobat Fox, jangan lupa untuk balurkan sanga-sanga ya. Kalau kamu mau balur sanga-sanga Sobat Fox, kalau kamu sanga-sanga di rumah stoknya kurang banyak ya, jadi stokin yang banyak. Kenapa? Karena kamu harus stoknya tuh sekalian 9 botol Sobat Fox. Karena kalau kamu belinya 9 botol minyak balur sanga-sanga klasik atau ultimate, boleh di mix juga variannya. Ini kamu kumpulkan boxnya aja, jadi botolnya belum dipakai gak apa-apa. Jadi kamu beli 9, ambil boxnya, kamu pipihin, masukin amplop, terus dikirimin barengan sama data diri kamu ke Fox Radio dekat, termasuk Fox Radio Jogja, ada Dropbox di sini Sobat Fox ya. Bisa langsung kamu kirimkan juga ke pabrik sanga-sanga di Gianyar Bali. Periodenya sampai 1 Desember 2026, semakin kamu aktif dan konsisten, semakin besar peluang kamu untuk berangkat umroh gratis atau bisa dapat hadiah uang tunai senilai 35 juta rupiah. Informasi lebih lanjutnya kamu buka aja Instagram @foxradiojogja, di sana ada semua informasinya. Jadi jangan lupa kamu cek ya. Sanga-sanga adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto. Do you think I'm

Superjuangan. Superjuangan.

Fox Update. Sudah jam 4 sore Sobat Fox, saatnya Fox Update bersama Mutia Anissa dan ini dia 2 berita terupdate sore ini. Setelah sukses meraih 3,3 juta penonton pada 2023, cerita film Di Ambang Kematian akan berlanjut dengan film Di Ambang Kematian 2 segera memulai proses produksinya bulan ini. Di Ambang Kematian 2 disutradarai Azhar Kinoy Lubis dengan sejumlah pemain baru yaitu Derby Romero, Naila Purnama, Nafiza Fatia, Wina Marino hingga Muhammad Adiat yang melengkapi deretan pemain lama seperti Teku Rifnu Wikana dan Andi Bersama. Teku Rifnu Wikana menyebut bahwa film kedua ini masih mengangkat universe yang sama dengan tema seputar kandang gubrah. Namun Azhar Kinoy Lubis belum bisa memastikan kapan film ini akan ditayangkan.

Kita beralih ke kabar selanjutnya Sobat Fox, band Saja Makat kembali mengeksplorasi materi dari album Kawabanga melalui single Debu-Debu Intan featuring Sandwich. Kali ini lagu tersebut mendapatkan interpretasi baru dengan keterlibatan Alifa Agustin atau vokalis Sandwich. Kolaborasi ini sekaligus mempertemukan karakter Saja Makat dengan energi musisi dari generasi yang lebih muda dan menjadi penanda awal menuju proyek Kawabanga Deluxe. Proyek ini memperluas cakupan kreatif album Kawabanga dengan melibatkan 7 musisi dan band dari berbagai generasi. Selain Sandwich, proyek ini turut menghadirkan Alkateri, Eleanor Whisper, The Johnson, Water Heater, Patrivia, dan ASHN. Debu-Debu Intan featuring Sandwich resmi dirilis pada Jumat 14 Agustus hari ini. Sementara itu, video musik yang disutradarai oleh Sinema Pinggiran dijadwalkan hadir pada 18 Agustus 2026 melalui kanal YouTube Saja Makat dan The Majors TV.

0: Demikian Sobat Fox, dua berita terupdate sore ini. Nantikan Fox Update selanjutnya hanya di Afternoon Tea.
1: Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.

Jam segini kulit mulai terasa kasar dan pecah-pecah. Oleskan sanga-sanga body balm. Perpaduan shea butter dan tamanu oilnya ampuh banget buat jaga kelembutan kulit di tengah aktivitas.

0: sabar, jangan gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.
1: Saya owner dan visioner dari PT Kutus Kutus Herbal menginformasikan bahwa saat ini banyak toko online yang sebelumnya menjual produk asli dari PT Kutus Kutus Herbal kini tidak lagi menjual racikan asli Babe Bambang Pranoto. Seiring waktu, beberapa dari mereka masih menggunakan kemasan dan logo lama dan brand yang sudah tidak kami produksi lagi. Hal ini dapat menyesatkan konsumen dan membahayakan kepercayaan terhadap produk herbal berkualitas. Kami menghimbau Anda untuk lebih teliti sebelum membeli. Selalu cek riwayat penjualan toko tersebut, perhatikan nama brand, kemasan produk yang dijual. Bila produk masih menggunakan brand lama, ini bukan produk resmi dari PT Kutus Kutus Herbal. Pastikan Anda hanya menggunakan produk asli dari kami, sangat-sangat klasik, Rp170.000 dan sangat-sangat ultimate Rp230.000 dengan kemasan resmi bertuliskan produksi PT Kutus Kutus Herbal serta dilengkapi foto Babe Bambang Pranoto established 2013.
2: Rayakan Semarak Kemerdekaan bersama beragam event spesial, promo belanja, dan hiburan seru di Sleman City Hall. Your one-stop shopping and entertainment. Mulai tanggal 31 Juli sampai 2 Agustus, ada Animal Kingdom Jogja Pets Expo 7 hadir di seluruh area mall. Jangan sampai ketinggalan juga Indonesia Games Experience Yogyakarta 2026. 13 sampai 16 Agustus, the biggest gaming festival in Indonesia. Semarak Kemerdekaan berlanjut lewat Independence Day Military Expo 20 sampai 23 Agustus. Indonesia Shopping Festival is back 7 sampai 23 Agustus. Nikmati ragam promo dari all tenant up to 80% dan ikuti undian nasional Big Shop Big Win untuk mendapatkan hadiah utama mobil listrik dan jutaan voucher belanja. Jangan lupa ya, sekarang sistem parkir SCH udah cashless atau non-tunai. Siapkan e-payment cardmu, e-money, flash, Breezy, atau tap cash untuk parkir makin praktis. Pastikan juga kamu udah jadi member Privilege Card SCH untuk dapat menikmati berbagai benefitnya. Buruan daftar di customer service lantai ground floor. Tunggu apa lagi? Follow Instagram @SlemanCityHall. Banyak keseruan, promo, dan event lainnya yang nggak boleh dilewatin. See you, Sleman City Hall, Jalan Magelang, kilometer 9,6. www.slemancityhall.com. Official media sosial @SlemanCityHall. Sleman City Hall, Pavilion of Jogja.
3: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang, kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
4: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur sanga-sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
3: Babeh tahu aja, sanga-sanga memang inspirasiku.
4: Program reward umroh sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
0: Afternoon Tea.

Masih di Afternoon Tea barengan sama Mutia Anissa, Sobat Vox. Yang nemenin kamu sampai nanti jam 6 sore. Dan sekarang lagi nanyain pengalaman kemah-kemahan, Sobat Vox. Kalau hari ini diperingati sebagai Hari Pramuka, banyak yang pasti waktu kecil punya deh pengalaman kemah-kemahan. Walaupun Mutia nih dari SD, SMP, SMA gak pernah ikut pramuka. Tapi kebetulan waktu SMP itu Mutia ikut PMR. Bahkan sempat jadi ketua PMR di sekolah di SMP pada saat itu. Nah, kan PMR nih juga ada irisannya mirip-mirip sama pramuka ya. Cuman PMR gak belajar sandi morse. Lebih banyak belajarnya adalah perawatan luka. Terus resusitasi jantung paru, alias kalau bahasa Inggrisnya adalah CPR. Terus habis itu pengobatan keluarga di rumah dan kayak gitu-gitulah. Pokoknya yang berhubungan bersinggungan dengan bantuan medis pertama gitu, Sobat Vox. Nah, tapi ada kemah-kemahannya juga. Jadi Mutia, kalau Mutia lihat ya, kamu-kamu yang udah sharing nih, Sobat Vox, banyak yang sharingnya adalah seputar chaos yang ada ketika lagi camping. Tapi memang sih, Sobat Vox, ceritanya Mutia juga seputar chaos. Jadi itu kejadiannya Mutia SMP kelas 2. Dan kemahnya tuh 3 hari ya. Jadi kayak Jumat, Sabtu, Minggu, atau malah 4 hari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Agak lama gitu lah pokoknya ya. Karena itu adalah perlombaan tingkat provinsi kalau Mutia gak salah. Salah satu lomba kalau gak tingkat kota, tingkat provinsi. Mutia agak lupa. Tapi yang jelas di perkemahan itu, yang sebenarnya perkemahannya itu tidak terlalu jauh dari area rumah gitu, Sobat Vox ya. Tapi memang ada kayak semacam hutan-hutanannya gitulah ya. Jadi di sana kan di salah satu malam, Mutia nggak ingat malam pertama atau malam kedua, Sobat Vox ya. Kan kita tinggalnya nginepnya di tenda-tenda gitu kan, membangun tenda. Terjadilah sebuah kejadian kesurupan masal. Mutia gak tahu tuh. Jadi waktu itu kan Mutia masih SMP ya. Anak SMP itu kan masih kecil ya. Mungkin usianya Mutia waktu itu baru 13 tahun kemungkinan. 12 atau 13 tahun. Mutia lupa-lupa ingat ya. Kayaknya belum 14 tahun. Jadi pada saat itu ada sebuah kejadian kesurupan yang terjadi di salah satu tenda. Lalu itu kan dari berbagai sekolah ya, bukan cuma satu sekolah doang karena perlombaan tingkat kota atau provinsi, Mutia agak lupa. Jadi dari berbagai sekolah ada di sana. Adalah kalau udah kayak gitu kan mencekam ya. Karena anak-anak kecil ini kan juga kurang paham konsepnya. Kalau di dewasa ini, sekarang ini sih alhamdulillahnya saya gak takut gitu. Gak takut yang kayak gitu-kayak gitu gitu. Karena punya pemahamannya sendiri gitu kan. Nah, tapi kalau pada saat itu, wow. Kayak takut banget gitu, Sobat Vox ya. Aku masih 13 tahun. Aku masih tidak mengerti apa-apa gitu. Jadi pada saat itu kita semua di dalam tenda cewek-cewek. Jadi kan ada area cewek, ada area cowok. Terus ada tenda cewek ini diisi sekitar, tendanya besar, sekitar kalau Mutia gak salah 6-8 orang. Anaknya kan kecil-kecil ya, masih kecil-kecil SMP gitu ya. Ada yang kelas 1, ada yang kelas 2. Terus habis itu karena suasananya mencekam, kan tidak ada yang berani keluar tenda ya kan. Terus itu udah malam, terus pas tengah malam-malamnya banget gitu, di luar suasananya mencekam karena terdengar teriakan-teriakan gitu. Terus juga gak cuman satu orang kan, karena masal ya, ada banyak yang sampai anak-anak itu harus digotong-gotong ke pos dari pas dari panitianya gitu, yang ada gedungnya gitu, digotong-gotong, dibawa-bawa gitu. Terus di tengah kekacauan dan suasana yang sangat mencekam itu, Sobat Vox, aku yang anak SMP kecil ini, walaupun aku ketuanya dari semua keramaian ini, tapi kan aku juga takut. Jadi waktu itu Mutia juga takut kan. Tapi Mutia masih berani nih kalau misalnya mau pipis gitu, mau ke kamar mandi gitu, asalkan berdua ada temennya. Terus habis itu sambil berdoa-berdoa gitulah ya dalam perjalanan kamar mandi. Sayangnya saya sampai hari ini gak tahu itu siapa. Tapi sepertinya ada yang gak berani banget. Gak berani banget yang namanya pergi keluar ke kamar mandi. Sampai kamu bisa menebak dong apa yang terjadi di dalam suasana yang mencekam itu, di anak-anak kecil yang gak berani keluar tenda itu. Jadi ada salah satu anak yang Mutia gak tahu sampai hari ini itu siapa. Dia kayaknya pipis deh di dalam tenda itu.
gak bilang-bilang, gak apa-apa gitu. Tiba-tiba tuh makin malam kok ini tenda makin pesing. Aduh, kayak tapi itu kita semua gak berani ngomong. Kita semua kayak diem aja gitu. Karena kita juga sedang dalam posisi takut. Posisi kayak aduh lagi mencekam gitu. Tapi kok ada yang ini bawa pesing parah gitu. Dan itu tahu gak sih Sobat Fox, itu bertahan sampai pagi. Karena kita juga gak berani. Jadi aku gak tahu siapa. Tapi sepertinya kalau dari saat itu Mutia mengingat Sobat Fox ya, itu aromanya gak ada di sebelah-sebelahku. Agak jauh gitu. Tapi di dalam tenda, aku gak kuat lagi mau cerita. Jadi emang benar-benar baunya tuh sekenceng itu ya. Kayaknya anaknya emang gak berani dan gak berani ngomong juga. Jadi sampai besok paginya kita berenam atau berdelapan itu di dalam satu tenda besar itu bertahan. Gak ada yang ngomong apa-apa karena juga suasananya di luar kondisinya sangat lebih apa ya berat gitu. Lebih mencekam gitu, jadi kita gak berani ya. Tapi itu jadi salah satu pengalaman yang Mutia ingat sampai sekarang. Jadi kalau misalnya sekarang nih posisinya Sobat Fox punya anak yang akan camping, jangan lupa untuk diajarkan untuk pergi ke kamar mandi. Jangan takut, tenang aja. Ajak gurunya, karena pasti ada gurunya juga, ada pendampingnya juga untuk ke kamar mandi. Daripada mengorbankan teman-temannya satu tenda, itu satu tenda aromanya wow luar biasa. Menakutkan Sobat Fox, lebih menakutkan dari kejadian di luar yang itulah kesurupan masal.

mulai terasa panas dan bahu kaku karena kelamaan duduk. Eits, tenang. Ambil minyak balur sangat-sangat klasik. Balurkan dan pijat perlahan di area yang tegang. Kandungan jahe dan cengkehnya langsung bekerja meresap ke otot, bikin badan segar lagi buat lanjut kerja.

0: sabar, jangan gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja. Setiap mahakarya berawal dari sebuah akar. Dan setiap desain membawa resonansi yang melampaui batas. Roots to Resonance Beyond. Bersiaplah untuk menyambut perhelatan fashion terbesar dan paling prestisius di Yogyakarta, Jogja Fashion Week 2026. Selama 4 hari, saksikan perpaduan sempurna antara kreativitas, budaya, dan inovasi. Persembahan karya terbaik lebih dari 150 desainer fashion terkemuka Indonesia. Nikmati eksklusivitas 13 sesi fashion show, jelajahi lebih dari 150 brand ternama, dan temukan inspirasi dari 1000 lebih koleksi fashion memukau. Lebih dari sekedar runway, ini adalah ruang apresiasi untuk tekstil, perhiasan, kriya, hingga aksesori dengan sentuhan desain yang terus berevolusi. Jangan lewatkan Jogja Fashion Week 2026, 13 hingga 16 Agustus di Jogja Expo Center.
1: Kapanpun, dimanapun, dengerin Fox Radio Jogja di Noise.

Masih di after nanti barengan sama Mutia Anissa Sobat Vox yang sekarang lagi nanyain ya. Kamu punya pengalaman camping apa, kemah-kemahan apa ketika kamu masih kecil, masih era sekolah Sobat Vox ya. Ada beberapa cerita yang udah masuk yang ceritanya keotik semua. Ada Kak Arina yang katanya Kak Arina pernah waktu lagi kemah, ini gak diceritain ya SD, SMP atau SMA. Lomba masak sop tapi tumpah sewajan katanya. Dan katanya tumpahnya tuh pas masih dimasak. Tapi tetap bisa menang karena sebelum kejadian tumpah itu katanya sempat diicipi nama jurinya. Ini kan biasanya kalau lagi kemah-kemah nih masak tuh biasanya lombanya tuh masak nasi goreng gitu kan. Terus masak sop atau masak kreasi yang nanti dihias-hias gitu ya. Ini biasanya muncul banyak kekacauan di antara anak-anak kecil yang riwah sendiri, yang juga motong juga belum stabil, ngasih apa-apa juga belum stabil. Ini jadi cukup keotik Sobat Vox ya, dan kayaknya tumpah sewajan lah, yang udah masak terus tumplek lah, waktu dituang malah ketuang semua lah. Itu sering kali terjadi Sobat Vox ya, makanya ini kalau ada yang kayak gini biasanya karena kebanyakan tangan, kebanyakan manusia yang ribut semua gitu. Dan semoga sih ya, kalau ini gak diceritain tapi semoga sih ya gak ada yang kenapa-napa, karena kuah sop panas itu sangat berbahaya Sobat Vox ya. Ada ini, ada Mas Rizky Dwi yang cerita, aku ada pas kemah SMP. Kan masak air diceret, terus tahu-tahu regunya dipanggil semua untuk apel sore. Terus lanjut halang rintang dan macem-macem gitu. Lupa kalau masih ngidupin kompor, masih ngidupin, masih masak air katanya gitu. Akhirnya balik-balik tendanya itu udah habis separuh padahal tendanya minjem. Wow, ini balik lagi ya, chaosnya tuh kayak beneran chaos banget gitu. Karena ini untungnya tidak merembet ke yang lain-lainnya. Maksudnya ke lain-lainnya tuh tenda yang lain, peralatan temen-temennya yang lain, atau ke kompor yang lain. Karena kan itu cukup berbahaya juga Sobat Vox ya. Dan memang kalau lagi kayak gini mungkin ini yang harus lebih waspada lagi adalah pendampingnya. Karena namanya anak-anak tuh seringkali ceroboh dalam banyak hal karena belum bisa mikir banyak hal secara sekaligus kan, karena memang otaknya juga masih berkembang. Jadi ya kejadian kacau-kacau kayak gini nih bisa banyak terjadi, yang sop tumpah, yang tenda kebakar ya. Dan semoga tuh gak ada yang kena di orang gitu lah Sobat Vox ya. Ini ceritanya Mutia chaos, dua cerita ini chaos. Kita tunggu cerita yang lain lagi dan nanti yang belum Mutia bacain ya. Kira-kira chaos juga gak ya? Kalau menurut Mutia sih makin chaos makin seru, kamu ceritain ya. Kasih tahu Mutia pengalaman kamu camping atau kemah ya, barengan sama sekolah atau pas masih kecil dulu. Kamu punya pengalaman apa aja, ngapain aja, ada kejadian apa? Kasih tahu via WhatsApp di 0887188105 atau via aplikasi Vox Radio yang bisa kamu download di App Store dan Play Store. Mutia tungguin ya.

Kelamaan di ruang ber-AC bikin kulit tangan dan kaki jadi gampang kering. Tenang, ada sanga-sanga body lotion lavender. Kulit jadi sehat, lembut, dan ternutrisi.

0: sabar, jangan gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.
1: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-Sanga Klasik atau minyak balur Sanga-Sanga Ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-Sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
2: Kok kamu anteng banget sih, tumben? Biasanya sambat, wifi lemot.
3: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
2: Naik level gimana?
3: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
2: Eh, serius? Kuotanya masih unlimited?
3: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Nggak ada tuh drama kecepatannya turun.
2: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
3: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811 286 6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jago

Aku jiwa yang bertahan, sudah ditempa keras oleh banyak cerita. Mati berkali-kali, tapi bisa hidup lagi. Konon jika selamat, aku semakin hebat.

0: Sobat Fox, reward Umroh Sanga-Sanga diperpanjang sampai 1 Desember 2026 loh. Cari tahu info lengkapnya di Instagram @foxradiojogja.
1: Afternoon Tea. Afternoon Tea on Fox Radio.

Fox Update. Sudah jam 5 sore Sobat Fox, saatnya Mutia Anissa mengabarkan kondisi lalu lintas terkini di Traffic Update. Dari pantauan di Simpang 4 Kentungan, dapat dilaporkan arus lalu lintas mengalami kenaikan volume kendaraan dari beberapa arah dan sebagian besar ramai lancar. Arus kendaraan dari arah utara dan selatan di Jalan Kaliurang terpantau cukup padat, kemudian dari arah barat dan timur di Ring Road Utara arus lalu lintas terpantau lancar.

Dapat dilaporkan terjadi sedikit kenaikan volume kendaraan di beberapa titik dan sebagian besar ramai lancar. Kenaikan volume kendaraan teramati di ujung timur, ruas jalan Laksdari Sucipto menuju Simpang 3 Janti. Selanjutnya kita menuju Simpang 4 Demak Ijo di mana peningkatan arus kendaraan tampak terjadi dari beberapa arah. Peningkatan arus kendaraan terjadi dari arah utara dan selatan di Ring Road Barat. Kemudian di Jalan Ngapak Kenteng dari arah barat dan timur arus lalu lintas terpantau lancar. Kemudian kita menuju Jalan Brigjen Katamso, Sobat Fox. Sore ini tampak ruas Jalan Brigjen Katamso terpantau mengalami sedikit peningkatan volume kendaraan di beberapa titik dan sebagian besar ramai lancar. Sedikit kenaikan volume kendaraan tampak terjadi di area utara ruas Jalan Brigjen Katamso menuju Simpang 4 Gondomanan.

0: Demikian Sobat Fox, update informasi lalu lintas saat ini. Pastikan Anda menaati peraturan yang berlaku. Hati-hati di jalan dan selamat melanjutkan aktivitas.
1: Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.

Seharian beraktivitas di lapangan, waktunya pakai sanga-sanga face mask. White clay-nya mengatasi pori-pori tersumbat dan kontrol minyak, biar besok nggak muncul jerawat.

0: Sabar, jangan gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.
1: Saya, founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan, ingin menyampaikan cara menjadi mitra Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal. Banyak yang bertanya, gimana sih cara bergabung jadi mitra resmi kami? Tenang, prosesnya gampang dan 100% gratis tanpa pungutan biaya apapun. Yuk simak caranya. Pertama, melalui website resmi kami, kunjungin sangasangaofficial.com. Scroll ke bagian paling bawah, lalu klik tombol gabung mitra via WhatsApp. Kamu akan langsung terhubung dengan admin kami dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 2. Via Instagram, kirim DM ke akun resmi kami @kutuskutusofficial yang sudah terverifikasi, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare. Sampaikan bahwa kamu ingin menjadi mitra. Nanti admin kami akan segera membalas dan admin kami akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 3. Langsung chat WhatsApp admin WA ke 0819-9991-977. Tulis bahwa kamu ingin bergabung sebagai mitra dan admin akan bantu prosesnya. Dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. Catatan penting, tidak ada biaya pendaftaran. Cukup ikuti syarat minimal pembelian sesuai ketentuan dari admin. Dukungan full dari tim kami akan bantu kamu mulai usaha bersama produk herbal terbaik. Yuk jadi bagian dari keluarga besar Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal dan tumbuh bareng kami.
2: Sambut semangat kemerdekaan bersama Nation Heritage di Jogja City Mall. Jangan lewatkan program belanja Shop and Win 1 sampai 30 Agustus, Independence Expo 1 sampai 9 Agustus, Bazar Spesial HUT Kemerdekaan 3 sampai 8 Agustus, Timeless Living Fair 3 sampai 17 Agustus, Harmoni Merdeka JMS Concert 7 Agustus, To Be Number One Competition 8 Agustus, Merdeka Talent Kids Fest 8 Agustus, Lomba Pitulasan 2026 8 Agustus, Audisi Asmara Gen Z Mencari Bintang SCTV 9 Agustus, BMD Study Goes to Mall 9 Agustus, Independence Bazaar 10 sampai 18 Agustus, dan ada juga Purwacaraka Grand Concert 14 sampai 16 Agustus. Jangan lewatkan HUHA Fest 14 sampai 25 Agustus, Donor Darah Juang Kemerdekaan 15 Agustus, Fun Kids Competition Sempoa 17 Agustus, Tian Guo Marching Band 17 Agustus, Awarding Show Road to Kejurnas Tamiya STB Tournament 21 sampai 22 Agustus, Road to High Rock Series Jogja 21 Agustus, Beyblade Battle 22 Agustus, Lomba Mewarnai UAN Friends di 23 Agustus. Ikuti juga Pound and Zumba Merdeka Jump di 23 Agustus, Luxurious Anniversary Jogja City Mall 28 sampai 30 Agustus. Tunggu apa lagi? Ajak keluarga dan sahabatmu untuk menikmati Semarak Kemerdekaan penuh hiburan, belanja, dan hadiah menarik hanya di Jogja City Mall. Jogja City Mall, Jalan Magelang, Kilometer 6, Yogyakarta. Info lebih lanjut 0274-530-5855 atau klik www.jogjacitymall.com. Follow Instagram, Threads, Facebook, X, dan TikTok Jogja City Mall. Jogja City Mall, Spirit of Jogja.
3: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang, kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
4: Transformasi Sanga-Sanga untuk memberikan yang terbaik, terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur Sanga-Sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
5: Babeh tahu aja, Sanga-Sanga memang inspirasiku.
4: Program reward umroh Sanga-Sanga, informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

Masih di After Nanti barengan sama Mutia Anissa, Sobat Fox. Masih ada beberapa cerita ya, Mutia bacain secukupnya aja Sobat Fox. Karena memang ini ceritanya rada panjang-panjang Sobat Fox ya. Cuman ini memang rata-rata kejadiannya cukup keotik Sobat Fox ya. Ada, ini adalah, sebentar, Mas Fajar yang katanya, aku paling ingat kegiatannya waktu itu adalah api unggun. Kita semua udah duduk melingkar, terus ada temanku yang ditugasin buat bawa kayu tambahan. Terus dia datang tuh dari belakang, agak buru-buru sambil jalan, pede banget. Ternyata dia kesandung akar pohon, terus jatuh berantakan kayu-kayu yang dia bawa, nyenggol api unggunnya. Terus habis itu apinya nyebar dan semuanya panik pada teriak-teriak. Ini namanya anak kecil ya, suka pada panik. Dan gak diceritain lagi sih ini gimana kelanjutannya. Tapi balik lagi ya, diantara semua cerita keotik ini semoga tuh gak ada yang anaknya yang kesamber api, atau gak ada yang kena, ya gak ada yang luka atau gimana gitulah Sobat Fox ya. Karena cukup berbahaya, karena memang yang namanya camping ya banyak sekali hal-hal yang membutuhkan kemandirian si anak juga, yang mungkin kadang-kadang belum banget fokusnya tuh si anaknya sendiri, mulai dari tadi masak sop bubar ya tumpah, terus masak air, tapi ini semuanya rata-rata berhubungan dengan masak ya, masak air ditinggal, apel ditinggal, halang rintang, tendanya kebakar, ini mau nambahin kayu ya habis itu malah bubar semua. Ini sebentar, ceritanya yang gak keotik ada gak sih? Ini adalah ini ada Kak Putri yang katanya, kebetulan waktu itu kemahnya tuh malamnya hujan, jadi pagi becek banget di sekitar perkemahan. Terus kita antri ke tempat mandi bawa perlengkapan masing-masing. Terus ada teman aku tuh yang dia gak mau banget sandalnya kena kotor. Tapi saking dia hati-hatinya sibuk ngeliatin kakinya sendiri. Kayaknya ini Sobat Fox ya, katanya Kak Putri saking dia hati-hatinya dia malah nginjak kubangan lumpur sampai kepleset. Katanya gitu, bukan cuma sandalnya doang yang kena, tapi malah sebadan. Ini kalau mau bilang karma juga kasihan kan, dia masih anak-anak ya, mungkin memang dia gak suka kan sensorinya rasanya di kaki kena becek kan gak enak. Jadi mungkin memang ada yang hati-hati banget untuk menjaga supaya gak sendalnya gak kotor lah, gak masuk ke dalam atas sendalnya itulah, jadi gak becek-becekan. Tapi ya namanya juga kepleset ya, agak sial ya. Ih tapi itu males banget rasanya, kan mandi pas kemah kan gak bisa yang kayak lama dan bersih banget gitu ya. Karena antri, terus keadaannya tidak menyenangkan juga. Jadi ya itu kalau Mutia sebel sih Sobat Fox. It's a little bit funny, this feeling inside. I'm not one of those who can easily hide.

0: sabar, jangan gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.
1: Pegel-pegel, nyeri otot, masuk angin, sakit kepala, nyeri sendi, pegel linu, encok, flu, batuk, gatal, ruam kulit, kram otot, perut kembung, kesleo. Untung ada minyak balur sanga-sanga.
2: Are you ready to push your limits? The Ritz Jogja Hotel proudly present Beyond Running. Minggu 23 Agustus di The Ritz Jogja Hotel jam 5.30 sampai selesai. Pilih rutemu 5K Rp110.000 atau 10K Rp150.000. Rasakan juga ledakan energi dengan

0: prize menarik lainnya. Informasi lebih lanjut hubungi Febia di 0812-7135-4521 atau Anin di 0889-5503-843.
1: Bang, abang yakin datang ke tempat kayak gini?
2: Kan kemarin kamu yang katanya pengen selalu awet muda. Warga lokal percaya kalau di sini tempat yang kita cari.
1: Iya sih, tapi ngelihat tempatnya ngeri gini.
3: Pasangan muda seperti kalian pasti mau selalu punya kulit yang mulus, kencang, dan sehat kan?
2: Iya mbah, kita gak pede dengan kulit kita yang sekarang. Kusam dan gak sehat.
1: Belum lagi bekas jerawat mbah. Saya mau semua itu hilang.
3: Kalian cuman butuh satu jawaban. Kalian pikir kenapa saya masih kayak Nikola Saputra?
1: Hah? Apa itu mbah?
3: Sabun tanah Mila, tanahmu. Ini sabun berbahan herbal yang ampuh untuk menjaga kulit. Ngilangin bekas jerawat, bekas panu, dan bekas luka. Dengan kandungan minyak nyamplungnya, juga bisa ngobatin gatal-gatal akibat alergi.
2: Izin, Bah, sabunnya kita ambil. Saya nggak sabar mau mirip sama Brad Pitt.
4: Afternoon Tea.

0: Masih di Afternoon Tea barengan sama Mutia Anissa. Ada Leona Lewis with Bleeding Love ya. Kalau tadi Mutia sempat cerita, ceritanya adalah waktu Mutia SMP. Kalau nggak salah kelas 2, Sobat Fox ya, kejadian kemahnya di mana. Oke, otik lah pokoknya. Nah, lagu ini tuh kira-kira lagi rame-ramenya tuh di era itu, Sobat Fox ya. Waktu itu Mutia SMP, dan Mutia suka banget sama lagu ini waktu SMP, Sobat Fox. Walaupun nggak ngerti juga Bleeding Love apa. Tapi kita lanjut cerita kemah-kemahan ya. Tadi tuh sebentar, tadi tuh ada yang ceritanya tentang baca cerita setan-setanan. Sebentar. Ini kan biasanya sering terjadi juga ya. Kalau lagi kemah gitu, kalau udah malam, entah kalau pas api unggunan atau pas udah masuk ke dalam tenda, enggak tidur malah cerita hantu. Ayo siapa dulu yang waktu kemah-kemahan malah kayak gitu. Itu adalah bukan teman aku banget, karena Mutia enggak suka sama namanya cerita hantu, karena anaknya penakut banget ya dulu. Walaupun sekarang pede-pede aja, baik-baik aja, sangat percaya pada diri sendiri dan penglihatan ini. Tapi dulu tuh paling gak suka ditakut-takutin, Sobat Fox ya. Jadi kalau cerita-ceritanya hantu-hantu itu aku gak suka banget ya. Apalagi dulu waktu itu 2000-an akhir kan lagi rame juga ya film horor ya. Dimulai dari kayak awalnya ada Jalangkung, film apalagi tuh. Waktu itu ada era-era Keramat gak sih? Oh, Keramat kayaknya udah agak lebih kesini lagi. Ini tadi ada yang cerita adalah siapa ini? Adalah Mas Fajar yang katanya, aku pernah waktu itu kebagian piket jaga malam berdua barengan sama teman. Kita tuh udah ngantuk banget. Nah, supaya gak ngantuk kita cerita hantu. Nah kan kenapa? Kenapa kalian jaga berdua kalian malah cerita hantu ya kan? Terus pas kita lagi ngobrol, suasananya mencekam juga gara-gara ngobrolin hantu. Kita tuh dengar suara keresek-keresek katanya gitu. Kita diam, suaranya diam. Kita takut tuh kalau itu ada hewan liar. Terus kita udah ngambil senter, ngambil tongkat. Terus kita lihat ternyata itu tuh cuman kantong keresek yang ketiup angin beberapa kali tapi nyangkut katanya gitu. Ya kan? Kantong keresek aja jadi takut. Kenapa? Karena memang pikiran-pikiran anak kecil itu terlampau panik, Sobat Fox ya. Jadi kalau menurut Mutia sih, udah jangan dong cerita horornya gitu. Apalagi pas masih kecil kan banyak hal yang kita gak tahu ya. Tapi gak apa-apa, seru. Ya jadi salah satu pengalaman yang diinget juga, Sobat Fox. Tapi kalau kamu gak pengen kemah, kamu pengennya nonton pertunjukan fashion aja, datang ke Jogja Fashion Week 2026, Sobat Fox. Udah mulai sejak kemarin, temanya adalah Roots to Resonance Beyond. Ini Jogja Fashion Week 2026 yang juga adalah event fashion terbesar di Yogyakarta. Ada lebih dari 150 ya. Lebih dari 150 desainer, lebih dari 150 brand, dan ada 13 sesi fashion show yang juga nampilin ribuan koleksi keren. Dan di sana selain nonton talk show lagi, nonton catwalk atau runway-nya, Sobat Fox, kamu juga bisa jajan, belanja-belanja ya, mulai dari tekstil, perhiasan, kriya, tas, sepatu sampai aksesoris juga. Dan ini udah mulai dari kemarin tanggal 13 masih sampai weekend nanti tanggal 16 Agustus. Jadi kamu langsung aja datang ke Jogja Expo Center, dan di sana juga ada teman-teman Fox Radio Jogja yang udah standby, Sobat Fox, yang di sana siap juga. Ada event juga sore ini, ada talk show-nya juga barengan sama Anin ya. Dan kalau misalnya kamu pengen datang, datang sekarang, datang besok, datang lusa, boleh banget, Sobat Fox. Cuman kalau sekarang ini banget waktunya kita break dulu, Sobat Fox, dari kegiatan-kegiatan, karena udah waktunya azan maghrib, Sobat Fox. Jadi kamu ya reda lagi, istirahat dulu, jeda maksudnya. Jeda dulu dari kegiatan-kegiatan kamu, Sobat Fox. Habis itu lanjut berkegiatan lagi.
1: Waktunya azan maghrib untuk Daerah Istimewa Yogyakarta dan sekitarnya, bersama Fox Radio Jogja.
2: Allah.

0: Sabar, jangan gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.
1: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-Sanga Klasik atau minyak balur Sanga-Sanga Ultimate. Kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-Sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis. Atau mendapatkan uang tunai 35 juta rupiah.

0: Selamat datang teman-teman semua. Yuk kita cek barang bawaannya masing-masing. Karcis, dompet, hengpong, dan semangat rekreasinya jangan sampai ketinggalan. Karena hari ini kita akan berekreasi menuju Candi Prambanan. Untuk menyaksikan apa? Menyaksikan Cherry Pop 2026 Replita Musik.
1: Cherry Pop 2026 mengangkat tema Replita Musik yang bakal ngajakin kalian buat rekreasi di Candi Prambanan pada tanggal 22 dan 23 Agustus buat menyaksikan lebih dari 60 penampil. Ada Festivalis yang bakal bawain saat album Paradox Diametral. Ada NDX AK, Malik The Essentials, Juicy Lucy, Sal Priyadi, Nadine Amiza, Reality Club What Do You Know Sat, Senyawa, hingga set kolaborasi Digiblocks, The Kick, The Biscuit. Serta masih banyak lagi. Tak hanya itu, bakal ada banyak program seru lainnya di sana. Ayo rekreasi musik di Cherry Pop 2026. Amankan karcismu sekarang hanya di fastticket.id dan ikuti Instagram @cherrypopfast untuk informasi selengkapnya.
2: Rasakan hangatnya sentuhan alami dari bahan terbaik Indonesia. Temukan kehangatan alami dari perpaduan minyak zaitun, minyak kelapa, dan minyak esensial pilihan dalam minyak balur sanga-sanga klasik. Diramu khusus untuk membantu meredakan pegal linu, nyeri sendi, encok, masuk angin, perut kembung, serta gatal akibat gigitan serangga. Nikmati kebaikan jejamuan tradisional Indonesia yang bekerja alami menenangkan tubuh dan menutrisi kulit. Minyak balur sanga-sanga klasik kini diperkaya dengan bahan herbal berkhasiat lainnya seperti daun tapak liman, biji mahoni, kulit kayu kemenyan, daun kersen, dan bunga kamboja. Cukup dengan Rp170.000, satu solusi alami untuk kesehatan seluruh keluarga. Minyak balur sanga-sanga klasik by PT Kutus-Kutus Herbal.
3: Afternoon Tea on 105.3 FM.

Stay with me Sobat Fox alias stay di Fox Radio Jogja. Sementara Mutia Anissa pamit dulu ya. Happy weekend, happy long weekend buat kamu yang Senin juga berlibur Sobat Fox tanggal 17 Agustus. Ya gak sih udah 17 Agustus kan? Benar, benar hari Senin Sobat Fox ya. Sekarang Mutia Anissa pamit dulu. Jangan lupa dengerin terus 105,3 Fox Radio Jogja, Voice of Sanga-Sanga. Sanga-Sanga adalah transformasi dari kotos-kotos. Bye-bye, happy weekend.

0: Sobat Fox, reward Umroh Sanga-Sanga diperpanjang sampai 1 Desember 2026 loh. Cari tahu info lengkapnya di Instagram @foxradiojogja.
1: 105.3 FM Fox Radio Jogja. Your soul, your head.

Gimana? Capek? Balurkan minyak balur sanga-sanga ultimate sebelum tidur ya. Aroma lavender dan peppermintnya bikin rileks banget. Tidur jadi jauh lebih nyenyak.

0: sanga sing ada lawan.
1: Saya owner dan visioner dari PT Kutus Kutus Herbal. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan yang terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi sanga-sanga yang tetap diracik khusus oleh Bambe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo sanga-sanga dan foto Bambe Bambang Pranoto pada kemasannya.
2: Sanga-sanga, sing ada lawan.
3: Lagi liatin apa sih, Dis?
4: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
3: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
4: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
3: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-sanga, Dis.
4: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
3: Sanga-sanga, sing ada lawan.

0: Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Bang, abang yakin datang ke tempat kayak gini?
2: Kan kemarin kamu yang katanya pengen selalu awet muda. Warga lokal percaya kalau di sini tempat yang kita cari.
1: Iya sih, tapi ngelihat tempatnya ngeri gini.
3: Pasangan muda seperti kalian pasti mau selalu punya kulit yang mulus, kencang, dan sehat kan?
2: Iya mbah, kita gak pede dengan kulit kita yang sekarang, kusam dan gak sehat.
1: Belum lagi bekas jerawat mbah. Saya mau semua itu hilang.
3: Kalian cuman butuh satu jawaban. Kalian pikir kenapa saya masih kayak Nikola Saputra?
1: Hah? Apa itu mbah?
3: Sabun tanah Mila, tanahmu. Ini sabun berbahan herbal yang ampuh untuk menjaga kulit. Ngilangin bekas jerawat, bekas panu, dan bekas luka. Dengan kandungan minyak nyamplungnya, juga bisa ngobatin gatal-gatal akibat alergi.
2: Izin bah, sabunnya kita ambil. Saya nggak sabar mau mirip sama Brad Pitt.
4: Mandi jadi lebih sehat dengan Sanga-Sanga. Ada sabun tanah milah tanahmu ultimate yang membantu memelihara kesehatan kulit, membantu menjaga kelembapan kulit, dan membantu membersihkan dan mewangikan kulit, membantu menjaga keremajaan kulit. Ada juga Sanga-Sanga sabun kaliku-kaliku ultimate, membantu melembabkan dan merawat kulit, membantu menyegarkan dan menghilangkan bau badan, dan membantu membersihkan dan menghaluskan kulit. Jaga kesehatan kulit dengan Sanga-Sanga sabun tanah milah tanahmu ultimate dan sabun kaliku-kaliku ultimate. Informasi dan pemesanan, hubungi reseller terdekat atau datang ke Fox Radio Jogja di Jalan Padega Sakti nomor 8 Yogyakarta. Sanga-Sanga, sing adelawan.

beraktivitas di lapangan. Waktunya pakai sanga-sanga face mask. White clay-nya mengatasi pori-pori tersumbat dan kontrol minyak. Biar besok gak muncul jerawat.

0: Malam hari adalah waktu terbaik kulit beregenerasi. Jangan lupa pakai Sanga-Sanga Natural Face Cream sebelum tidur, biar bangun pagi kulit terasa kenyal, halus, dan tampak lebih muda.
1: Kulit gatal karena alergi atau biang keringat, jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-Sanga. Produk baru Sanga-Sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-Sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 ml yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-Sanga Gatalin di reseller terpercaya, Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
2: Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pieces sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Yang asli, ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga, singa ada lawan.

kulitnya lagi gatel? Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

Malam hari adalah waktu terbaik kulit beregenerasi. Jangan lupa pakai Sanga-Sanga Natural Face Cream sebelum tidur, biar bangun pagi kulit terasa kenyal, halus, dan tampak lebih muda.

Kekuatan super itu seperti kekuatan untuk bangun lagi walaupun dengan hati gelisah. Kekuatan untuk tetap maju walau berkali-kali ditolak. Dan kekuatan untuk menolak menyerah karena percaya esok pasti lebih cerah. Bulan Agustus ini, Fox Radio Jogja merayakan kekuatan super rakyat Indonesia di Superjuangan. Pertahankan kekuatan supermu dan terus semangat karena perjuangan kita belum selesai.

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

Seharian beraktivitas di lapangan, waktunya pakai sanga-sanga face mask. White clay-nya mengatasi pori-pori tersumbat dan kontrol minyak, biar besok gak muncul jerawat.

Gimana? Capek? Balurkan minyak balur sanga-sanga ultimate sebelum tidur ya. Aroma lavender dan peppermintnya bikin rileks banget. Tidur jadi jauh lebih nyenyak.

Malam hari adalah waktu terbaik kulit beregenerasi. Jangan lupa pakai Sanga-Sanga Natural Face Cream sebelum tidur, biar bangun pagi kulit terasa kenyal, halus, dan tampak lebih muda.

Superjuangan on Fox Radio Jogja. Watashi wa star. Stop. Mega.

Tahu nggak, malam hari adalah waktu terbaik kulit beregenerasi. Jangan lupa pakai sanga-sanga natural face cream sebelum tidur, biar bangun pagi kulit terasa kenyal, halus, dan tampak lebih muda.

105.3 FM Jogja. Your soul, your hits. Fox 105.3 FM Jogja. Your soul, your hits.

Malam hari adalah waktu terbaik kulit beregenerasi. Jangan lupa pakai sanga-sanga Natural Face Cream sebelum tidur, biar bangun pagi kulit terasa kenyal, halus, dan tampak lebih muda.

0: Sanga-sanga sing ada lawan.
1: Saya, owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal, menyampaikan pengumuman penting untuk customer, mitra, dan afiliator. Waspada produk palsu. Banyak beredar produk yang mengaku dari PT Kutus-Kutus Herbal, padahal bukan produksi resmi kami. Saat ini, PT Kutus-Kutus Herbal hanya memproduksi brand Sanga-Sanga. Dengan ciri-ciri produk asli, terdapat tulisan produksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal pada kemasan. Ada foto Babe Bambang Pranoto dengan keterangan established 2013. Harga jual sesuai dengan yang tertera di kemasan. Jika dijual di bawah harga tersebut, kemungkinan besar palsu. Jangan tergiur harga murah. Pastikan Anda mendapatkan produk asli yang aman dan berkualitas. Hanya membeli dari sumber terpercaya.
2: Untuk memastikan keaslian produk, konsumen dapat mengkonfirmasi langsung ke PT Kutus-Kutus Herbal melalui platform resmi berikut. Instagram, @kutuskutusofficial, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare, TikTok, @kutuskutusofficial, @sangasanga.official, @sangasanga.skincare. Website www.kutuskutusofficial.com, www.belihealingoil.com, www.sangasangaofficial.com, kutuskutusofficial.co.id.
0: Minyak balur Sanga-Sanga Ultimate diformulasikan dari kebaikan Sanga-Sanga klasik, kini dengan tambahan rempah-rempah pilihan terbaik dan aroma lavender yang menenangkan. Rasakan manfaat luar biasa dari racikan 140 jenis herbal dalam setiap tetesnya. Minyak balur Sanga-Sanga Ultimate bisa membantu menghangatkan badan, meredakan masuk angin, perut kembung, dan gatal-gatal akibat gigitan serangga. Membantu meredakan pegal linu dan nyeri sendi. Cukup balurkan di sepanjang tulang belakang, telapak kaki, dan area yang terasa tidak nyaman. Rasakan manfaatnya lebih cepat dan lebih baik. Kini, produk Sanga-Sanga dari PT Kutus-Kutus Herbal sudah tersedia di Kimia Farma, Senturi, dan K24 di seluruh Indonesia. Pastikan belinya di mitra resmi kami untuk jaminan kualitas dan keaslian produk.

mana? Capek. Balurkan minyak balur sanga-sanga ultimate sebelum tidur ya. Aroma lavender dan peppermintnya bikin rileks banget. Tidur jadi jauh lebih nyenyak.

Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pcs sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, singa ada lawan.

beraktivitas di lapangan. Waktunya pakai sanga-sanga face mask. White clay-nya mengatasi pori-pori tersumbat dan kontrol minyak. Biar besok gak muncul jerawat.

0: Ruang kerja adalah self reward terbaik. Kulit terhidrasi, pikiran jadi tenang, dan siap untuk istirahat lebih dalam. Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sangat-sangat klasik atau minyak balur sangat-sangat ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik sangat-sangat di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
1: Kok kamu anteng banget sih, tumben? Biasanya sambat, wifi lemot.
2: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
1: Naik level gimana?
2: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
1: Eh, serius? Kuotanya masih unlimited?
2: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Nggak ada tuh drama kecepatannya turun.
1: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
2: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811 286 6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jago

transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

malam ini akhir ya, ya Sobat Fox, kita bersua lagi, kita ketemu lagi setelah banyak hari sih sebetulnya ya, mungkin bisa dibilang seminggu lebih Pipti nggak nyapa, tidak menyapa kamu Sobat Fox. Dan malam hari ini di hari Jumat di pertengahan Agustus, Sobat Fox mendekati tanggal merah yang jatuhnya itu di hari harusnya sih hari kesukaan banyak orang ya, karena hari Senin besok Sobat Fox ya sudah ada.

0: 0857-188-1053.
1: Seharian beraktivitas di lapangan, waktunya pakai sanga-sanga face mask. White clay-nya mengatasi pori-pori tersumbat dan kontrol minyak, biar besok gak muncul jerawat.

0: sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Saya owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan yang terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus-Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus-Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga yang tetap diracik khusus oleh Bambe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Bambe Bambang Pranoto pada kemasannya.

Malam hari adalah waktu terbaik kulit beregenerasi. Jangan lupa pakai Sanga-Sanga Natural Face Cream sebelum tidur, biar bangun pagi kulit terasa kenyal, halus, dan tampak lebih muda.

0: 105,3 Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Hit. Satu lagu dari Paramore, The Only Exception, yang Wipti puterin malam hari ini spesial buat Mas Nanang. Selamat malam, Mas Nanang, ya. Selamat bergabung di Fox Slowdown.
1: Aduh, kalau suaranya Wipti agak-agak bindeng gimana, mohon dimaafkan ya.
0: Setelah kita gak ketemu selama satu minggu lebih, Sobat Fox, ternyata kita harus ketemu dalam kondisi yang kurang prima ya. Tapi gak apa-apa sih, tetap happy banget bisa ketemu sama Sobat Fox. Apalagi di jam 9 waktu siaran sudah ada beberapa Sobat Fox yang hadir. Yuyur ya, yuyurli. Kangen berat loh Wipti, serius deh bisa menyapa Sobat Fox lagi dan ketemu sama sobat-sobat yang sudah gabung di malam hari ini. Tadi Mas Nanang udah, terus habis itu aku pengen ke menyapa Mas Tio nih yang kita masih ngobrol. Intis ekonomi ya Mas ya. Nah tapi lagunya sudah Wipti puterin ya, tadi requestnya langsung gas Bunga di Tepi Jalan dong dari Mas Duta, boleh ya. Tadi Wipti udah puterin sebelum Paramore. Terus juga Mas Nanang katanya boleh dong diputerin Paramore yang The Only Exception, boleh. BTW ya, ngomongin Paramore, saya tuh lagi ngeh banget kalau ternyata Mbak Hayley Williams kayaknya udah mulai ini ya, udah mulai agak-agak dibilang stuck mungkin juga sedikit. Kalau aku bilang boring nanti fansnya Paramore marah ya. Tapi ya bertahun-tahun, belasan tahun loh ya, Mbak Hayley Williams ini stay di Paramore. Lalu pasti ada dong titik di mana ini mau ngapain lagi nih sama Paramore ya. Dan di awal tahun 2026 diam-diam dia rilis di Bandcamp. Sekarang tuh banyak loh musisi yang rilisnya lewat Bandcamp, Sobat Fox. Jadi kalau kamu suka sama beberapa musisi gitu, apalagi di luar, jangan kaget kalau dia ternyata tahu-tahu rilis tapi lewat Bandcamp, Sobat Fox. Nah, salah satunya adalah Hayley Williams yang dia rilis ini barengan sama produser dia. Sebenarnya produsernya dia tuh udah sering kolaborasi, si Mas siapa namanya? Daniel, kayak kenal ya, Daniel James namanya. Ini kolaborator dia sebetulnya di waktu Hayley itu ngeluarin album solo Ego Death at a Bachelorette Party. Itu dapat kritik bagus loh. Eh, kayak banyak orang yang memuji karena akhirnya dia bisa keluar dari cangkangnya siapa? Paramore. Dan terus ya sama Mas Daniel tadi, dia ngeluarin lagi project namanya adalah Power Snatch, Sobat Fox. Boleh kamu cari karena di YouTube sendiri tuh sebenarnya agak susah juga carinya. Enggak langsung keluar. Cari aja Power Snatch Band, ya. Yeah. Terus di situ di awal tahun dia udah ngeluarin langsung namanya EP 1. Ada 3 single. Nah, saya taunya gara-gara ada EP 2 yang baru rilis 2 hari yang lalu, Sobat Fox. Isinya ada 4-5 track kalau gak salah, saya gak lupa ya. Terus kalau kamu pengen tahu mungkin gambaran lagunya kayak mana ya, beda banget sama Paramore, beda banget. Ada yang bilang dia kayak shoegaze, kalau saya sih lebih cenderung setujunya sama lo-fi. Terus nyebutnya apa, bedroom music playlist gitu lah ya. Pokoknya yang kalau kamu dengerin Gorillaz yang zaman-zamannya apa namanya tuh? Siapa? Bukan Feel Good Inc sebelum-sebelumnya lah ya. Itu mirip-mirip modelnya. Nah, boleh kamu coba kalau kamu suka Sobat Fox dan ingin mencoba mendengarkan Hayley Williams dengan bentuk yang lain secara musik ya Sobat Fox. Kalau bentukannya mah sama. Nah itu bisa kamu coba cari, namanya lah Power Snatch. Sementara ini ya Wipti mau ke satu band yang sudah direkam sama Pak Mio. Selamat malam, gimana kabarnya Pak Mio? Semoga aja sih selalu sehat ya. Dan aku puterin lagu requestnya, yaitu adalah Kin dengan Somewhere Only We Know, cuma di Fox Lowdown.

0: Perjuangan on Fox Radio Jogja.
1: Pegel-pegel, nyeri otot, masuk angin, sakit kepala, nyeri sendi, pegel linu, encok, flu, batuk, gatal, ruam kulit, kram otot, perut kembung, kesleo. Untung ada minyak balur sanga-sanga.
2: Lagi cari cara alami biar badan tetap fit dan rileks. Coba Sanga-Sanga Ultimate minyak balur herbal modern yang nyatuin 140 jenis jejamuan alami dan 30 essential oil pilihan. Dengan aroma lavender, daun pudak, dan mint, efeknya langsung terasa. Hangat di kulit, bantu meredakan masuk angin, perut kembung, gatal karena gigitan serangga, sampai pegal linu dan nyeri sendi. Bikin badan enteng, pikiran tenang, dan kamu siap beraktivitas lagi. Aman buat semua usia dan pastinya praktis buat dipakai kapan aja. Rasakan perpaduan khasiat tradisional dan sentuhan modern, cukup Rp230.000 untuk 100 ml. Sanga-Sanga Ultimate by PT Kutus-Kutus Herbal.

105,3 Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Hits sangat-sangat adalah transformasi dari Kutus-Kutus. Dan satu lagu dari Tulus, Interaksi, Wipti puterin. Malam hari ini juga spesialnya buat sobat Fox yang sudah gabung malam hari ini, sobatku. Ada Kak Azrina, selamat malam. Hai. Tadi requestnya sebelumnya Kak Hita ya, tapi Wipti lupa bilang. Kayak udah tahu aja gitu ya setelannya. Kalau di Fox Slowdown ya, udah beberapa waktu ini itu mutarnya dari tahun 2000 sobat Fox lagu-lagunya. Jadi yang bisa diputerin adalah rilisan dari tahun 2000 sampai yang terbaru. Boleh kamu kasih tahu Wipti yang slow-slow aja, medium to slow lah ya. Terus nanti kalau ada di bank lagu, Wipti akan langsung puterin buat kamu seperti lagu yang sudah di request sama Kak Adrina di malam hari ini. Yang request Tulus dengan Interaksi, siap ya. Lalu setelah ini aku juga pengen muterin lagu dari Solji. Aku agak kaget sih lagu ini ada ternyata. Karena si Mas Danang, halo selamat malam, udah lama ya. Kita gak saling sapa juga. Katanya pengen dengar lagunya Solja malam hari ini karena requestan yang lainnya gak ada jelas ya. Karena gak slow juga, jadi aku pengen puterin lagu dari Solja yang sudah di request tadi Dan judulnya adalah Magenta. Karena yang ini kayaknya jarang banget ya diputerin sejujurnya ya. Agak kaget makanya. Solja barengan sama Happy Salma. Magenta nanti Wipti akan puterin, tapi setelah yang satu ini ya. Karena ada 311 dengan love song yang Wipti puterin dulu buat kamu di Fox Slowdown sampai nanti jam 12 malam.

0: Goyes. Kok kamu anteng banget sih, tumben? Biasanya sambat wifi lemot.
1: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
0: Naik level gimana?
1: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
0: Eh, serius? Kuotanya masih unlimited?
1: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Nggak ada tuh drama kecepatannya turun.
0: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
1: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811-286-6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jagoan lokal.
2: Kulit gatal karena alergi atau biang keringat. Jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-Sanga. Produk baru Sanga-Sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-Sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 ml yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-Sanga Gatalin di reseller terpercaya, Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your heat, Sobat Fox. Ada satu lagu dari Sandi Sandoro, Why Do You Love Me, ya, yang gue puterin spesialnya ini malam hari ini karena sudah ada Bu Ani yang sudah hadir di WhatsApp-nya Fox Radio Jogja. Selamat malam Ibu, terima kasih ya Mbak Wipti, sama-sama kembali kasih. Aku juga terima kasih banget karena Bu Ani udah hadir di Fox Lowdown ya, yang tadi katanya pengen dengar lagunya Sandi Sandoro. Selamat bertugas, semoga sehat selalu, amin. Sehat selalu juga buat Ibu Ani dan semua Fox, Sobat Fox yang sekarang dengerin sampai nanti tuntas ya jam 12 malam. Nah, sudah ada beberapa yang request juga, tapi tunggu ya, Wipti puterinnya di next hour atau jam selanjutnya. Karena sekarang juga sebelum Wipti muterin satu lagu dari Niki, Sobat Fox, kalau tadi lagu cover juga dari Plus Plus ya. Nanti Niki akan muterin, Wipti akan muterin lagu Niki yang dia cover lagunya Phil Collins, You'll Be In My Heart. Tapi Wipti cuma pengen ingetin aja buat kamu yang suka banget sama fashion ya, dan tertarik banget sama gelenak-gelenik berbaju, berbusana di Yogyakarta, harusnya gak boleh melewatkan Jogja Fashion Week 2026 yang sudah hadir dari tanggal 13 kemarin. Terus hari ini bahkan spesialnya lagi ada talk show ya, tadi jam 6:30 malam di Creative Corner Jogja Fashion Week Jogja Expo Center. Itu ada Ani Diaristika di sana, Sobat Fox ya. Kemudian ada panelis-panelis yang memang spesial banget hadir untuk datang di talk show Roots of Radiance dengan tema Where Skincare Meets Style. Talkshow-nya seru banget, tadi ada konten kreator Mbak Linda, ada Mbak PJ juga dari Depo Utama Timbakoh, dan yang lebih seru adalah di sana sudah ada open booth spesial promonya sanga-sanga, Sobat Fox ya, penawarannya terbatas banget, sampai live sale di TikTok dan Shopee bareng sama Jojo dan juga Desi. Kamu bisa datang karena acaranya free entry alias gratis, cukup registrasi aja dengan scan barcode, dan info lebih lanjutnya bisa kamu cek di Instagram Fox Radio Jogja. Come stop.

0: 103.3 Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Hit. Sobat Fox, satu lagu dari Bara Suara ya, terbuang dalam waktu. Agak ragu-ragu sebetulnya nanti muterin lagu ini karena lumayan teradungdes yang terakhirnya ya. Tapi gak apa-apa ya, karena sebagian besar cukup bisa diputerin di awal-awal karena ini juga belum jam 11 malam. Sobat Fox, jadi aku puterin sebagai pembuka di jam 10 malam hari ini masih di Fox Slowdown tentunya. Dan aku puterin spesial buat ini, ada Mas Yusron di Godean. Betul ya Mas Yusron yang tadi katanya pengen denger lagunya antara Bara Suara atau Delantis gitu ya, yang terbuang dalam waktu. Dan sudah WIP diputarkan. Selamat menuju libur, lumayan panjang buat semuanya. Semoga liburan ini menyenangkan, betul ya. Ini hari Jumat ya, harusnya idealnya ya Sobat Fox sudah bersiap untuk liburan di hari Sabtu besok, terus Minggu, terus Senin ya. Apalagi ngambil cuti hari Selasa, udah makin panjang lagi, udah selesai deh. Tapi ya Sobat Fox, aku juga akan merangkul sobat-sobatku yang ternyata mungkin memang belum bisa berlibur di hari ini ya, belum selesai liburannya atau bahkan masih harus bekerja di hari Sabtu dan Minggu. Semangat Sobat Fox, semoga aja sih rezekinya makin double-double atau bahkan triple-triple ya Sobat Fox, amin. Yang jelas kesehatan kamu harus tetap terjaga, jangan lupa pakai sanga-sanga sebagai support system kamu Sobat Fox ya. Kalau bisa pakai minyak balurnya yang ultimate boleh, yang klasik juga boleh Sobat Fox, karena sanga-sanga adalah transformasi dan dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.
1: Mandi air hangat pakai sanga-sanga body soap setelah pulang kerja adalah self reward terbaik. Kulit terhidrasi, pikiran jadi tenang dan siap untuk istirahat lebih dalam.

0: Saya owner dan visioner dari PT Kutus Kutus Herbal menginformasikan bahwa saat ini banyak toko online yang sebelumnya menjual produk asli dari PT Kutus Kutus Herbal kini tidak lagi menjual racikan asli Babe Bambang Pranoto. Seiring waktu, beberapa dari mereka masih menggunakan kemasan dan logo lama dan brand yang sudah tidak kami produksi lagi. Hal ini dapat menyesatkan konsumen dan membahayakan kepercayaan terhadap produk herbal berkualitas. Kami menghimbau Anda untuk lebih teliti sebelum membeli. Selalu cek riwayat penjualan toko tersebut, perhatikan nama brand, kemasan produk yang dijual. Bila produk masih menggunakan brand lama, ini bukan produk resmi dari PT Kutus Kutus Herbal. Pastikan Anda hanya menggunakan produk asli dari kami, sangat-sangat klasik, Rp170.000 dan sangat-sangat ultimate Rp230.000 dengan kemasan resmi bertuliskan produksi PT Kutus Kutus Herbal serta dilengkapi foto Babe Bambang Pranoto established 2013.
1: Baca berita kok serius banget? Emang ada ya zaman sekarang baca berita online yang terpercaya dan gak clickbait?
2: Adalah, nih Harian Jogja. Mereka selalu ngasih berita-berita terkini yang jelas, no hoax.
1: Oh, Harian Jogja.
2: Mereka juga punya event manajemen yang profesional. Acara-acaranya keren dan selalu sukses pastinya.
1: Aku dengar mereka juga punya platform digital dan production house ya. Lengkap banget deh, bisa bikin konten keren dari A sampai Z.
2: Yap, Harian Jogja memang lebih dari sekedar media cetak. Mereka selalu berinovasi untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan pembaca juga pendengar mereka. Intinya, Harian Jogja bisa jadi solusi lengkap, satu atap untuk semua kebutuhan publikasi kamu.
1: Harian Jogja, berbudaya, menginspirasi, dan terpercaya.

105,3 Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Hits, Alex Turner dengan Pile Driver Waltz yang lebih puterin sahabat Fox di jam berapa ini? Jam 22:23. Langsung dalam 4 detik lagi menjadi 2224. Anyway, sahabat Fox Mipti, yang ini sih pilihan Mipti aja ya. Kayaknya ini jadi salah satu lagu yang cukup sering mungkin diputerin, ada gitu di Fox Soldown langganan sebetulnya. Jadi Mipti puterin aja deh buat kamu di malam hari ini, sahabat Fox ya. Kalau ngomongin Alex Turner, pasti juga nggak lepas gitu ngomongin bandnya Arctic Monkeys yang debut albumnya di At 20 gitu ya, dan dia bilang dia menceritakan lah, Alex Turner ini menceritakan the most amazing stories dari liriknya dia nih sobat Fox. Ini aku bacanya di berita baru-baru ini sih, nggak yang Agustus banget sih sobat Fox ya, tapi kayak bulan-bulan kemarin gitu. Intinya begitu ya sobat Fox, karena mereka itu rilis debut albumnya Whatever People Say I Am That's What I'm Not, panjang ya, di tahun 2006, 20 tahun yang lalu sobat Fox. Lebih tepatnya di bulan Januari. Jadi ya bisa dibilang ini adalah 20 tahunnya Arctic Monkeys, sobat Fox. Wow, tuwir ya. Tapi kalau manusia kayaknya sih masih bisa dibilang remaja mungkin ya. Ini buat kamu ya yang mau remaja, mau predewasa ataupun sudah dewasa, aku rasa kayaknya semua butuh sih dalam kondisi yang seperti ini ya. Siangnya panas banget, malamnya adem ya sahabat, semeribit. Jangan lupa untuk memastikan bahwa stok minyak balur sangat-sangat kamu yang ultimate atau yang klasik itu masih ada, sehingga kalau kamu butuh itu bisa langsung kamu ambil dan kamu balurkan sahabat Fox. Anyway, aku pengen sapa dulu sebentar aja karena tadi aku muterin lagu request dari Gigi 11 Januari yang sudah di request sama tadi ada Kak Gani. Selamat malam buat Kak Gani, katanya pengen dengar lagunya Gigi 11 Januari udah Wipti puterin tadi ya. Semoga aja sih bisa sampai dengan selamat ke telinga kamu di malam hari ini. Habis ini kita nostalgia lagi sobat Fox dengan satu lagu dari Craig David. Nanti setelah ini request gak ya? Malah nanyain. Tapi buat kamu yang mau request, Wipti masih nungguin di Fox Mobile Application dan juga di 0887 188 1053.

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: Presiden kami yang baru, kamu harus dengar suara ini.
1: Superjuangan.
2: Lagi cari cara alami biar badan tetap fit dan relax. Coba Sanga-Sanga Ultimate minyak balur herbal modern yang nyatuin 140 jenis jejamuan alami dan 30 essential oil pilihan. Dengan aroma lavender, daun pudak, dan mint, efeknya langsung terasa. Hangat di kulit, bantu meredakan masuk angin, perut kembung, gatal karena gigitan serangga, sampai pegal lindu dan nyeri sendi. Bikin badan enteng, pikiran tenang, dan kamu siap beraktivitas lagi. Aman buat semua usia dan pastinya praktis buat dipakai kapan aja. Rasakan perpaduan khasiat tradisional dan sentuhan modern, cukup Rp230.000 untuk 100 ml.
3: Mau liburan yang beda di Bali? Coba deh ke Singaraja Buleleng yang punya pesona sendiri. Bayangkan, menyambut pagi dengan menyaksikan lumba-lumba melompat riang, ditemani sunrise yang indah, dan semua itu hanya selangkah dari resort New Sunari Lovina Beach Resort. Rasakan pengalaman liburan yang lengkap dari satu resort. Isi liburan dengan snorkeling atau bersantai di villa private pool dengan kamar premier, deluxe sampai superior room yang dirancang untuk kenyamanan berlibur. Dilengkapi dengan kolam renang anak hingga dewasa, restoran dengan pemandangan pantai, live music di malam hari, dan Arista Spa, tempat terbaik untuk merasakan pijatan hangat dengan minyak Sanga-Sanga. Info dan reservasi, hubungi 0812-8999-1995, Instagram @newsunarilovinabeachresort, TikTok @sangasangahospitality, dan website www.sangasangahospitality.com. Enjoy the tranquility of Northern Bali with New Sunari Lovina Beach Resort, part of Sanga Sanga Hospitality.

satu lagu dari The Script yang masih terputarkan dan baru aja selesai ya. The Script, Lipti puterin, ini juga masih lagu request malam hari ini Sobat Fox. Jadi aku pengen menyapa dulu Sobat Fox yang sudah hadir di malam hari ini. Aku pengen sapa dulu Mas Hendra. Selamat malam, katanya. Aduh, bentar. Baru bisa makan malam di jam segini. Aduh, aku pengen ngomong telat tapi sih daripada gak makan ya Sobat Fox, daripada membiarkan perut kamu kosong tanpa tendensi kamu intermittent fasting ya Sobat Fox, lebih baik ya makan aja. Yang penting sih gak dalam kondisi yang terburu-buru makannya, terus enggak apa ya, enggak dalam jumlah yang terlalu banyak, karena kalau misalnya kamu udah telat makan terus tiba-tiba makannya banyak, itu bisa jadi persoalan baru sih Sobat Fox. Ini mendingan makannya dengan porsi yang standar aja, yang penting keisi dulu ya. Bahkan gak usah ngejar kenyang sih kalau Bimti boleh rekomendasi ini ya. Biar bareng juga enak gitu rasanya, dibawanya setelah makan begitu Sobat Fox. Lagunya udah komputer untuk Mas Hendra, buat temen makan malamnya, atau mungkin makan malamnya udah selesai, atau mungkin sebenarnya udah selesai terus sekarang sih udah bersiap mungkin ya untuk cari tahu kira-kira dia udah bisa belum membeli tiket bisa nonton The Script. Weh, biasanya kalau Wipti kasih kabar akan ada band yang main ke Indonesia, itu apa ya, jarak mereka akan tampil di Indonesia itu tidak jauh ya, tapi kali ini sabar dulu. Untuk pembukaan tiketnya sih seharusnya belum ini ya, belum ada informasi ya. Sebentar lagi bukanya, tapi kalau kamu pengen nonton, ternyata The Script itu menyapa kita semuanya ya, fans-fans Indonesia, itu bakalan di tanggal 3 April 2027. Jadi masih tahun depan Sobat Fox. Tentunya di Jakarta, di GBK lebih tepatnya. Terus habis itu memang dia ini tour Sobat Fox dengan judulnya. Nah, itu ya. Tajuk sama judul jadi satu. Judulnya adalah Man in the Arena Tour 2027 Sobat Fox. Tentunya mereka bakalan ngebawain lagu-lagu kayak teman Who Can Be Moved, terus ada Hall of Fame, Break Even, ada Superheroes juga. Nah, tiketnya itu udah bisa kamu akses di tanggal berapa tadi ya? Tanggal 21 Agustus. Hari Jumat ya, minggu depan Sobat Fox. 21 Agustus 2026 dengan tiket presale-nya itu dari Rp650.000 Sobat Fox, dan akan start dari jam 10 pagi waktu Indonesia Barat, terus dilanjutkan dengan penjualan umum di hari Sabtunya tanggal 22 Agustus 2026. Jadi kalau kamu emang suka banget The Script, langsung aja dipersiapin Sobat Fox. Kenapa? Karena tentunya ya, biasanya kalau udah ada presale atau penjualan tiket dari band-band yang kamu suka begini ya, apalagi internasional, aduh gak ada hitungan hari, bahkan gak ada hitungan lebih dari 2 jam biasanya sih udah sold out ya.

Gimana? Capek? Balurkan minyak balur sanga-sanga ultimate sebelum tidur ya. Aroma lavender dan peppermintnya bikin rileks banget. Tidur jadi jauh lebih nyenyak.

0: Sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-sanga Klasik atau minyak balur Sanga-sanga Ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan peserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
2: Siapa yang tak mengenal keindahan Ubud? Sebuah destinasi wisata kelas dunia, tempat di mana budaya, alam, dan ketenangan berpadu sempurna. Kini Sanga-sanga Hospitality hadir untuk menghadirkan kenyamanan hanya berjarak 10 menit dari pusat kota Ubud. Nikmati pengalaman menginap di Mas Ubud Villa dengan pilihan kamar yang beragam, mulai dari superior room, balinese room, hingga villa dengan 2 atau 4 kamar tidur. Informasi dan reservasi hubungi 0852-8888-085, Instagram @sangasangavillas, TikTok @sangasangahospitality, atau kunjungi website di www.sangasangahospitality.com. Mas Ubud Villa, Jalan Cempaka Banjar Kumbuh, Mas Ubud Gianyar, Bali. Mas Ubud Villa, part of Sanga-sanga Hospitality.

105,3 Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Hits ya. Udah deh, gak usah dihitung harinya. Semoga aja sih bisa segera ketemu sama orang yang kamu kangenin, Sobat Fox, di long weekend kali ini, Sobat Fox. Justin Bieber, Daisy, Swift Temuteran buat kamu, Sobat Fox, di malam hari ini di Fox Slowdown tentunya. Masih puterin lagu-lagu favorit kamu, lagu-lagu yang harusnya sih cocok ya buat nemenin kamu untuk OTW istirahat malam hari ini, Sobat Fox. Dan puterin lagu-lagu yang sudah kamu request. Nah, beberapa masih belum bisa puterin, tunggu dulu, sabar dulu, Sobat Fox ya. Mungkin aku akan puterin, gak mungkin sih, lebih ke jelas aku akan puterin di jam 11 nanti, Sobat Fox, untuk yang belum keputar di sesi-sesi sebelum ini. Nah, sebelum lanjut lagi ya, Wibti mau ingetin aja buat kamu, Sobat Fox, yang saat ini itu mencari promo-promo, apalagi mendekati hari kemerdekaan, Sobat Fox. Pasti ya si Saka-Saka udah menyiapkan banyak promo, Sobat Fox, termasuk salah satunya adalah siap-siap buat merdeka dari segala macam masalah kulit, karena ada promo paket merdeka dari Sanga-Sanga, Sobat Fox. Karena Sanga-Sanga itu tidak berhenti di produk healthcare, tapi juga mengembangkan produk dalam skincare ya, Sobat Fox. Kamu bisa dapetin potongan harga Rp45.000 untuk natural face cream, face mask, dan juga facial wash. Kalau kamu pengen lebih hemat lagi, kalau tadi kan potongan harga ya Rp45.000. Nah, kalau ini itu bisa lebih hemat lagi kalau kamu langsung aja ambil paket bundling. Bundlingnya itu cuma Rp145.000. Udah dapat paket lengkap, itu udah dapat natural face cream tadi, face mask, dan juga facial wash. Jadi langsung aja kamu beli Rp145.000, itu udah dapetin 3 perawatan, 3 step perawatan untuk menjaga kulit kamu itu lebih sehat, lebih bersih, lebih lembab, Sobat Fox. Dan gak cuma itu aja, khusus buat kamu yang beli 2 minyak Sanga-Sanga 100 ml varian apa aja, mau yang klasik, mau yang ultimate, itu boleh, yang penting ukurannya 100 ml. Nanti bisa langsung bawa pulang gratis natural face cream. Dan promonya sudah tersedia dari 27 Juli kemarin, berlaku selama persediaan masih ada. Makanya langsung aja kamu dapetin promonya di Fox Radio Jogja, atau tonton live TikToknya di @sangasangafoxjogja.

0: Kekuatan super itu seperti kekuatan untuk bangun lagi walaupun dengan hati gelisah. Kekuatan untuk tetap maju walau berkali-kali ditolak. Dan kekuatan untuk menolak menyerah karena percaya esok pasti lebih cerah. Bulan Agustus ini, Fox Radio Jogja merayakan kekuatan super rakyat Indonesia di Super Juangan. Pertahankan kekuatan supermu dan terus semangat karena perjuangan kita belum selesai.
1: Fox, slow down.

0: 105,3 Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Hit. Satu lagu cantik banget dari manusia yang cantik juga. Rambutnya cantik banget, pokoknya cantik. Aurora Runway. Buat puterin sobat Fox di Fox Lowdown. Jam 11 malam ini aku puterin spesial buat maaf, saya typo ya. Buat Mas Anto di Bekasi ya, yang tadi nanyain lagu Aurora Runway masuk playlist gak masuk. Buat udah puterin barusan. Tadi typo ya, aku bilangnya diputerin di awal jam 10 padahal udah jam 11. Wah, kurang air putih. Habis ini Bupti akan minum air putih. Kamu juga boleh, sahabat Fox. Mungkin kali-kali kamu terakhir minum air putihnya udah beberapa jam yang lalu. Jadi aku ingetin aja sebelum tidur ini, ambil air putihnya. Kalau bisa ambilnya sebotol, kamu taruh di samping tempat tidur kamu, biar nanti kalau misalnya kamu kebangun dan rasa-rasanya kok tenggorokan kering, karena kondisi yang apa ya, dingin kayak gini cenderung udaranya lebih kering, sahabat Fox. Jadi biasanya untuk beberapa orang, menurut saya, bukan menurut sih, kalau terjadi di saya tuh juga, gimana sih kalimatnya, di Wipti itu juga terjadi. Nah itu dia ya, kalau kondisinya malam dingin kayak gini, itu pagi hari suka agak serak tuh. Nah biasanya butuh air putih. Silakan kalau misalnya mau bawa air putihnya dulu di samping tempat tidur kamu, boleh banget. Kalau kamu pengen request juga boleh, seperti tadi ya, lagunya Mas Anto udah Wipti puterin. Terus setelah ini juga yang sudah antri adalah satu lagu dari Neck Deep, Wish You Were Here, yang direquest sama Mas Apri di Merican ya, yang pengen dengerin lagunya Neck Deep. Sudah Wipti siapkan. Jadi buat kamu yang pengen request, mungkin gak banyak yang bisa Wipti puterin karena tersisa beberapa waktu aja ke depan sampai jam 12. Tapi kalau mau, boleh yang lagunya slow aja karena makin malam, sobat Fox. Dan lagu rilisan tahun 2000 sampai yang terbaru, silakan kamu informasikan. Allah informasikan ya, kamu bisa kirim lewat Fox Mobile Application atau ke 0887-188-1053.
1: Mandi air hangat pakai Sanga-Sanga Body Soap setelah pulang kerja adalah self reward terbaik. Kulit terhidrasi, pikiran jadi tenang, dan siap untuk istirahat lebih dalam.

0: Sanga-sanga sing ada lawan.
1: Saya founder dan CEO CV Sanga-sanga Artisan ingin menyampaikan cara menjadi mitra Sanga-sanga by PT Kutus-Kutus Herbal. Banyak yang bertanya gimana sih cara bergabung jadi mitra resmi kami? Tenang, prosesnya gampang dan 100%

pungutan biaya apapun. Yuk simak caranya. Pertama, melalui website resmi kami, kunjungin sangasangaofficial.com. Scroll ke bagian paling bawah, lalu klik tombol gabung mitra via WhatsApp. Kamu akan langsung terhubung dengan admin kami dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 2. Via Instagram, kirim DM ke akun resmi kami @kutuskutusofficial yang sudah terverifikasi, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare. Sampaikan bahwa kamu ingin menjadi mitra, nanti admin kami akan segera membalas dan admin kami akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 3. Langsung chat WhatsApp admin WA ke 0819-9991-9777. Tulis bahwa kamu ingin bergabung sebagai mitra dan admin akan bantu prosesnya. Dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. Catatan penting, tidak ada biaya pendaftaran. Cukup ikuti syarat minimal pembelian sesuai ketentuan dari

0: kok kamu anteng banget sih, tumben. Biasanya sambat wifi lemot.
1: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
0: Naik level gimana?
1: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
0: Eh serius? Kuotanya masih unlimited?
1: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
0: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
1: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811 286 6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jago.

105,3 Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Hits. Ada Adele, When We Were Young. Sobat Fox, aku puterin buat kamu. Ini bukan request, emang Wipti aja sih yang pengen pilihin ya untuk malam hari ini. Nampaknya cukup cocok untuk situasi yang cukup dingin di luar ya, tapi kadang ironis ya, di dalam rumah kamu itu gak sedingin itu Sobat Fox, atau cenderung malah gerah ya, agak gerah karena ya struktur rumah aja. Kalau kamu merasakannya, tos dulu ya Sobat Fox, gak semua rumah bentuknya rumah sehat. Jadi kadang sirkulasinya tuh kurang baik ya, justru ketika di luar dingin banget, di dalam anget sih masih enak ya, gerah nah itu loh ya, jadi agak aneh Sobat Fox. Nah tapi yang ini gak aneh dong tentunya ya Sobat Fox, karena beberapa Sobat Fox masih hadir. Aku sih masih berutang dua ya yang belum diputerin untuk requestan. Cuman untuk requestnya Pak Sukana, selamat malam, aku pengen sapa dulu deh Pak Sukana yang jauh-jauh dengerin, tentunya masih dari Boyolali ya. Absen hadir Bapak Alda Agus Lia Ida di Bulurjo 33 Randusari Teras Boyolali. Yang lagi ronda ambil jimpitan, terima kasih jimpitannya ya Mas Medi Bujok, ayo semangat katanya. Lagunya, nah ini nih lagunya ya, gak bisa diputerin. Pokoknya kalau template ya, kalau masukannya antara cincin atau Club Project Yogyakarta, itu semua gak bisa diputerin. Atau ikut aja katanya. Nah karena ikut aja, gue udah siapin lagu Gidi ya, Rubah ke Rubah. Kebetulan juga pas dengan jimpitan ya, ngambilin jimpitan dari Rubah ke Rubah. Sangat, sangat apa ya, relate kalau Wipti puterin nanti Hidia Rumah ke Rumah. Buat bapak-bapak tentunya, buat warga Bulurjo 3 dan 4 Randusari Teras Boyolali, kumpulan RT dulu, lanjut nemenin bikin snack pesenan. Selamat mendengarkan lagu ini sambil istirahat dan semoga sehat selalu. Buat yang lagi tugas, semoga sehat selalu dan juga lancar ya roda ambil jimpitan katanya. Boyolali terpantau udara dingin, so pasti kalau di Jogja dingin apalagi di Boyolali. Nah, kita akan muterin nanti dia ya setelah yang satu ini, karena ada Suza dengan The Snoozy. Ya udah, kita siapin di Fox Lowdown, tenang aja Pak. Pak Sukara dan sobat-sobat yang sedang ambilin jimpitan sekarang, nanti kita akan temenin dengan lagu Hindia dari Hindia dengan Rumah ke Rumah.

Seharian beraktivitas di lapangan, waktunya pakai sanga-sanga face mask. White clay-nya mengatasi pori-pori tersumbat dan kontrol minyak, biar besok gak muncul jerawat.

0: Your Hits. Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-Sanga Klasik atau minyak balur Sanga-Sanga Ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-Sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
1: Villa di Bali yang punya akses ke pantai langsung, punya private pool, dan juga punya tempat untuk acara wedding, gathering, dan acara-acara intimate lainnya. Villa Sabah by Sanga-Sanga. Lokasi tidak jauh dari Denpasar, ke arah Ubud pun dekat. Di villa ini terdapat banyak pilihan tipe villa. Villa dengan view pantai, villa dengan konsep joglo dan pool view, bahkan villa dengan view garden. Pilih sesuai dengan kebutuhan teman-teman dan keluarga Anda. Untuk reservasi, hubungi 0852-8888-085. Jangan lupa follow Instagram @sangasangavillas, TikTok @sangasangahospitality, dan website www.sangasangahospitality.com. Sanga-Sanga Villas and Resort, part of Sanga-Sanga Hospitality.

105,3 Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Hits. Satu lagu dari Gal Dive, Sobat Fox. Nah, yang ini nih, yang terhutang dari Wipti sudah tuntas. Malam hari ini sudah ada tadi, sebenarnya requestnya dari jam 11 kurang tadi ya, ada Mbak Septi. Selamat malam, yang pengen dengerin Gal Dive, Stay. Cuman aku bilang nih, kayaknya cocok banget kalau lagunya Gal Dive itu diputerin mendekati jam 12 sejujurnya ya, karena cocok aja gitu. Buat yang meskipun kamu lagi santai ya, mengerjakan sesuatu, kamu lembur jam segini, aku mau bilang trust me gitu, tapi kayaknya kok terlalu percaya diri ya rasa-rasanya. Cuman aku rekomendasiin banget sih Sobat Fox. Wipti merekomendasikan lagu-lagu yang Gal Dive, gak cuma Stay, buat kamu yang pengen istirahat sekaligus buat kamu yang lagi produktif untuk mengerjakan sesuatu Sobat Fox, mau itu malam mau itu siang. Soalnya kalau siang bikin lebih adem, kalau malam bikin lebih relax gitu sih ceritanya ya. Tapi sebetulnya kalau kamu pengen lebih relax lagi Sobat Fox ya, coba deh pakai beberapa rangkaian skincare seriesnya dari Sanga-Sanga Sobat Fox. Kalau kamu mau tidur, coba untuk cuci muka dulu biar kulit kamu, kulit wajah terutama ya, itu lebih bersih. Kalau lebih bersih, rasanya akan lebih ringan Sobat Fox. Bisa pakai yang namanya itu adalah Sanga-Sanga Face Wash ya, dilengkapi dengan ekstrak lemon, pepaya, ada patchouli oil juga yang jago banget membantu membersihkan pori-pori, angkat minyak berlebih, sekaligus mencegah bakteri penyebab jerawat. Kamu bisa dapetin Sanga-Sanga Facial Wash di marketplace-nya Sanga-Sanga, di Fox Radio Jogja, Sangasian, mitra resmi ya, di Apoteka 24, Gebia Farma dan juga Century. Bisa kamu dapatkan di situ dan juga bisa kamu dapatkan ketika kamu lagi nonton live TikTok dari Sanga-Sanga Office, Sanga-Sanga Jogja ya Sobat Fox. Silakan aja kok bisa akses, karena Sanga-Sanga adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.

0: Sanga sing ada lawan.
1: Rasakan hangatnya sentuhan alami dari bahan terbaik Indonesia. Temukan kehangatan alami dari perpaduan minyak zaitun, minyak kelapa, dan minyak esensial pilihan dalam minyak balur Sanga-Sanga klasik. Diramu khusus untuk membantu meredakan pegal linu, nyeri sendi, encok, masuk angin, perut kembung, serta gatal akibat gigitan serangga. Nikmati kebaikan jejamuan tradisional Indonesia yang bekerja alami menenangkan tubuh dan menutrisi kulit. Minyak balur Sanga-Sanga klasik kini diperkaya dengan bahan herbal berkhasiat lainnya seperti daun tapak liman, biji mahoni, kulit kayu kemenyan, daun kersen, dan bunga kamboja. Cukup dengan Rp170.000, satu solusi alami untuk kesehatan seluruh keluarga. Minyak balur Sanga-Sanga klasik by PT Kutus-Kutus Herbal.
2: Staycation bareng yuk. Enak kali ya, rame-rame.
3: Bosen kalau hotel gitu-gitu aja. Villa juga mana ada yang cukup. Kita kan segeng banyak banget. Males ribet
2: Loh, belum tahu villa ini. Villanya Sanga-Sanga. Namanya Shinta Dewi Villa. Nih.
3: Ih, di mana nih? Gede banget. Kolam renangnya juga panjang gini. Serius. Terus ini apa? Gardennya? Bisa barbekyuan kita di sini nih, sambil ngegame kali ya. Wah, seru. Ini sih bisa segeng kita ikut semua.
2: Pas kan? Ada 3 kamar dan living roomnya, lihat deh, ada 2 lantai. Semuanya luas banget.
3: Hah? Dapurnya juga nyaman banget kayak di rumah sendiri. Ini sih kita gak usah kemana-mana lagi, lengkap banget fasilitasnya.
2: Udah ya, deal ya. Aku booking dulu via websitenya www.sangasangahospitality.com. Nomor WhatsAppnya juga udah aku save, 0852-88-888-085.
3: Apa tadi Instagram sama TikToknya?
2: Follow dong Instagramnya @sangasangavillas, TikToknya @sangasangahospitality.
4: Shinta Dewi Villas, bareng Sanga-Sanga Hospitality.

103 Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Hit, Sobat Fox, satu lagu dari Giveon. Waduh, suaranya bagus banget. Ya Allah ya, setiap dengerin lagu ini, harapan Wipti cuma satu sih, kamu juga ikut suka sama Giveon, Sobat Fox. Kalau kamu suka, bisa request ya di acara-acara yang pas tentunya. Seperti Fox Slowdown di setiap Senin sampai Jumat jam 9 sampai jam 12 malam, Sobat Fox ya. Tapi sekarang sudah mau jam 12, berarti saatnya buat Wipti harus pamitan. Dan bisa ketemu lagi sama Wipti lain waktu ya, dalam kondisi yang tentunya sangat-sangat baik, better dari hari ini, Sobat Fox. Dan jangan lupa untuk istirahat ya, kalau udah keseringan scrolling jadi agak susah mungkin untuk istirahat, jadi lupa ya, gak cuma bayi yang terpaku sama yang namanya layar. Kamu juga istirahat, Sobat Fox. Jangan lupa tuh terus dengerin 105,3 Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Hits. Ketemu lagi kapan-kapan, Sobat Fox. Sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus. Wipti pamitan, bye-bye.

0: Istimewanya Jogja. Istimewanya Jogja.
1: Masih di program Istimewanya Jogja. Sekarang kita nonton grebek. Apa itu grebek? Grebek adalah upacara adat yang dilaksanakan oleh Keraton Yogyakarta sebagai perlambang sedekah seorang raja kepada para rakyatnya. Grebek dilaksanakan 3 kali dalam setahun. Yang pertama, grebek mulut untuk memperingati maulud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, grebek sawal, yaitu pada hari raya Idul Fitri. Dan yang terakhir adalah grebek besar, yaitu diadakan pada waktu hari raya Idul Adha. Nah, upacara ini ditandai dengan keluarnya beberapa gunungan yang terbuat dari sayuran dan buah-buahan. Ada palawija, makanan dari ketan, dan lain-lain. Sama seperti upacara tradisi keraton yang lain, keluarnya gunungan selalu diiringi bergodo prajurit keraton dan juga upurampenya. Nah, kalau sudah sampai di Masjid Agung, dilakukan doa oleh abdi dalem pamitan sebelum akhirnya gunungan itu direbut oleh masyarakat luas. Grebek satu dari sejuta yang pas dan khas di Jogja. Inilah
2: Fox 105.3 FM.

Bangun tidur, badan terasa kaku dan berat. Balur sanga-sanga klasik dong. Di punggung dan sendi yang terasa tidak nyaman. Kandungan jahe dan cengkehnya bantu melancarkan peredaran darah biar siap gerak seharian.

0: Sanga-sanga sing ada lawan.
1: Saya founder dan CEO CV Sanga-sanga Artisan ingin menyampaikan cara menjadi mitra Sanga-sanga by PT Kutus-Kutus Herbal. Banyak yang bertanya gimana sih cara bergabung jadi mitra resmi kami? Tenang, prosesnya gampang dan 100% gratis tanpa pungutan biaya apapun. Yuk simak caranya. Pertama, melalui website resmi kami, kunjungin sangasangaofficial.com. Scroll ke bagian paling bawah, lalu klik tombol gabung mitra via WhatsApp. Kamu akan langsung terhubung dengan admin kami dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 2. Via Instagram, kirim DM ke akun resmi kami @kutuskutusofficial yang sudah terverifikasi, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare. Sampaikan bahwa

0: menjadi mitra, nanti admin kami akan segera membalas dan admin kami akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 3. Langsung chat WhatsApp admin WA ke 0819-9991-977. Tulis bahwa kamu ingin bergabung sebagai mitra dan admin akan bantu prosesnya. Dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. Catatan penting, tidak ada biaya pendaftaran. Cukup ikuti syarat minimal pembelian sesuai ketentuan dari admin. Dukungan full dari tim kami akan bantu kamu mulai usaha bersama produk herbal terbaik. Yuk jadi bagian dari keluarga besar Sanga-Sanga Bayi PT Kutus-Kutus Herbal dan tumbuh bareng kami.
1: Jalan-jalan ke Bali kurang lengkap kalau nggak ke daerah Canggu. Selain banyak banget pilihan pantai, ada juga kuliner dan cafe hits. Soal staycationnya, pilihannya di Villa Canggu aja. Banyak pilihan tipe villa, mulai dari one bedroom, two bedroom, sampai three bedroom, semuanya punya private pool. Untuk akses tempat-tempat yang FYP juga deket loh. Jadi, kalau ada rencana ke Bali, langsung aja booking Villa Canggu by Sanga-Sanga di nomor WhatsApp 0852 85 kali 085. Follow Instagram untuk update infonya @sangasangavillas dan TikTok di @sangasangahospitality. Buka website di www.sangasangahospitality.com. Sanga-Sanga Canggu Villas is a part of Sanga-Sanga Hospitality.

0: Ngomongin soal kuliner yang ada di Yogyakarta, itu nggak ada habisnya. Apalagi kalau ngomongin beragam kuliner unik di Yogyakarta, wah, sampai besok tahun depan pun nggak ada habisnya. Tapi keanekaragaman dan juga keunikan tersebut membuat kota Jogja menjadi semakin spesial. Gak perlu dana mahal, kita bisa menikmati makanan dari ujung manapun di daerah Yogyakarta. Contohnya, kita bisa coba jalan-jalan ke sekitar daerah Bantul. Di sana, kita bisa menemukan makanan dengan nama yang nyeleneh, yaitu mie letek. Tapi kenapa ya? Kok namanya bisa mie letek? Nah, kata letek sendiri diambil dari bahasa Jawa yang artinya kotor atau kusam. Kita bisa lihat bahwa warna dari mie letek itu ya emang letek atau kusam. Bukan karena proses produksinya, tapi karena mie ini berbahan dasar gaplek atau tepung singkong yang punya warna kusam keabuan. Selain gaplek, mie ini juga terbuat dari tepung tapioka tanpa pengawet dan tanpa pewarna. Teknik pembuatan mie pun masih tergolong tradisional loh, yaitu menggunakan lumpang besar dengan diameter sekitar 2 meter yang digiling menggunakan batu besar yang digerakkan oleh tenaga sapi. Proses ini juga disebut sebagai proses nyelender karena menggunakan batu yang berbentuk silinder. Sejarah mie letek dimulai sejak tahun 1920-an. Dan perusahaan mie letek pertama didirikan oleh seseorang bernama Umar Bishir dari Yamin Timur Tengah. Ketertarikan pendiri pabrik mie letek pertama ini berangkat dari keprihatinan saat melihat kebutuhan rakyat akan pangan yang sangat tinggi. Akhirnya, ia mendirikan pabrik yang berbentuk rumah dari kayu jati yang kemudian pabrik ini terus diturunkan sampai ke generasi ketiga, yaitu keluarga Yasir Ferry, dan memicu dibangunnya pabrik mie letek yang lainnya. Kalau kamu nyoba mie letek, jadi keinget pepatah loh, jangan nilai buku dari covernya. Nama dan warna boleh letek, tapi untuk rasa, bikin gak mau ke lain hati.
1: Fox 105.3 FM, Jogja.

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: Minyak balur Sanga-Sanga Ultimate diformulasikan dari kebaikan Sanga-Sanga klasik, kini dengan tambahan rempah-rempah pilihan terbaik dan aroma lavender yang menenangkan. Rasakan manfaat luar biasa dari racikan 140 jenis herbal dalam setiap tetesnya. Minyak balur Sanga-Sanga Ultimate bisa membantu menghangatkan badan, meredakan masuk angin, perut kembung, dan gatal-gatal akibat gigitan serangga. Membantu meredakan pegal linu dan nyeri sendi. Cukup balurkan di sepanjang tulang belakang, telapak kaki, dan area yang terasa tidak nyaman. Rasakan manfaatnya lebih cepat dan lebih baik. Kini, produk Sanga-Sanga dari PT Kutus-Kutus Herbal sudah tersedia di Kimia Farma, Senturi, dan K24 di seluruh Indonesia. Pastikan belinya di mitra resmi kami untuk jaminan kualitas dan keaslian produk.
1: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-Sanga Klasik atau minyak balur Sanga-Sanga Ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-Sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
0: Staycation di tempat yang tidak terlalu jauh dari kota Denpasar. Dengan nuansa alam yang klasik dan etnik, bisa Anda nikmati di Sanga-Sanga Ketewal Villa. Beraneka macam event spesial juga diadakan di Sanga-Sanga Ketewal Villa, seperti wedding, gathering, atau birthday party dengan maksimal 150 orang. Beralamat di Jalan Raya Rangkan nomor 88 Sukawati, Gianyar, Bali. Untuk informasi lebih lengkap, bisa menghubungi WhatsApp di 0852 85 kali 085. Sekali lagi di nomor WhatsApp 0852 85 kali 085, atau klik website www.sangasangahospitality.com dan Instagram @sangasangavillas. Jangan lupa juga cek TikToknya di @sangasangahospitality. Sanga-Sanga Ketewal Villa, beautiful estate at Ketewal Village, part of Sanga-Sanga Hospitality.

Kalau bicara kuliner yang satu ini, pasti hampir semua orang pernah mencoba. Karena kepopulerannya, makanan ini sudah dijual di berbagai tempat. Bahkan ada franchise-nya juga loh, apalagi kalau bukan ayam geprek. Ayam geprek adalah makanan berbahan ayam goreng tepung yang kemudian diulek atau dilumatkan bersama sambal. Berbagai sumber menyebut ayam geprek pertama kali berasal dari Yogyakarta. Alkisah pada tahun 2003, ada seorang penjual ayam goreng tepung di kawasan Papringan yang ramai sekali mahasiswa. Ibu Ruminah merupakan pembuat ayam geprek yang pertama. Saat itu, seorang mahasiswa meminta Bu Ruminah yang akrab disapa Bu Rum untuk menggeprek ayam sekaligus menambahkannya dengan sambal. Awalnya, ayam itu dikenal dengan nama ayam kecrot dan juga ayam ulek. Rasa yang nikmat serta kehadiran media sosial membuat ayam geprek viral dan saat ini bisa dinikmati di mana-mana. Tapi ingat, kalau misalnya kepedesan gara-gara sambal ayam geprek, sebelahmu jangan ikut digeprek, mending disuruh bayarin aja ya, oke? Your soul, your head.

Muka masih kelihatan kusam kayak belum mandi. Cuci muka pakai sanga-sanga facial wash. Sensasi cucumber dan lavendernya bikin wajah segar seketika dan siap hadapi hari.

Laris manis. Promosi jualan langsung di Fox Radio Jogja. Yuk yang manis yang manis. Cek Instagram at Fox Radio Jogja untuk tahu cara daftarnya. Laris manis. Setiap Selasa jam 11 siang live di 105,3 FM dan aplikasi Fox Radio. Laris manis. Dagangan laris, senyumnya manis.

0: Selamat datang di istimewanya Jogja. Berbagai cita rasa makanan bisa dengan mudah kita temui di kota Jogja tercinta. Salah satu makanan tersebut adalah mangut lele. Mangut lele adalah sebuah hidangan yang banyak kita temui di daerah Bantul. Menyajikan ikan lele asap yang dimasak dengan kuah santan pedas yang diberi daun kemangi untuk memperkaya cita rasa. Dan tidak lupa, teknik masaknya yang harus menggunakan tungku kayu bakar sebagai kunci utama dalam pembuatan mangut lele. Menurut sejarah, resep mangut lele tidak diketahui masyarakat biasa karena zaman dahulu mangut lele hanya disajikan sebagai hidangan utama bagi raja-raja keraton. Meskipun pada awalnya resep mangut lele tidak diketahui, namun pada akhirnya Sri Sultan Hamengkubuwono VII membongkar resep rahasia kelezatan mangut lele khas keraton tersebut ke masyarakatnya. Mungkin saking enaknya bisa kali ya habis makan mangut lele terus kita jadi mangguk-mangguk alias mantuk-mantuk karena enak banget.
1: Fox 105.3 FM Jogja.

Bangun tidur, badan terasa kaku dan berat. Balur sanga-sanga klasik dong. Di punggung dan sendi yang terasa tidak nyaman. Kandungan jahe dan cengkehnya bantu melancarkan peredaran darah biar siap gerak seharian.

0: Saya owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan yang terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus-Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus-Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga yang tetap diracik khusus oleh Bambe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Bambe Bambang Pranoto pada kemasannya.
1: Sanga-Sanga, sing ada lawan.

Ngomongin soal kuliner yang ada di Yogyakarta, itu nggak ada habisnya. Apalagi kalau ngomongin beragam kuliner unik di Yogyakarta, wah, sampai besok tahun depan pun nggak ada habisnya. Tapi keanekaragaman dan juga keunikan tersebut membuat kota Jogja menjadi semakin spesial. Gak perlu dana mahal, kita bisa menikmati makanan dari ujung manapun di daerah Yogyakarta. Contohnya, kita bisa coba jalan-jalan ke sekitar daerah Bantul. Di sana, kita bisa menemukan makanan dengan nama yang nyeleneh, yaitu mie letek. Tapi kenapa ya? Kok namanya bisa mie letek? Nah, kata letek sendiri diambil dari bahasa Jawa yang artinya kotor atau kusam. Kita bisa lihat bahwa warna dari mie letek itu ya emang letek atau kusam. Bukan karena proses produksinya, tapi karena mie ini berbahan dasar gaplek atau tepung singkong yang punya warna kusam keabuan. Selain gaplek, mie ini juga terbuat dari tepung tapioka tanpa pengawet dan tanpa pewarna. Teknik pembuatan mie pun masih tergolong tradisional loh, yaitu menggunakan lumpang besar dengan diameter sekitar 2 meter yang digiling menggunakan batu besar yang digerakkan oleh tenaga sapi. Proses ini juga disebut sebagai proses nyelender karena menggunakan batu yang berbentuk silinder. Sejarah mie letek dimulai sejak tahun 1920-an. Dan perusahaan mie letek pertama didirikan oleh seseorang bernama Umar Bishir dari Yamin Timur Tengah. Ketertarikan pendiri pabrik mie letek pertama ini berangkat dari keprihatinan saat melihat kebutuhan rakyat akan pangan yang sangat tinggi. Akhirnya

0: Ia mendirikan pabrik yang berbentuk rumah dari kayu jati, yang kemudian pabrik ini terus diturunkan sampai ke generasi ketiga, yaitu keluarga Yasir Ferry, dan memicu dibangunnya pabrik mie letek yang lainnya. Kalau kamu nyoba mie letek, jadi keinget pepatah loh, jangan nilai buku dari covernya. Nama dan warna boleh letek, tapi untuk rasa, bikin gak mau ke lain hati.
1: Fox 105.3 FM.

0: pusat kota Jogja, ya di Plasma. Plaza Malioboro, mall dengan kearifan lokal Yogyakarta.
1: You know, I really like kids these days. Kalau mereka pengen nyela sesuatu dan kayak pengen nunjukin, itu gak ada artinya gitu, apa sih? Funny as hell, man. It's like, so what gitu loh. Jadi kayak, lo hip-hop bling-bling, huh? So what gitu loh.

0: Perjuangan. Mandi jadi lebih sehat dengan Sanga-Sanga. Ada sabun tanah milah tanahmu ultimate yang membantu memelihara kesehatan kulit, membantu menjaga kelembapan kulit, dan membantu membersihkan dan mewangikan kulit, membantu menjaga keremajaan kulit. Ada juga Sanga-Sanga sabun kaliku-kaliku ultimate, membantu melembabkan dan merawat kulit, membantu menyegarkan dan menghilangkan bau badan, dan membantu membersihkan dan menghaluskan kulit. Jaga kesehatan kulit dengan Sanga-Sanga sabun tanah milah tanahmu ultimate dan sabun kaliku-kaliku ultimate. Informasi dan pemesanan, hubungi reseller terdekat atau datang ke Fox Radio Jogja di Jalan Padega Sakti nomor 8 Yogyakarta. Sanga-Sanga, sing adelawan.
1: Sanga-Sanga Keramas Villa. Villa dengan 5 kamar tidur, private pool, kitchen set lengkap, dining area, living area luas, spa, teras, dan balkon dengan view langsung ke Pantai Keramas. Cocok untuk staycation bersama teman atau keluarga. Dan sempurna untuk birthday party, wedding party, family gathering, hingga event eksklusif dengan kapasitas sampai 75 orang. Temukan Sanga-Sanga Keramas Villa di Jalan Pantai Keramas nomor 88 Gianyar, Bali. Reservasi sekarang di 0852-88-888-085. Follow Instagram @sangasangavillas, TikTok @sangasangahospitality, website www.sangasangahospitality.com. Sanga-Sanga Keramas Villa, part of Sanga-Sanga Hospitality.

0: Pemuda asal Sumba Tengah, Nusa Tenggara Timur membuktikan kalau pendidikan bisa jadi jalan untuk kembali mengabdi kepada daerah asal. Rambu Asana, lulusan Magister Social Policy di The University of Melbourne, Australia, memilih pulang ke Sumba. Keputusan itu berangkat dari pengalaman hidupnya yang sejak kecil tumbuh di panti asuhan Yayasan Binar Asa Sumba, tempat sang ibu menjadi relawan pengasuh. Setelah kembali ke tanah kelahirannya, Rambu mengembangkan Naka Education, sebuah komunitas belajar yang kini menjadi Yayasan Naka Edukasi Nusantara. Berawal dari 4 sesi kelas kecil saat pandemi COVID-19, program ini kini memiliki 14 anggota tim dengan 12 pengajar, serta menghadirkan bimbingan belajar mulai dari kelas TOEFL dan IELTS. Pelatihan administrasi hingga pelatihan digital bekerja sama dengan British Council termasuk bagi penyandang disabilitas. Bagi Rambu, pendidikan adalah cara paling efektif untuk memutuskan rantai kemiskinan. Kisah Rambu menjadi bukti bahwa ilmu yang diperoleh di dunia dapat kembali memberi manfaat bagi kampung halaman. Kuat terus rakyat Indonesia.
1: Fox Radio Jogja.

kalau hari ini bakal duduk lama di depan komputer, nah jangan tunggu pegal datang. Balur dulu minyak balur sanga-sanga ultimate di sepanjang tulang belakang dan telapak kaki. Bisa bantu melancarkan sirkulasi darah, bikin otot tetap fleksibel dan gak gampang kaku walaupun duduk berjam-jam.

0: Super Juangan. Your soul, your voice. RV Hotel Gianyar, satu-satunya hotel di Gianyar yang punya infinity pool di rooftop hotel. Nikmati pengalaman menginap dengan tipe kamar superior, deluxe, dan yang spesial tipe family room. Dengan fasilitas bunk bed, menginap bersama keluarga jadi lebih nyaman. Mulai Rp400.000 per malam. Ada juga paket berenang tanpa menginap, cuma Rp65.000 sudah mendapatkan snack, drink, and towel. Floating breakfast dengan pool view yang super cantik cuma Rp100.000-an aja. Ballroom RV Hotel Gianyar siap menyambut dengan acara spesial Anda, mulai dari wedding, gathering, atau event lainnya. For more info, hubungi 0877-373-14888. Follow Instagram at RV Hotel Gianyar, TikTok at Sangasanga Hospitality, website www.sangasangahospitality.com. RV Hotel Gianyar, come, relax, and rejuvenate heritage City Bali Sanctuary, part of Sangasanga Hospitality.
1: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sangasanga Klasik atau minyak balur Sangasanga Ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sangasanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis. Atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.

0: dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Super Juangan on Fox Radio Jogja. Your soul, your hits.